0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
7: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub.
8: Siap.
7: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada di sekitarnya langsung berikan pupuk. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
6: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
8: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
6: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
11: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
10: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
11: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
12: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
11: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
13: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
11: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
14: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
15: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
16: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat, dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen, karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
18: Halo.
0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan, silakan.
19: Saya harus soalnya tersekatnya. Anda dapat menghubungi
0: kami. Aduh, tadulu dong. Iya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
18: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo, Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda

0: sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
1: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Pastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon pagi ini. Dan pendengar, selanjutnya nanti kita akan mengikuti dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini dengan tema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Generasi Muda untuk Indonesia Maju. Ya, akan menghadirkan narasumber Bapak Abdul Rashid yang akan kami hubungi melalui sambungan telepon, Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Cirebon, dan juga Bapak Muhammad Deni Jalani yang akan hadir di studio, yakni Ketua GMFK PPI Kota Cirebon. Dan hal ini untuk memperingati Hari Juang Veteran, ya, Hari Veteran Nasional setiap tanggal 10 Agustus. Dan tahun ini mengambil tema Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp dan juga telepon tentunya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.

0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti Cirebon Menyapa Pagi.
3: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga.

0: dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Karena itu keteladanan para veteran perlu terus dikenalkan agar semangat perjuangan tidak berhenti sebagai cerita masa lalu, melainkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkarya, berkontribusi, dan juga membangun bangsa dengan cara mereka masing-masing. Ya pendengar, untuk itu kita akan membahasnya melalui dialog Cirebon Menyapa Pagi, veteran menjaga nilai juang, menginspirasi generasi muda untuk Indonesia maju. Dan sudah hadir di studio pendengar, Bapak Muhammad Dhani Zailani, Ketua GMFK PPI Kota Cirebon. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dan juga di sambungan telepon ya, sudah tersambung dengan Bapak Abdul Rashid, Ketua Legion Veteran Republik Indonesia LPRI Kota Cirebon. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Semangat. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya, saya ke Pak Abdul Rashid dulu. Pak Abdul, ini ya, di Hari Veteran Nasional ini seperti apa Pak perasaan Bapak saat ini Pak?
2: Di hari veteran ini, yaitu Hari Veteran Nasional yang ke
0: 75. 77
2: ya, tahun 2026
0: ya.
2: Kami veteran DPTPRI Kota Cirebon telah melaksanakan Hari Veteran Nasional tanggal 10 November 2026 pada hari tanggal 10 November.
0: Iya, iya. 10

0: semangat juang dan nilai-nilai 1945 atau JSN45 kepada generasi bangsa atau generasi muda, terutama ya kami ingin melaksanakan di sekolah-sekolah atau di universitas-universitas yang akan berkolaborasi dengan baik itu dari DMF KPPAI, baik dengan PPM, baik dengan instansi-instansi terkait barangkali. Itu ke depan kami ingin melaksanakan sosialisasi kepada generasi bangsa begitu.
1: Oke. Oke, Pak Abdul Rosid, sebentar saya akan bertanya dulu ke Bapak Muhammad Dhani. Ini Bapak Muhammad Dhani, bagaimana GMKFK PPI memaknai Hari Peringatan Veteran Nasional ini dengan tema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju?
2: Baik, terima kasih. Mohon izin Ayahanda, kami dari generasi muda FWPI khususnya dan umumnya generasi muda Kota Cirebon, tentunya bahwa Legion Veteran Republik Indonesia dengan momentumnya Hari Veteran Nasional, kewajiban kami sebagai generasi muda harus tetap nilai-nilai juang, nilai-nilai 45 kita torehkan terus kepada generasi muda, ya. Karena kenapa? Yang penting sekarang adalah bagaimana kita perang terhadap diri sendiri, artinya dengan bangsa sendiri, dengan orang-orang terdekat sendiri, ya. Kita tidak bisa menyampingkan bahwa peran daripada veteran pejuang Republik Indonesia telah meneladani, telah merebut, bahkan mempertahankan. Sebagai generasi muda tentunya kita harus memelihara, merawat, ya, bahkan mengisi kemerdekaan itu. Itu yang terpenting. Dan sekarang zamannya yang saya sampaikan bahwa perang yang terbesar adalah perang adu domba antara sesama kita, anak bangsa.
1: Oke. Ya, Pak, menurut Bapak, seperti apa yang harus kita lakukan agar semangat kebangsaan ini tetap terawat gitu, Pak?
2: Baik, tadi disinggung oleh ayahanda saya, Pak Rosid, bahwa ada keinginan orang tua kita bahwa semangat juangnya ingin sosialisasi kepada generasi muda melalui instansi terkait. Dalam hal ini mungkin pemerintah Kota Cirebon bisa membuat satu program nyata kepada publik, ya, khususnya kepada masyarakat yang notabenenya adalah pelajar-pelajar dan mahasiswa, karena sekarang sedikit banyak kurang adanya perhatian publik, masyarakat, bahkan pemerintah bahwa walaupun usia mereka itu katakanlah sudah veteran ataupun purna bakti, namun ini yang ingin dia sampaikan adalah fakta-fakta beliau-beliau itu berjuang dikaitkan dengan wawasan kesebangsaan, ya. Ya, itu yang penting sekali untuk bagaimana dengan dinas, khususnya dinas pendidikan, bisa ada sifatnya kolaborasi, kerjasama dengan TNI Polri, bagaimana di saat-saat dulu pernah kita ini ada penataran P4, ya. Nah, ini kita bisa hidupkan kembali sebagai bentuk peduli dan kesiapan kita sebagai generasi Indonesia Emas 45. Ini yang sangat penting, ya. Pertama, persatuan kita sebagai kekuatan yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita tinggalkan, bahwa persatuan adalah nilai yang tertinggi. Dari kita tahu sendiri fase-fase proses sejarah kebangsaan Indonesia lah, dari 1908, 1928, 45 dan 66, bahkan sampai reformasi lah, artinya itu menjadikan satu fase yang harus kita arif bijaksana, mana yang benar, mana yang salah, kita bicaranya ada persatuan dan kesatuan.
1: Ya, saya kembali ke Pak Abdul Rosid. Bapak, ini kalau kita lihat bagaimana veteran di masa lalu berjuang dengan sekuat tenaga, bahkan tidak hanya fisik tetapi juga moral juga, tentunya ini tanpa ada seorang pemimpin tentunya perjuangan ini akan sia-sia. Menurut Bapak nih, Pak, di generasi sekarang pemimpin itu seperti apa, Pak? Halo.
0: Untuk ke depan.
1: Iya.
0: Kami pesan kepada masyarakat di seluruh tanah air.
1: Iya.
0: Yaitu jaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

0: kemudian pegang teguh Pancasila sebagai dasar negara. Keluarkan jiwa juang, semangat juang, dan nilai-nilai juang 1945 atau JSN 45. Kemudian kita jangan melupakan para perintis, para pejuang, dan para pembela negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menghormati jasa-jasa beliau, karena kalau tidak ada beliau-beliau para pejuang, tidak mungkin ada kita seperti sekarang ini. Kemudian kita harus selektif menerima informasi-informasi, baik melalui media elektronik, HP, YouTube, laptop, tablet, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah narasi-narasi yang akan menyesatkan, akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu barangkali dari kami.
1: Okay. Pak, ada pesan tidak Pak untuk para pemimpin di negara kita ini Pak?
0: Untuk pemimpin di negara kita, agar supaya meneruskan apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan untuk sejarah-sejarah perjuangan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Para pemimpin harus mempersatukan, menjelaskan, memberikan sosialisasi kepada pejabat-pejabat yang lain dan kepada semua instansi dan semua dinas-dinas jabatan untuk mensosialisasikan JNS JSN 45. Begitu orang kali.
1: Okay. Untuk generasi muda nih Pak, seperti apa yang ingin disampaikan agar mereka ini tetap bisa berjuang sesuai dengan zamannya gitu Pak? Halo Bapak? Oke, ya saya ke Pak Dani dulu. Ya. Ini Pak Dani, kalau menurut Bapak, jika dikatakan tadi oleh Bapak Abdul Rosid, kita harus menjaga kalau ditarik garis besar bahwa kita harus tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Betul. Jika dikaitkan dengan perilaku sekarang, banyak sekali generasi muda dan juga yang mungkin di atasnya yang malah berperilaku menghancurkan gitu Pak. Baik itu dari ancaman kekerasan, intoleran, terus juga korupsi. Itu bagaimana menurut Bapak?
2: Ya, inilah persoalan bangsa saat ini yang tidak bisa kita pungkiri bahwa yang pertama yang tadi saya sampaikan adalah kita tetap menjunjung tinggi persatuan. Mungkin beberapa tahapan juga akan saya sampaikan bahwa persatuan seperti stop adu domba ya di medsos disampaikan, karena mau tidak mau ini adalah era digitalisasi yang memang harus kita sikapi. Makanya di wawasan kebangsaan itu ada filter-filter bagaimana tetap era berubah namun kesatuan dan persatuan tetap dipertahankan, karena beda pilihan itu cenderung kita akan mencederai persatuan dan kesatuan. Beda suku, beda agama, namun kita harus punya kesatuan dan tetap satu Indonesia. Tentunya juga tadi dikaitkan bahwa dengan era zaman ini tentunya kekuatan ekonomi juga setidaknya pemuda, generasi muda harus paham ya, artinya kekuatan ekonomi ini bisa menjadikan satu kekuatan seperti pelaku UMKM ya. Masyarakat harus juga mampu kontak kreator ya, ataupun kurangi jadi penonton ya. Selama ini kan mungkin jadi penonton ya kurang kreativitas. Padahal disitulah kesempatan generasi muda dengan medsos, dengan digitalisasi, modernisasi itu harus bergerak dan punya gagasan, inisiasi, punya kreativitas yang sifatnya membangun persatuan dan kesatuan. Ya, disitu akan tercipta satu kearifan lokal ya, bahwa generasi muda khususnya kota Cirebon, pemuda-pemudinya, remaja-remaja, anak-anak pelajar bisa melalui medsos berkreasi dengan kemampuannya dan kompetensinya masing-masing. Nah, yang terpenting jaga nilai juang.

tadi sampaikan. Ini yang penting ya. Karena semangat orang veteran, para pejuang tentunya bukan hanya sekarang kita mengangkat dulu senjata lah ya, apa bambu runcing dan sebagainya. Sekarang ini yang perlu kita pahami dan perlu kita dorong tadi disampaikan dengan dinas-dinas terkait, instansi pemerintah maupun BUMN maupun lembaga swasta adalah nilai-nilai disiplin ya. Apalagi dengan pemimpin tadi disinggung, ya tentunya pemimpin yang amanah, jujur, kerja keras, gotong royong, dan nilai-nilai parti

0: mana kita menciptakan pemuda ataupun generasi muda itu sebagai agen perubahan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, perubahan secara global artinya tidak serta-merta merubah satu tuntutan ya ataupun bentuknya retorika lah, itu kita akan gabungkan bahwa ada satu agen perubahan yang positif. Tentunya ini juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat, banyak lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi yang bisa dimasuki oleh para remaja-remaja seperti KNPI, Karang Taruna, ya. Ini bisa media, bahkan ingin saya tegaskan bahwa kepramukaan saya lihat juga di Kota Cirebon kurang kelihatan. Okay. Ini sebetulnya tunas bangsa, ya. Itu perlu dicatat, ya. Saya memang suka komunikasi, ternyata ada badannya, ada lembaganya, ya. Namun kurang implementasi kepada hanya gugur kewajiban hari tertentu pakai seragam pramuka, ini mohon bisa jadi pegangan Pancang, kita untuk kedepannya.
1: Oke, okay. Ya Pak, ini kalau kita tahu ya, di tengah perubahan zaman ini dan juga perkembangan teknologi ini, bagaimana sih Pak caranya agar semangat juang dan juga nasionalisme dari para veteran ini tetap relevan bagi generasi muda, bukan hanya ayo kita semangat juang, ayo kita mencintai Republik Indonesia, mencintai tanah air kita, tetapi pada kenyataannya yang berbicara malah sebaliknya. Nah ini seperti apa nih Pak? Karena memang ini Pak, anak muda zaman sekarang itu sudah bosan gitu Pak, secara jujur ya mungkin ya. Saya sebagai generasi muda mungkin agak bosan karena ya bukan enggak perlu dikasih tahu gitu. Kita juga pasti semangat gitu. Ya. Tapi yang jelas bagaimana pembuktiannya gitu seperti itu.
0: Ya. Silakan. Baik, mungkin kita juga harus perkuat para generasi muda itu kuasai ilmu dan teknologi.
1: Iya, benar.
0: Iya. Ya. Bukan kuasai satu daerah peperangan dulu kan, ya. Kita kan mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang kewajiban kita juga kepada generasi muda kuasai ilmu dan teknologi. Jadi jangan sampai kita ada bahasa bersaing tuh bukan sama tetangga, ya. Kan kita kadang bersaing dengan tetangga.
1: Iya, benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Ini hal yang lain, bentuknya patologi sosial, ya, penyakit sosial tuh kadang masyarakat juga adik-adik ataupun generasi muda jangan sampai. Tapi harusnya kita itu bersaing dengan dunia.
1: Benar, Pak.
0: Iya, itu harus bersaing dengan dunia, ya. Nyatanya kita bisa belajar desain pertanian modern, ya. Bisa juga kita memberikan satu kegiatan-kegiatan yang bentuknya digitalisasi, modernisasi, ya, dikaitkan dengan kemajuan teknologi lah, ya, banyak tempat kursus-kursus yang akhirnya menjadi tenaga-tenaga ataupun ahli-ahli IT dan komputer lah. Namun kembali lagi lembaga-lembaga itu tolong sisipkan gitu loh, ya, nilai-nilai juang 45, ya, karena itu adalah sejarah yang tidak bisa kita lupakan, ya, karena jas merah itu penting sekali, itu. Tapi tetap ilmu dan teknologi harus kita kuasai.
1: Benar. Ya, artinya sejalan dengan teknologi dan juga apa yang diturunkan atau dicontohkan oleh para pejuang ini tetap disandingkan.
0: Sandingkan, gitu. Ya.
1: Okay. Ya, Bapak Abdul Rasid masih bersama kami, Pak.
2: Ya.
1: Ya. Pak, sejauh mana Pak generasi muda ini memahami harga, menghargai jasa serta pengorbanan para veteran dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan ini, Pak?
2: Siap, ya. Selama ini, kalau saya perhatikan, terutama terhadap para pejuang, terutama veteran, itu masih kurang mengerti.
1: Okay.
2: Yang mengerti apa itu veteran, apa itu veteran, kenapa mau gaya-gayaan pakai baju katanya. Saya pernah mendengar di

0: ngobrol, mereka ngobrol. Saya kan pakai pakaian pakaian veteran.
1: Iya.
0: Itu apaan itu veteran gaya-gayaan veteran
1: ini. Anak muda ini, Pak.
0: Anak muda itu.
1: Anak jadi, sekolah pelajar gitu, Pak.
0: Ya anak sekolah. Ada anak sekolah dan ngobrolnya dengan bukan pakai pakaian sekolah juga tuh. Mungkin temannya juga barangkali ya.
1: Iya.
0: Jadi kenapa gaya-gayaan apaan itu katanya? Pakai seragam, pakai apa itu tanda-tanda apa itu kata jadi dadanya. Nah itu saya tuh, aduh, masya Allah, ini anak muda nggak mengerti sama barang. Karena terutama harus ada penjelasan juga dari kami barangkali apa itu veteran, apa itu veteran, dari mana datangnya veteran. Nah, jadi kami harus menjelaskan juga nanti. Barangkali di dalam pelaksanaan sosialisasi JSN 45

berperan dalam memperjuangkan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Dan apa sih yang harusnya diwariskan kepada generasi penerus bangsa ini agar mereka ini menurut

0: memberikan sosialisasi kejuangan atau JNS 45 gitu.
1: Oke. Ya, saya ke YouTube dulu ini, Bapak-bapak, ini ada yang sudah bergabung, ini ada Bangal 58. Bagaimana

0: beberapa open orang, setidaknya ada patroli gabungan. Itu yang ingin saya sampaikan.
1: Oke. Ya. Ya, kalau menurut Bapak Rosid sendiri, Pak Abdul, ini Pak Abdul Rosid, bagaimana Pak melihat generasi muda ini yang malah sering tawuran, terlibat geng motor, terkontaminasi narkoba? Ini menurut Bapak sebagai seorang pejuang, memandang ini seperti apa, Pak?
2: Pekerjaan pekerjaan anak muda yang sering pukul, yang menjurus ke arah negatif, itu memang saya juga perhatikan ya. Saya kalau mereka berkumpul-kumpul biasa, itu biasa. Lama-lama mereka itu makin kesininya makin berbuat yang negatif, seperti minuman keras, ada yang minum apa itu minuman alkohol, minum apa obat-obat terlarang barangkali ya. Nah, itu kami berkolaborasi dengan dari apa itu namanya yang
0: BNN.
2: Ya. Nah, itu kami kerjasama dengan itu, kemudian juga kerjasama dengan kepolisian setempat gitu ya, untuk memberikan ya kejelasan-kejelasan ya, sehingga mereka tahu persis akibat daripada itu, ya, akibat daripada perbuatan-perbuatan itu, baik itu minuman alkohol maupun obat-obat terlarang, efeknya itu.

0: dilibatkan,
1: iya,
0: khususnya di pemerintah kota Cirebon ini?
1: Selama ini memang, ya itu saya bilang sekedar seremonial kegiatan 17 Agustus mungkin besok ya, yeah, yeah. 10 November ya, hari TNI ataupun hari polisi itu, yeah, mereka hanya sebagai undangan. Betul, bentuk penghargaan dan penghormatan. Namun tadi intinya bahwa di luar itu mereka punya jiwa juang, semangat, itu bisa kita kemas dalam bentuk tadi kerjasama, yeah, ya, dalam bentuk tadi apel pagi, yeah, adanya sosialisasi dan

0: Indonesia, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Ya, untuk ke depan semoga tetap sukses dan lancar, Indonesia tetap maju, ya, untuk menyongsong tahun 2045.
1: Oke. Bapak, kita ke penelpon dulu, Pak. Boleh? Ada yang masuk. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Maman. Ya, silakan Pak Maman.
2: Dengan Pak Maman.
1: Iya, silakan Pak Maman. Silakan, silakan.
2: Iya, ini ingin urun rembug nih, Mas. Dengan tokoh-tokoh veteran kita di Kota Cirebon.
1: Iya.
2: Pak siapa namanya, Bu?
1: Pak Abdul Rosid, Pak.
2: Pak Abdul Rosid. Iya, ya, dengan siapa lagi?
1: Dengan Pak Muhammad Dhani.
2: Ya.
1: Pak Muhammad Dhani.
2: Pak
1: Muhammad Dhani.
2: Pak Muhammad.
1: Ya, Dhani. Ya. Muhammad Dhani.
2: Bapak Pajaki, ya. Baik, Bapak para sumber yang saya bangga terhormati, ada usul dan ada pertanyaan nih.
1: Ya.
2: Silakan, yang pertama, Pak. Veteran itu kan ada yang dari TNI, ya, ada yang dari tokoh masyarakat. Ada. Dulu pada waktu pejuang-pejuang orang-orang tua kita.
1: Ya.
2: Tidak selamanya veteran itu dari TNI, ada juga yang dari tokoh masyarakat. Nah, bagaimanakah prosesnya untuk menjadi anggota veteran yang berasal dari tokoh masyarakat, pada pejuang bambu runcing, tapi tidak bukan TNI itu. Nah, itu bagaimana prosesnya, tahapan-tahapannya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ini usul. Tadi disampaikan bahwa veteran ini sangat berkesan dan memang menjadikan suatu agenda semacam museum. Nah, untuk itu saya mengusulkan di Kota Cirebon ada semacam museum diorama.
1: Okay.
2: Tokoh masyarakat veteran Cirebon itu, tempatnya harus ada, apakah di Kodim, apa di Korem, itu ada ruang khusus yang berbentuk diorama, itu utuh dengan tubuhnya itu dan data apa, data-datanya apa saja, untuk dijadikan satu momen pembelajaran bagi anak-anak baik SMP, SD maupun SMA. Demikian Mas Harul, itu dari Pak Maman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk menjadi anggota Legion Veteran dari kalangan sipil. Mungkin Pak Abdul Rosid ya?
3: Rosid dulu ya.
1: Ya, silakan Pak Abdul Rosid.
0: Baik, terima kasih ya. Untuk persyaratan-persyaratan menjadi anggota veteran itu, kalau yang dari PKRI namanya itu, Perjuang Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, itu pada zaman dulunya PKRI itu kan yang berjuang bersama masa bangsa Indonesia ya, yang ikut berjuang pada waktu itu ya, baik itu sebagai petugas kesehatan, baik itu sebagai pekerja
3: logistik,
0: membantu intelijen, informasi dan lain sebagainya ya, itu zaman para pejuang dulu ya, itu tertulis dan diakui oleh pemerintah ya, itu termasuk pejuang PKRI, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian untuk pejuang-pejuang dari ya TNI maupun Polri ya, itu yang pertama adalah namanya Tripora ya. Tripora itu yang bertugas pembebasan di Irian Barat.
1: Okay,
0: ya.

0: 2021.
1: Betul.
0: Okay. Ya, kami betul. Sudah pernah mengajukan untuk museum. Membuat museum. Ya. Untuk membuat museum di Kota Cirebon ini. Sudah diajukan ke pemerintah kota sebelum ya, Pak Edo.
1: Betul, betul.
0: Dan sudah ditembusan kepada Provinsi Jabar.
2: Ya. Sampai sekarang seperti apa nih?
0: Izin. Sampai sekarang belum ada
1: ya, izin
0: realisasi dan penjelasan.
1: Betul, izin Pak Ayahanda, Pak Rosid. Betul apa yang dikatakan Pak Rosid. Kebetulan kami pun salah satu bagian

0: Iya, iya.
1: Daftaran itu.
0: Daftar referi memang ada berapa kriteria ya, termasuk ada juga yang dari guru-guru dulu ya sebagai Persatuan Pelajar Indonesia yang ikut berjuang itu juga ada kriteria tertentu. Bahkan tadi disampaikan juga lebih jelas dan lebih detail nanti oleh beliau, karena yang saya tahu pun dari apa keamanan PBB pun kalau memang ada beberapa tentara ataupun kekuatan kita yang sebagai perdamaian di luar negeri juga masuk kriteria. Yang termasuk banyak juga guru-guru kami yang bisa dikategorikan dan bahkan menjadi anggota Legion Veteran ya. Bahkan kalau meninggal ya mohon maaf, di pesuaranya tuh ada sebatas kayak bambu runcing bentuknya, ada bendera itu tuh, di situ ada pejuang, itu adalah bentuk penghargaan kepada di luar TNI atau Polri yang memang dia punya hak ya, sebagai veteran.
1: Nah, ada kontribusi dalam ada. Menjaga keutuhan Republik Indonesia ini ya Pak.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Nah ini Pak Dhani, kalau peran, bagaimana peran GMFK PPI ini dalam mengenalkan sejarah perjuangan dan juga nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda ini seperti apa nih Pak?
0: Baik, yang kami lakukan secara organisasi, kami mengadakan kegiatan sosial, bakti sosial, itu baik itu kebersihan, ya lingkungan, ya kita arahnya ke sana. Donor darah, ya kaitan dengan keguyuban, kita mengadakan satu bentuk simulasi, ya. Ini kita lakukan dan kita mengundang unsur-unsur ataupun elemen-elemen potensi dari masyarakat. Kita berkolaborasi dengan induk kepemudaan dalam KNBI, ya. Tujuannya itulah tadi, bahwa sedikit pun apa yang kita lakukan adalah untuk adik-adik ataupun untuk generasi muda yang harus tahu. Nah, makanya nanti tanggal 15 juga bagian dari kami, dari Forum Lingkungan Hidup dan semua yang terlibat, bentuk wujud mengajak masyarakat luas untuk melihat, mendengar, dan berkumpul. Apa sih 15 Agustus 1045 yang terjadi di alun-alun? Nah, itu bisa kita lihat langsung ya. Kami mengundang, alhamdulillah, setiap tahun veteran dengan mereka seadanya, bahkan ada yang mohon maaf ya, aduh ya Allah, pakai beca naik angkot tapi dengan seragam gagahnya veteran itu hadir upacara ya. Tapi kami tidak pernah melihat secara langsung ada dari sekolah dan apa dan kapanan kami undang itu ya. Kenapa? Itulah kedisiplinan, kejujuran, semangatnya beliau-beliau itu. Dengan kendaraan seadanya beliau hadir, bahkan bahkan ada yang tidak bisa jalan pun, ya insya Allah kalau memang komunikasi kami jemput, pernah kami menjemput seorang veteran pejuang gitu.
1: Ya Pak Abdul Rasid, ini apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan dan juga rela berkorban pada generasi muda saat ini Pak?
2: Baik, untuk tantangannya kami untuk sekarang ini, anggota kami ini kan tinggal beberapa orang aja yang masih sehat, yang bisa apa, bisa melakukan apa, rutin ya, melakukan rutin untuk berkumpul di kantor ya, berkumpul di kantor, sehingga untuk melaksanakan tugas-tugas kami, yaitu perlu ya, terutama ya perlu apa, transportasi barangkali ya untuk anggota kami, karena ya memang kita itu adalah apa, pejuang tanpa pamrih pejuang tanpa, tetapi dalam pelaksanaannya tetap kita membutuhkan dana dan membutuhkan transfer. Tantangannya yaitu kalau untuk sekarang ini apa, untuk anggota kami ini, kalau kami suruh itu memerlukan ya Pak, sayang motornya nggak ada bensinnya dan sebagainya. Itu tantangan-tantangan yang kami prihatinkan barangkali.
1: Nah Pak, ini dalam konteks pembangunan saat ini seperti apa bentuk kontribusi nyata?

0: generasi muda yang mencerminkan nilai juang para veteran ini, Pak.
1: Ya.
0: Ke Pak Dhani, mohon maaf. Silakan, Pak.
2: Oh, kontribusi nyata ya, dari para generasi muda ya.
0: Ya.
2: Adalah kita juga tidak bisa memungkiri bahwa semangat ataupun banyak pemuda-pemuda remaja-remaja yang memang bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat, yaitu satu, jadi pelajar yang baik.
0: Okay.
2: Itu saja. Ya, artinya dia tugasnya belajar, sukses. Jangan sampai nanti di saat dia ingin mensumbangsih pada

0: punya posisi baru berkarya. Okay. Padahal tidak perlu punya posisi dulu. Kala kayak Perjuang juga tanpa pamrih. Tidak perlu jadi kapten ataupun komandan, tapi dia berjuang sejak jadi prajurit.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rasid, apa pesan harapan pada generasi muda saat ini agar veteran tetap nilai juang para veteran ini tetap hidup dan menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia maju, mandiri, dan juga berkarakter ini?
2: Baik, untuk saya pesan ke generasi muda, yang untuk generasi muda masa mendatang, kami harapkan apa yang disebutkan oleh Pak Dhani tadi tetap belajar, ya, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi-prestasi ke depan untuk membangun bangsa, karena generasi muda sekarang adalah untuk menggantikan kami semua.

0: ya, untuk melarikan para pejabat-pejabat kita yang sekarang yang sudah mungkin habis masa baktinya, nanti akan dilanjutkan dengan para generasi muda ya, penerus bangsa ini.
1: Ya, Pak Denny, ada yang disampaikan ke generasi muda?
2: Baik, Pak. Untuk para generasi muda, adik-adik saya yang saya cintai, saya banggakan, peranan generasi muda yang nyata adalah menjadi tulang punggung bangsa. Itu yang penting ya, secara ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, menguasai teknologi, secara sosial dengan menjaga persatuan dan toleransi ya, karena kita kemajemukan itu penting sekali, toleransi, dan tentunya secara budaya dengan melestarikan sejarah ya. Kenapa saya bicara sejarah? Seperti nilai yang ada di Tugu Pensil Kota Cirebon ya, itu yang penting. Bagaimana pesan para pesudang merdeka itu diperjuangkan dengan darah tadi kan ya. Tugas kita sekarang sebagai generasi muda adalah mengisinya dengan prestasi ya dan pengabdian. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Kota Cirebon khususnya dan Indonesia secara umum hari ini siap membawa Indonesia lebih maju.
1: Oke, terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Semoga generasi muda terinspirasi dari para pejuang yang sekarang menjadi veteran agar bisa meneruskan perjuangan di masa depan. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, selamat pagi juga, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Dan ya, dengar saya tutup untuk dialog Cirebon Menyapa pagi ini. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti

0: Ya, mendengar selanjutnya kita akan mengikuti info Cek Fakta untuk edisi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar beredar video arsip dari akun Facebook Dewi Lisnawati pada Selasa 4 Agustus tahun 2026 yang mengklaim jika Rektor UGM Ova Emilia mundur dari jabatan Rektor karena tak mau lagi bela Jokowi. Unggahan disertai narasi Rektor UGM takut dipenjara, mengundurkan diri. Tiba-tiba Ova Emilia mengundurkan diri, tak mau lagi membela ijazah Jokowi. Hingga Rabu 10 Agustus 2026, unggahan ini mendapatkan 1.500an tanda suka, menuai 530 komentar, dan dibagi ulang 94 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, terlebih dulu mengecek di situs resmi UGM untuk memastikan apakah jabatan rektor benar tidak lagi dipegang oleh Ova Emilia. Berdasarkan hasil penelusuran, nama Ova Emilia masih tercatat sebagai rektor UGM. Lebih lanjut, hasil pencarian Google dengan kata Ova Emilia mengundurkan diri juga tidak ditemukan berita atau pernyataan resmi Ova Emilia jika benar ia telah mengundurkan diri dari jabatan rektornya. Dalam akun Instagram pribadinya, Ova juga mencantumkan jabatan sebagai rektor UGM di bagian biodata akun Instagram resminya. Jadi, Ova Emilia masih tercatat sebagai rektor UGM dan tidak ada berita atau pernyataan resmi jika telah mengundurkan diri dari jabatan rektor ya. Unggahan yang berisi klaim Ova Emilia mundur dari kursi rektor karena kasus kursi rektor UGM karena kasus

0: Jokowi adalah konden palsu atau fabricated konden. Demikian cek fakta untuk kali ini mendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau misi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan

prostat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan resiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum

0: Bencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: bener sih. Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya?
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
5: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

udara laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berita kehilangan telah hilang satu buah STNK motor atas nama Ahmad Hanafi dengan nomor polisi E4392MAL merek Honda berwarna putih tahun keluaran 2025. Nomor rangka MH1JMC113SK675764 dan nomor mesin JMC1E1674558. Barang tersebut hilang pada Sabtu 25 April 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Karangwareng, Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, mohon mengembalikannya kepada saudara Ahmad Hanafi, alamat Dusun 1 RT RW 0303 Karangwareng, Cirebon. Nomor HP 0859111145456. Demikian berita kehilangan kami sampaikan. Terima kasih.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma,

0: harusnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
0: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Ya, mendengar berita panggilan sidang atas nama Tatang Supriyadi bin Sujono ditujukan kepada saudara Tatang Supriyadi bin Sujono, alamat terakhir di Jalan Dukuh Semar nomor 419 RT 002 RW 003 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 25 Maret 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 799 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Ani Suryani binti Syawali sebagai pemohon melawan Tatang Supriyadi bin Sujono sebagai termohon, pengirim berita Fajar Febriana AMD akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, mendengar berita pemanggilan sidang atas nama Tatang Supriyadi bin Sujono ditujukan kepada saudara Tatang Supriyadi bin Sujono, alamat terakhir di Jalan Dukuh Semar nomor 419 RT 002 RW 003 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 25 Maret 2026 pukul 9 bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 799 garis miring PDT.G 2025 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Ani Suryani binti Syawali sebagai termohon melawan Tatang Supriyadi binti Sujono sebagai termohon, pengirim berita Fajar Febriana AMD akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Dengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon pagi ini. Selanjutnya rekan saya Rina Agus ini akan menemani Anda dalam Cirebon siang ini. Selamat siang dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku yang berjudul Laut Bercerita mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000-an, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel ini mengingatkan para pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998. Novel Laut Bercerita bersifat edukatif. Hal itu dibuktikan bahwa di dalamnya memuat pengetahuan sejarah, pergerakan dalam menegakkan keadilan sosial, dan asas demokrasi. Dengan begitu, setelah selesai membaca novel ini, akan ada banyak pengetahuan mengenai sejarah yang didapatkan. Selain di balik kesuksesannya sebuah novel, tentu ada moral value yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dalam novel ini, salah satunya adalah cara bagaimana agar seorang manusia dapat memanusiakan manusia dari segala aspek. Leila S. Chudori, selaku penulis novel Laut Bercerita, telah berhasil menetapkan tema dalam novel ini. Tema yang diusungnya mengenai kemanusiaan pantas membuat novel ini memperoleh predikat genre historical fiction terbaik. Visualisasi dan suasana dalam novel ini tampak terlihat nyata. Pilihan kata dan penggunaan bahasa terbilang mudah dipahami sebab tidak ada istilah atau ungkapan asing yang menjadikan para pembacanya sukar memahami isi cerita.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya saya Rina Agustini kembali hadir menemani siang Anda. Kali ini di Beranda Astacita, edisi Kita Indonesia, dengan tema Nasionalisme Tanpa Batas. Rencana aksi gabungan pelajar Cirebon membentangkan merah putih 1000 meter di puncak Cermai. Luar biasa ya. Dan tentunya sudah hadir di studio ada Komandan Kaldera. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat siang Fahri Azam.
4: Ya. Ya,
3: iya. Apa kabar Fahri?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik ya. Oke, selain itu juga ada pelatih dan juga merupakan alumni nih ya. Ada Bapak Amir Abikih SPD. Selamat siang Bapak.
5: Ya, selamat siang.
3: Apa kabar Bapak?
5: Alhamdulillah baik.
3: Baik ya. Dan juga ada dari komunitas Dewa Alam ya, ada Pak Kodir ya.
6: Iya.
3: Oke, apa kabar juga nih Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya. Oke, mungkin Bapak bisa mengarahkan sedikit mic-nya ke arah mic biar suaranya terdengar ya. Oke, kabar sehat juga ya. Baik, dan untuk Anda pendengar, semangat kemerdekaan tentu ya tidak selalu harus diwujudkan dalam seremoni di lapangan saja gitu ya. Bagi pelajar Cirebon, nasionalisme ini justru ingin dibawa lebih tinggi lagi hingga ke puncak Cermai. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia, gabungan pelajar Cirebon menggagas aksi membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter di puncak Cermai. Ini sebuah aksi yang bukan hanya spektakuler secara visual, tetapi juga membawa pesan tentang persatuan, keberanian, kepedulian juga terhadap alam, serta bagaimana generasi muda juga memaknai nasionalisme di zaman sekarang. Hari ini di Kita Indonesia, kita akan menggali lebih jauh apa yang melatar belakangi gerakan ini, bagaimana persiapannya juga, dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, izin ya, Rina ingin ke Komandan terlebih dahulu nih ya. Komandan, ini boleh diceritain terlebih dahulu nih, gimana awal munculnya gagasan membentangkan merah putih sepanjang 1000 meter di puncak Ciremai? Kita aja bawa bendera yang ukuran normal ke atas aja udah effort, apalagi ini sampai 1000 meter ya. Silakan.
4: Ya, untuk itu kita ingin mengibarkan bendera putih yang sedikit berbeda. Yang pada umumnya biasanya diadakan di lapangan upacara atau di sekolahan. Kita ingin yang berbeda, yaitu di puncak Gunung Ciremai. Dan itu membutuhkan effort yang banyak.
3: Gimana sejauh ini persiapannya?
4: Persiapannya mungkin baru 80%.
3: Apa aja yang sudah mulai?
4: Sudah mulai terjalan. Mungkin dari persiapan fisik, terus perlengkapan, logistik, sudah terlaksana dengan baik.
3: Oke, sejauh ini memang baru 80% ya. Baik. Mengapa Puncak Ciremai dipilih sebagai lokasi aksi?
4: Karena Puncak Ciremai lebih dekat dengan masyarakat Cirebon dan sekitarnya, dan ikonik dengan atap Jawa Barat, gunung tertinggi di Jawa Barat.
3: Oke, artinya ketika satu rencana aksi ini, gabungan pelajar Cirebon membentangkan merah putih sepanjang 1000 meter ya di Puncak Ciremai. Ini kan banyak yang pelajar yang mungkin masih baru gitu kan ya, yang nggak pernah ke Puncak Ciremai juga gitu kan. Ini kan tentunya tantangan tersendiri nih, Komandan.
4: Dan itu kita mengadai latihan fisik dan latihan wawancara di gunung.
3: Wawancara di gunung? Wah, artinya?
4: Artinya ya kita mengenal lebih dalam alam.
3: Oke, baik. Nah, di sini juga ada pelatih dan juga alumni. Ada Bapak Amir Bikih, SPD ya, Pak ya. Artinya kalau misalnya alumni sebelumnya pernah ikutan ya, Pak ya?
5: Pasti.
3: Nah, artinya ini apakah agenda tahunan atau bagaimana nih, Pak?
5: Untuk ini sebetulnya benar agenda tahunan, karena tahun kemarin pun kita melakukannya. Hanya mungkin panjang benderanya itu sekitar 500 meter. Dan untuk tahun ini kita mengupgrade-nya menjadi 1000 meter.
3: Oke, artinya ini merupakan pelaksanaan yang kedua. Oke, ya. Nah, sebagai pelatih sekaligus alumni, bagaimana melihat antusiasme para pelajar dalam mempersiapkan aksi ini nih, Pak?
5: Tentu, saya sangat bangga sekali karena saya pribadi sebagai pelatih atau alumni itu, tujuan mengadakan kegiatan ini sebenarnya bukan hanya sekedar pengibaran bendera saja, tapi yaitu untuk melatih anggota dari Kalera khususnya dan Jispala yang lain. Jadi saya ingin menemukan rasa tanggung jawab terhadap mereka semua, agar mereka tahu cara prosesnya bagaimana, bertanggung jawab tetap terhadap kegiatan bagaimana, dan saya ingin semua Jispala di seluruh Kota Cirebon bisa mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Oke, artinya koordinasi setiap sekolah mewakilkan berapa siswa, siswi?
5: Untuk kami menyuratkan di setiap sispala minimal mengirimkan 2 anggotanya. Setiap sispala.
3: Sispala, boleh kasih tahu nggak sih sispala itu apa?
5: Sispala itu siswa pecinta alam.
3: Siswa pecinta alam. Tadi berapa minimal? 1?
5: 2 orang.
3: 2 orang, oke. Setiap sekolah. Ya, baik. Dan seperti yang tadi juga Rina tanyakan kepada Komandan, gimana nih untuk mereka yang ternyata terpilih mewakili sekolahnya dari sispala, dan memang mereka juga belum punya latar belakang langsung naik ke atas gunung nih. Gimana nih, Pak?
5: Mungkin jelasin balik tadi yang Fahri bilang ya. Jadi kita ini prosesnya ada tes untuk menjadi tim pendaki ini atau tim pengibar ini. Nah, tesnya itu berupa tes fisik dan tes wawancara tadi maksudnya. Jadi tes fisiknya berupa kegiatan fisik untuk persiapan di pendakian gunung, dan tes wawancara itu mengenai pengetahuan tentang kegiatan di pendakian gunung. Jadi ketika yang lulus kita ajak menjadi tim pengibar, ketika yang tidak lulus mungkin masih bisa belajar lagi nantinya.
3: Oke. Jadi persiapannya itu memang di bawah ya. Oke. Dan Rina beralih juga nih dari komunitas Dewa Alam, ada Pak Kodir nih, mungkin bisa ceritain sedikit nih mengenai komunitas Dewa Alam itu sendiri seperti apa nih, Pak?
6: Untuk komunitas Dewa Alam itu komunitas...
3: Mohon maaf Bapak, mungkin ke depan ya Pak. Ini mic-nya.
6: Untuk komunitas Dewa Alam sendiri kegiatannya setidaknya hampir sama dengan Sispal atau Mapala ya. Kita kegiatannya di karena kita itu klub pendaki gunung depan Panjat Tebing.
3: Oke.
6: Okay. Nah, kebetulan kita mendengar rekan-rekan muda dari Kaldera menggagas kegiatan peringatan HUT RI di Puncak Ciremai. Kita support, kita dukung, apa yang kita bisa bantu kita kasih, gitu, seperti itu.
3: Oke.
6: Okay. Jadi di sini mungkin berbeda dengan pendaki solo atau perorangannya. Kalau di organisasi kan kita ada edukasi gimana mereka bisa melakukan atau mengadakan pendakian itu secara prosedur yang benar. Jadi tadi ada tes fisik, tes
3: wawancara juga.
6: Jadi mereka itu tidak kosong gitu, kesannya sudah dipersiapkan. Jadi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu.
3: Oke, Pak, membawa ribuan meter kain ke kawasan gunung ini tentu punya tantangan tersendiri ya Pak ya. Lalu bagaimana prinsip nasionalisme sekaligus mencintai alam diterapkan dalam kegiatan ini Pak?
6: Jadi di sini nanti kita kan salah satunya kita membentangkan 1000 meter itu kan panjang, kita juga perlu kerjasama
3: kekompakan
6: tim, Mbak Bui. Semua ini dengan berarti ya, kita hanya kalau dari Kaldera aja atau dari yang di Cirebon nggak akan bisa membentangkan 1000 meter.
3: Betul.
6: Nah jadi kita di sana itu menggugah rekan-rekan mereka lain ya, yang seperti dilakukan sebelumnya itu mereka langsung bergabung ke kita bersatu. Jadi sama-sama satu persatu membentangkan bendera, akhirnya bisa terkibar sepanjang seperti itu. Jadi salah satunya untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Oke. Nah, Rina ke Pak Amir nih. Pak Amir juga yang ternyata juga pengalaman di tahun kemarin membentangkan 500 meter ya, Pak.
5: Ya, betul.
3: Itu bisa ceritain deh gimana, Pak?
5: Tentu persiapannya sangat lumayan banyak karena kita juga pasti setiap hari 17 Agustus ingin memberikan sesuatu kepada bangsa ini kan.
3: Betul.
5: Jadi dari Kaldera yang menginisiasi kegiatan ini selalu ingin mengajak semua Sispala, Mapala, komunitas alam, bahkan penggiat alam lainnya ingin bergabung ke dalam kegiatan ini. Untuk tahun kemarin semuanya terlaksana dengan lancar dengan bendera sepanjang 500 meter. Untuk gunungnya juga sama di Gunung Ciremai, jalurnya sama Palutungan. Dan untuk tahun ini semoga semuanya juga berjalan lancar kembali.
3: Bisa diceritain gak sih ketika proses pengibaran bendera itu jam berapa? Dan mereka-mereka mungkin yang memang sudah ikut dari awal bisa tahu ya. Tapi mereka yang sudah ada di puncak, antusiasnya juga seperti apa, bisa diceritain?
5: Prosesnya seperti ini. Jadi kita ini biasanya di camp sebelum besok upacara itu ada di camp pos 6.
3: Oke. Okay.
5: Dan berangkat untuk namanya itu summit attack di jam 2 pagi.
3: Oke. Okay.
5: Dan biasanya estimasi jamnya sampai sana itu sekitar jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Dan kita mulai upacaranya biasa jam 8 pagi. Upacara bendera dimulai, dibentangkan, ada tim pembentangannya. Dan peserta umum biasanya ikut bergabung karena diajak juga sama kita untuk berbaris secara rapat agar bendera bisa dikibarkan bersama-sama.
3: Untuk bisa dibilang kan kita juga memerlukan pembentangan merah putih ini area yang cukup luas ya Pak ya, gitu loh. Bagaimana untuk bisa menyiapkan 1000 meter sementara di situ juga kredit dari para pendaki yang memang juga biasanya di setiap tahun selalu ramai juga di puncak gitu kan. Bagaimana mempersiapkan itu Pak?
5: Tentu dari sebelum kegiatan kita kan sudah menginformasikan kegiatannya seperti apa. Jadi pasti setiap pendaki reguler pun tahu bahwa di hari itu ada kegiatan kami. Dan pasti di atas pun nanti kita akan koordinasi kembali ke beberapa pendaki yang lain bahwa nanti sini akan ada kegiatan apa atau ekspedisi pengibaran kita.
3: Oke, baik, terima kasih. Rina ke Fahri deh. Fahri, sebenarnya pesan utama yang ingin disampaikan melalui pembentangan merah putih 1000 meter ini, kalau menurut Fahri sendiri apa?
4: Pesan utama saya mengajak masyarakat Cirebon dan Sispala Cirebon atau komunitas dan lainnya untuk antusias mengikuti kegiatan ekspedisi ini di puncak Gunung Ciremai.
3: Oke, okay. Fahri sebagai komandan sampai dengan detik ini kan bisa dibilang menghitung beberapa hari saja ya tinggal gitu. Perasaannya kayak gimana nih?
4: Perasaannya saya sangat berterima kasih dengan pegiat alam dan komunitas alam lainnya yang sudah mengikuti ini dengan mengikuti rancangan-rancangan acara dengan lancar.
3: Oke, untuk benderanya sendiri ya Pak Ri, ini kan 1000 meter, apakah memang sudah dipesan atau memang didesain sedemikian rupa sejak kapan ini? Mungkin kalau Pak Ri bisa ceritakan.
4: Mungkin itu bisa dilanjutkan ke Mas Ami.
3: Oke, boleh. Silakan.
5: Jadi untuk bendera sendiri itu Kalera punya benderanya inventaris di kegiatan di sekolah.
3: Oke.
5: Okay. Kan kita menjahit bendera sendiri per gulung. Jadi per gulungnya itu ada 90 meter, Mbak.
3: Oke.
5: Okay. Dan kita punya 12 gulungan atau 13 gulungan kalau nggak salah ya.
3: Itu sejak kapan?
5: Sudah tahun kemarin, udah lama.
3: Sudah.
5: Nah, untuk tahun ini kita menyambungnya kembali menjadi 1000.
3: Dari tahun kemarin sampai dengan Agustus sekarang, sekarang udah ready, tinggal siap di bentangkan di atas ya. Oke, baik-baik, terima kasih. Nah, Rena mau ke ini deh, Pak Kodir ya. Apa saja sih Pak aturan ataupun etika yang harus diperhatikan peserta juga nih, biar aksi ini tidak meninggalkan dampak buruk terhadap lingkungan Cermai ini Pak, kalau misalnya menurut Bapak?
6: Iya, jadi untuk salah satunya kita itu kan yang tergerak di sisi palam, apalagi pegiat alam terbaik itu ada etika atau termendaki gunung.
3: Betul.
6: Jadi salah satunya kita itu menjaga kebersihan ya, terus menjaga etika dari ucapan ya, karena segala sesuatunya di gunung itu tidak bisa diprediksi. Kita juga tidak boleh istilahnya melawan gitu kan, dan alam kita juga istilahnya kalau memang alamnya lagi bersahabat ya kita lanjut adakan, tapi kalau misalnya cuacanya lagi nggak mendukung ya kita harus berhenti atau kembali ke itu. Jadi kalau mau ke Puncak Gunung itu yang utamanya kita itu bisa pulang dengan selamat.
3: Betul.
6: Jadi kalau kita mencapai puncak itu adalah bonus. Jadi kita jangan sampai berpikiran mendaki gunung harus mencapai puncak gitu.
3: Mungkin kebanyakan orang selama ini kalau mendaki harus nyampe puncak, tapi ternyata tidak juga ya, tidak seperti
6: kita
3: itu.
6: Kita kalau dari komunitas atau sispala dan makala itu seperti itu edukasinya. Jadi kita jangan memaksakan kalau memang tidak mampu atau keadaannya tidak memungkinkan seperti itu.
3: Oke. Okay. Apakah tahun kemarin juga sempat berpartisipasi juga, Pak?
6: Tahun kemarin berpartisipasi support kegiatan ini ya, meskipun informasi dadakan kalau tahun kemarin.
3: Oh gitu.
6: Istilahnya baru dimulai lagi ya, seperti dari rekan-rekan Kaldera. Kalau sekarang kan tahu dari bulan Juli, makanya kita juga kan untuk publikasi apa tuh lebih persiap.
3: Betul.
6: Kita menghubungi RRI untuk salah satunya untuk bawa kegiatan ini ada kegiatan penyebaran juga edukasi untuk pendakian yang baik dan benar.
3: Oke, okay. Artinya walaupun komunikasinya tahun kemarin mepet, tapi terselenggara dengan baik ya tentunya ya.
6: Iya,
3: dan pengalamannya mungkin Bapak bisa ceritakan kepada para pendengar bagaimana Pak?
6: Kegiatan ini ya setahun kemarin itu tidak disangka juga ya, karena memang mendadak, cuman antusiasme dari para pendaki lain itu sangat bagus, terbukti dengan kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik dan rekan-rekan akhirnya jadinya wah tahun depan harus lebih baik lagi. Makanya sekarang tambah 1000 meter, jadi kan ada kredit meningkat.
3: Oke, okay. Artinya tahun sekarang ini teman-teman dari komunitas Dewa Alam sendiri juga punya space waktu yang cukup juga untuk persiapan ya Pak ya. Dan apa yang akan disiapkan ataupun yang tahun kemarin ini mungkin sempat lupakan, tahun ini ada sesuatu yang berbeda dari komunitas.
6: Salah satunya kan kita ingin membantu dalam persiapan logistik, persiapan teknis untuk pelaksanaan di sana supaya lebih matang lagi. Jadi istilahnya hal-hal yang istilahnya kekurangan dari tahun kemarin coba kita tambah gitu, kita perbaiki untuk supaya tahun ini bisa lebih maksimal seperti itu.
3: Oke, baik-baik, terima kasih Pak. Nah, Rina ke Fahmi nih. Kalau Fahmi sendiri bagaimana nih persiapan bagi mereka yang juga berpartisipasi? Kira-kira bekal apa saja yang memang boleh dibawa ataupun ada batasan minimum maksimumnya, mungkin bisa diceritain.
4: Untuk kita yang tadi dari logistik dan fisik ya. Untuk logistik ya di bawah sepurnya aja, dan untuk fisik kita kan udah ngadain pelatihan fisik bareng ya.
3: Apa aja itu biasanya Pak?
4: Pelatihan fisik bareng. Untuk pelatihan fisik bareng itu ada squat, ada lari, dan ada push up untuk ketahanan.
3: Oke. Apakah ini latihannya juga latgab gabungan seperti itu?
4: Iya, ini bentuknya latgab.
3: Oh, itu diselenggarakan seminggu berapa kali? Mungkin bisa dikasih tahu durasi?
4: Seminggu satu kali.
3: Seminggu satu kali, oke. Dan itu selama sama Latgap itu apakah memang hanya fisik doang ataupun hal-hal yang lainnya?
4: Dan itu kegiatannya sama wawancara edukasi di gunung.
3: Oh, edukasi di gunung. Sejauh ini kalau menurut Pahri sendiri, para peserta setelah melakukan Latgap dan juga edukasi, apakah mereka sudah mendapatkan gitu kan ya, apa yang memang harus dilakukan di sana? Jadi mungkin bisa dibilang pengetahuan mereka apakah sudah memadai?
4: Mungkin itu bisa lanjutkan ke Mas Amin.
3: Oke, silakan. silakan.
5: Boleh saya jawab, karena mungkin yang melakukan persiapan juga saya juga sendiri.
3: Oke,
5: Tentu pembekalannya harus sangat hati-hati karena di gunung bukan kegiatan yang sembarangan.
3: Betul.
5: Jadi kami memberikan pembekalan yang menurut saya cukup lengkap untuk beberapa peserta dan panitia agar nantinya di kegiatan mereka sangat siap untuk melakukan kegiatan.
3: Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp ya di Pro 1 di 0813249 atau juga bisa melalui line telepon di 0231849 atau di 4863 74, serta ada ini juga ya bisa melalui live chat ya di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Ada Fun Art 6168, halo Bang Amir, lama tak berjumpa katanya. Waduh, ini mungkin kalau misalnya Bang Amir sendiri, tadi Rini manggilnya Bapak, sekarang Bang karena memang ini. Oke, memang sudah lama gitu ya sebagai sosok pecinta alam naik turun gunung ini. Apakah sejak dari sekolah atau bagaimana, mungkin bisa diceritain?
5: Lebih tepatnya benar sejak dari sekolah sih.
3: Oh.
5: Dari sekolah sampai sekarang.
3: Nggak bosan? Itu pertanyaannya.
5: Mungkin karena cinta.
3: Oh, karena cinta. Padahal kalau misalnya bisa dibilang sebagian orang yang melihat gitu ya, oh iya, dari foto-foto ataupun Instagram melihat orang ada di gunung, kita senang. Tapi kalau misalnya kita sendiri untuk nyampe ke sana, itu kayaknya nggak semua orang bisa gitu kan ya. Artinya kan bersusah payah, apalagi ini akan melibatkan banyak orang. Nah, kalau misalnya sebagai pelatih dan juga alumni, walaupun nanti bersama dari teman-teman komunitas Dewa Alam juga, fokus utama pada saat di pos 6 nanti pendakian dimulai jam 2. Yeah. Apa ini?
5: Fokus sebelum keberangkatan.
3: Yeah.
5: Tentu kita pasti akan melakukan briefing kegiatan untuk teknis pelaksanaannya seperti apa di pos 6. Tentu pasti ada persiapan kembali untuk melakukan persiapan yang sempurna, karena mungkin menurut saya pengibaran itu bukan hanya sekedar pengibarannya. Menurut saya pengibaran itu adalah sesuatu kegiatan yang sakral.
3: Yeah.
5: Jadi tentu harus dipersiapkan dengan matang dan secara siap oleh seluruh peserta dan panitia yang akan berpartisipasi.
3: Baik. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0813249 Ada Rizky yang ada di Cirebon. Selamat siang, keren sekali idenya. Tapi bagaimana kalau ada pelajar yang belum pernah mendaki gunung, apakah bisa ikut juga gitu ya? Oke, mungkin tadi juga sempat disampaikan sama Pak Amir ya, kalau ternyata ini juga ada perwakilan dari Sispala ya, dari sekolah itu dua orang. Mungkin bisa dijawab kembali kalau misalnya belum pernah mendaki gunung, apakah ini juga terbuka untuk umum gitu Pak? Silakan.
5: Tentu sebenarnya di luar dari panitia dan peserta bisa saja untuk ikut mungkin, tapi untuk teknis pendaftaran dan registrasinya kita serahkan langsung ke tim base camp di Palutungan.
3: Okay.
5: Jadi tidak masuk tergabung dalam peserta, tapi kita bisa bersama-sama untuk melakukan pendakian ini.
3: Okay. Untuk kemungkinan untuk mereka pemula yang nggak pernah mendaki, masih bisa, masih aman atau kayak gimana Pak?
5: Kalau saran saya sebenarnya sih mending kita edukasi dulu atau persiapan dulu. Kalaupun tidak bisa tahun ini, mungkin bisa ikut tahun depan.
3: Itu ya kayaknya lebih aman ya. Nah, Rina ke Pak Kodir nih Pak. Mungkin kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang etika juga gitu ya. Dan apakah aksi ini juga bisa menjadi momentum untuk mengedukasi pelajar tentang pentingnya menjaga kelestarian gunung? Dan ditambah juga gini Pak, kita tahu faktor cuaca yang sekarang ini Pak, beberapa waktu lalu juga beberapa titik di Ciremai juga sempat terbakar ya Pak ya. Nah ini bagaimana nih Pak?
6: Ya, jadi menyambung yang tadi bahwa untuk pelajar, salah satunya untuk yang belum pernah gitu ya, mendaki gunung, memang tidak disarankan untuk langsung mendaki gunung.
3: Tidak disarankan?
6: Ya, jadi bagusnya mereka itu melakukan persiapan latihan fisik dulu ya, karena beda kita antara jalan mendatar dengan jalan naik gitu, gitu. Jadi makanya peserta atau panitia yang ikutan pengibaran ini kan ada latihan fisik dulu.
3: Betul. Ya,
6: jadi untuk menjaga stamina, karena kalau yang belum biasa tentu akan drop dan kaget. Jadi disarankannya mereka yang ingin mendaki gunung latihan dulu, okay, ya, secara fisiknya bisa belajar hiking dulu. Jadi pos pendaftaran sampai ke pos 1 ya di Cikungu itu banyak rekan-rekan muda dengan orang tua juga itu jadi trekking bagi untuk latihan mendaki ya, dari hiking seperti itu. Nah untuk salah satunya yang tadi untuk menjaga etika dan segala macam, memang kita perlu istilahnya sama-sama menjaga kelestarian alam ya. Jadi makanya di setiap pendaki bagus juga dari edukasi dari tim BC ya, bahwa setiap pendaki atau yang camping itu akan diperiksa kembali mereka itu membawa sampah atau tidak.
3: Oke. Okay.
6: Jadi kalau misalnya tidak membawa sampah itu akan ada sanksi ya dari BC juga, karena Gunung Ciremai ya bisa dibilang salah satu gunung yang bersih gitu.
3: Iya, iya. Nah,
6: jadi makanya jarang kita ada lihat postingan atau apa Gunung Ciremai itu kotor, karena tim dari Gunung Ciremai dan GC-nya bagus untuk menyikapi seperti itu.
3: Seperti itu. Dan terkait dengan faktor cuaca sekarang ini, Pak, bagaimana, Pak?
6: Oh ya, jadi seperti tadi ya. Jadi cuaca itu kan memang tidak bisa diprediksi ya. Ya. Jadi, jadi kita juga yang pernah saya bilang tadi, kalau memang cuacanya itu badai atau nggak mendukung ya, tetap pendakian harus dihentikan.
3: Faktor keselamatan lebih utama.
6: Keselamatan lebih utama. Jadi dari tim PC sendiri ya juga seperti itu. Kalau ada pendaki juga sama yang kelihatannya baru nih pemula, nggak dia persyaratan apa yang bawa perlengkapan aja nggak lengkap, itu oleh mereka disuruh pulang.
3: Oh gitu.
6: Iya. Jadi nanti di pos ada di pos 1 itu ada tim yang ngecek gitu di sana. Kelihatan mendirikan tenda aja nggak bisa, ditanya ini dari mana, nah, terus disuruh pulang. Gitu, karena apa? Tidak ingin ada resiko seperti itu. Karena kalau mereka masih pemula dan tidak ada yang mendampingi, itu nanti membahayakan bagi keselamatan mereka sendiri.
3: Oke, baik, terima kasih. Dan dari Bang 58, apa saja biasanya yang harus dipersiapkan kalau mau naik gunung, terutama untuk pemula katanya? Oke, mungkin dari Pak Kode dulu deh, boleh?
6: Ya, salah satunya kita yang tadi latihan fisik, bisa fisik, lari ya? Atau jogging ya, untuk tadi juga sit apa sih? Pull up atau dengan sit up ya, atau push up seperti itu. Jadi latihan fisik dulu,
3: fisik,
6: fisik utama, fisik. Terus kelengkapan logistiknya mungkin ya, di samping peralatan tenda segala macam ya, kita butuh sleeping bag untuk menghangatkan tubuh. Jadi istilahnya perlengkapan juga banyak yang kita bisa siapkan. Banyak juga tutorialnya ya, seperti itu untuk mencari untuk pendaki pemula apa aja perlu persiapan. Intinya kita stamina yang sehat. Kalau ada penyakit khusus ya kita bawa obat-obatan pribadinya.
3: Oke, baik, terima kasih. Nah mungkin silakan Pak Amir bisa menambahkan juga nih pertanyaan dari Bangal ya, apa saja yang biasanya harus dipersiapkan selain fisik, tadi juga obat-obatan gitu ya?
5: Tentu pastinya untuk biaya pasti selalu ada.
3: Biaya juga
5: ya. Biaya dipersiapkan. Dan menurut saya setiap pendaki, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, pasti harus mempelajari kembali ilmunya. Mungkin saran saya untuk membaca-baca terlebih dahulu, banyak di website atau media manapun tentang cara melakukan pendakian yang baik dan benar.
3: Oke, baik. Baik, terima kasih. Dan Rina ke Fahri ya. Baik, Fahri, apakah aksi ini semata-mata hanya sekedar simbolis atau ada nilai pendidikan atau bahkan pembentukan karakter yang ingin ditanamkan juga kepada sesama pelajar, Fahri?
4: Untuk itu, bisa lanjutkan Mas Amir aja.
3: Oke, silakan.
4: Yang lebih tahu dan paham.
3: Silakan.
5: Oke, betul sekali Mbak ya. Menurut saya atau menurut kami Kaldera ini, menurut saya pengibaran itu hanya simbolis.
3: Simbolis ya.
5: Simbolis untuk kemerdekaan saja. Untuk tujuan utamanya adalah kita ingin memberikan rasa nasionalisme kembali untuk setiap panitia dan peserta, bahwa melakukan untuk mengingatkan kembali bahwa mendapatkan kemerdekaan itu tidak mudah.
3: Oke, dan dari pengalaman sebagai alumni juga ya Pak ya, apa sih perubahan yang biasanya dirasakan seorang pelajar setelah mengikuti kegiatan alam dan juga organisasi ya, seperti itu. Ini?
5: Banyak perubahannya seperti mungkin saya sebutkan beberapa. Rasa tanggung jawab yang tinggi, kerjasama tim yang lebih baik sekarang akhirnya. Mungkin egoisme pribadi yang berkurang, mungkin seperti itu.
3: Artinya kenapa ya Pak ketika kita punya aksi nih ya, aksi gabungan pelajar Cirebon membentangkan merah putih 1000 meter di puncak Ciremai, semua bisa kompak bersama gitu loh untuk satu aksi ini ya. Tapi di hari-hari lain tercerai berai, tawuran masih ada, kenakalan remaja masih ada. Tapi kalau misalnya dari Pak Amir sendiri melihat hal tersebut, kenapa hal itu masih terjadi?
5: Mungkin menurut saya pelajar itu kita perlu cari tahu arahnya, dia ingin minatnya seperti apa. Kalau dari kami mungkin minatnya di pendakian gunung, maka kami laksanakan kegiatan seperti itu. Mungkin dari kegiatan siswa yang lainnya mempunyai minat hobi yang lain, selebihnya mungkin bisa diarahkan oleh tim-tim dari yang berwenangnya.
3: Oke, artinya ketika anak-anak sispala ya udah mereka itu udah punya menyalurkan hobinya gitu, mengisi waktunya. Nah, sekarang Rina tanya sama Fahri deh. Fahri, alasannya kenapa ikut menjadi sispala?
4: Karena tertarik aja sih sama siswa pecinta alam nih. Keseru aja gitu, naik gunung dan tebing.
3: Apakah dari kakak ataupun saudara juga sebelumnya ada yang menjadi sispala?
4: Sejujurnya saya anak pertama.
3: Oh, anak pertama. Oke. Artinya setelah Fahri ini udah tahu nih kegiatannya sispala gitu dengan banyak menghabiskan energi fisik dan lainnya, nggak mundur, kenapa?
4: Karena udah cinta aja.
3: Oke, udah cinta ya. Artinya ketika Fahri melihat teman-teman yang lain ya, ataupun ada sesama generasinya Fahri, mereka itu nakal, mereka itu gabung geng motor gitu, kalau pandangannya dari Fahri sendiri?
4: Ya mungkin kayak kata Mas Amir juga, bisa diarahkan ke hobinya dan kepada pihak yang berwenang.
3: Artinya mereka yang mungkin masih ada ataupun melakukan kenakalan remaja itu, mereka bingung kali ya nyalurin hal-hal yang ingin dilakukan itu ke arah positif. Mereka mungkin nggak tahu ya, gitu ya. Baik ya. Oke, untuk Anda pendengar masih bisa berkirim WhatsApp di 081324951935. Nanti kita akan lanjutin lagi obrolan kita, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.
7: Garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: besar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, masih di Beranda Asta Cita, edisi Kita Indonesia dengan tema Nasionalisme Tanpa Batas. Rencana aksi gabungan pelajar Cirebon membentangkan merah putih 1000 meter di puncak Ciremai. Oke, sekarang Arina ke Pak Kodir dulu deh ya. Kira-kira apa aja sih yang sering dilupakan anak muda ketika melakukan kegiatan di alam dan bagaimana cara mengubah kebiasaan itu, Pak?
1: Jadi memang kita sering juga seperti itu, ada yang lupa gitu ya, padahal hal-hal yang sepele ya. Jadi memang sih biasa bermacam-macam, contoh kita itu lupa membawa peralatan untuk masak gitu ya, ketinggalan gitu, ketinggalin nih. Jadi di yang namanya kalau kita buru-buru pasti aja ada yang lupa. Jadi kalau disebutin ya setiap orang pengalamannya beda-beda. Lupa membawa senter gitu ya, utama sering juga seperti itu. Pas kalau malam aduh gelap kan. Pakainya sekarang memang bisa terbantu oleh ada HP ya, tapi juga penerangannya kan terbatas sebenarnya. Kalau perjalanan malam itu ya butuh senter khusus yang supaya bisa menerangi perjalanan.
0: Oke, Pak, apakah kecintaan kepada alam ini juga merupakan bagian dari nasionalisme menurut Bapak?
1: Ya, salah satunya sebagai nasionalisme, karena kita dari komunitas pegiat alam terbuka yang rata-ratanya itu pasti kalau untuk salah satunya untuk 17-an itu pasti mendaki gunung umumnya ya. Kalau si Spala atau Mapala atau pegiat alam terbuka sih perayaannya di atas membawa bendera masing-masing. Nah, sekarang kita melihat ada komunitas, ada organisasi yang pengen secara serentak bersama-sama benderanya jadi gabung di satu, jadi 1000 meter mudah-mudahan ini juga menambah rasa nasionalisme yang tinggi, bahwa salah satu contoh itu kan 1000 meter dibawa ke dalam, dipotong 12 ya, 12 keril itu kan dari bawah ke atas itu membawa bendera. Kalau jalan lurus sih mungkin biasa, tapi kan naik itu naik, juga butuh perjuangan. Jadi perjuangan kita segitu aja tuh berat, apalagi pendahulu-pendahulu kita seperti itu ya.
0: Bayangannya seperti itu ya. Baik, terima kasih. Oke, Rina ke Pak Amir. Pak, dalam perjalanan menuju puncak mungkin ada rasa lelah, takut atau bahkan keinginan untuk menyerah. Bagaimana sebagai pelatih juga membangun semangat peserta nih, Pak?
2: Tentu kami sudah mempersiapkannya dari sebelum mulai kegiatan. Salah satunya dalam tes wawancara. Jadi kita tes wawancara itu ya ada berupa pengetahuan umum tentang pendakian gunung dan tentang persiapan mentalnya.
0: Jadi kayaknya mereka yang ikut pasti udah punya mental yang kuat ya, Pak ya. Baik. Dan Rina ke Fahri. Fahri, bagaimana memastikan aksi besar ini mengutamakan keselamatan peserta, mengingat lokasi juga berada di kawasan pegunungan nih, Fahri? Bagaimana nih memastikannya?
3: Memastikannya, dan untuk itu kita udah ngadain latihan fisik dan latihan. Kalau mental kan udah punya sendiri-sendiri pasti ya. Dan edukasi tentang alam, kayak membuang sampah di gunung. Dan kayak Mas Koder itu nggak bawa peralatan, mungkin lupa atau gitu.
0: Oke, kalau misalnya ternyata ada tiba-tiba peserta sakit perut ataupun yang lainnya, ada tim penyelamat atau tim kesehatan kah yang juga ikut dalam aksi ini?
3: Untuk itu ada.
0: Ada ya?
3: Iya, dari PMI Kota Cirebon.
0: Oke, berarti mereka juga ikut naik ke atas ya?
3: Iya.
0: Untuk tim kesehatan berapa yang ikut?
2: 5 orang kalau nggak salah.
0: 5
2: kita
0: orang.
2: Kita ngirim surat soalnya.
0: Oke, artinya mereka juga membawa peralatan obat-obatan segala macam ya? Oke, baik-baik. Sudah ada yang bergabung melalui live chat, ada Amar Boris. Acaranya bagus, mudah-mudahan berjalan lancar. Untuk yang ikutan bisa langsung datang ke Palutungan. Nanti menghubunginya kemana kalau pengen naik bareng katanya. Nah, ini mungkin silakan siapa? Pak Amir mungkin bisa.
2: Kalau ingin naik bareng langsung aja ke base camp Palutungan, karena mungkin lebih tepatnya waktunya ya. Waktunya kita biar bersama-sama, mungkin yang reguler bisa datang di tanggal 16 Agustus dan bisa bergabung di upacara inti di 17 Agustus di Puncak Ciremai.
0: Kalau upacara intinya jam berapa?
2: Mungkin 9 pagi.
0: Jam 9 pagi. Oke, ini juga jadi perhatian ya. Mungkin juga bisa merencanakan juga. Baru dengar mungkin ya. Ini ada acara seru nih. Tapi ini juga maksudnya tidak hanya terbatas pelajar saja dong. Walaupun ini temanya, aksinya pelajar, memang digantung, dilakukan oleh pelajar. Artinya orang umum juga bisa ya.
2: Tentu saja.
0: Masyarakat umum juga bisa ya. Oke, baik. Dan Rina ke Pak Kodir lagi nih, kalau kita lihat Pak di media sosial, ini suatu hal yang bagus sih Pak. Soalnya ada pendaki yang dia membawa sampah kembali ke bawah. tapi dia juga bingung, satu lupa. Dia ini kan satu hal yang apakah diterapkan juga di Gunung Ciremai, Pak? Kalau misalnya dia bawa makanan, sampahnya harus turun ke bawah, kalau misalnya ternyata kurang harus ada sanksi bla bla bla. Apakah ini juga diterapkan, Pak?
1: Ah ya, jadi kan untuk tim BC juga setiap pendaki itu kan pulangnya lapor lah seperti itu. Jadi itu kinerja dari tim BC itu sudah bagus ya, sudah diterapkan. Jadi supaya si pendaki ini punya etika, kalau lupa kan kalau udah ada peraturannya di situ juga ditulis di pangpangnya. Jadi mudah-mudahan ini tim BC juga kan ada istilahnya, bukan hanya di tempat tapi kadang dia itu bukan kadang emang dia tuh meriksa jalur juga seperti itu. Jadi ada yang istilahnya barangkali perlu di edukasi atau apa. Jadi untuk membuang sampah itu ada tempatnya, tapi mereka harus bawa turun lagi ke bawah.
0: Oke. Jadi memang ini sebuah keharusan juga ya, sebagai cara mencintai alam, tidak meninggalkan sampah di sana ya, Pak ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Rina ke Pak Amir, tujuan kita fokus utamanya adalah membentangkan merah putih 1000 meter di puncak Ciremai. Rina juga mau tanya, kira-kira berapa lama membentangkannya setelah acara membentangkan? Ini kan juga kita melipat kembali tidak mudah. Mungkin bisa diceritakan, Pak Amir.
2: Sesuai pengalaman saya tahun kemarin.
0: Yeah.
2: Jadi prosesnya seperti saya ceritakan tadi, bahwa berbaris semua, setiap peserta maupun pendaki regular yang lain, kita bentangkan, kita kibarkan sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah

0: khawatirnya malah drone itu malah jatuh.
1: Iya, anginnya lebih kencang ya.
0: Lebih kencang karena pengalaman seperti itu di puncak tuh anginnya lebih kencang.
2: Anginnya lebih kencang.
0: Jarang ada yang berani menerbangkan drone.
1: Oke. Dan mungkin kalau misalnya Bapak bisa sampaikan juga pesan kepada mereka yang ikut membentangkan, karena memang ada angin juga nih, Pak. Pesannya bagaimana?
0: Jadi salah satunya kita ini berdirinya rapat ya.
1: Oh, harus rapat ya, Pak.
0: Iya, harus rapat. Jadi supaya itu kan saling bisa pegangan nahan gitu. Seperti kalau kitanya nggak rapat itu one day bendera juga kan kena angin gitu.
1: Oh,
0: posisinya
1: okay,
0: kena
1: okay.
0: Angin kan ngelendong ya. Jadinya berat. Jadi kita berdirinya rapat, kita istilahnya di kulit itu diulur ya, samping terus bila kalau udah mau selesai nanti tim menyambung lagi untuk supaya itu bendera itu tetap memanjang seperti itu. Jadi untuk prosesinya untuk pengibaran ini, karena yang panjang ini ya benderanya memang kecil, lebih panjang itu lebih mudah daripada yang benderanya raksasa gede.
1: Oh, okay.
0: Karena itu kan terpan anginnya lebih wah gitu. Karena waktu dulu juga ada seperti itu, dia ya berat gitu, si kain itu kena angin.
1: Iya, kena angin. Nah,
0: kalau yang ini dengan kita berdiri rapat, insya Allah sih tidak akan ada kendala, insya Allahnya kan gitu, seperti itu.
1: Artinya bendera itu dibentangkannya seperti itu ya,
0: ya
1: menyamping.
0: Menyamping
1: semuanya.
0: Iya, menyamping di depan orang ya, seperti itu. Jadi lebih, ya makanya bisa cepat gitu. Mungkin yang agak lamanya proses menggulungnya.
1: Ini mungkin bisa diceritain nih Pak, pengalaman dari tahun kemarin gimana nih Pak untuk menggulungnya?
2: Itu tuh pasti sangat ribet karena jalan kontur di puncak kan tidak rata, jadi untuk lari cepat itu susah ya. Jadi nanti untuk mengingatkan kembali bagi tim yang menggulung bendera untuk selalu berhati-hati melihat sekitarnya.
1: Oke, baik, terima kasih. Sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Terima kasih, ada Fajar yang ada di Cirebon. Setelah kegiatan selesai, apakah ada program lanjutan supaya semangat nasionalisme dan juga kepedulian terhadap alam tetap berjalan? Ya, ini mungkin Komandan nih, ada acara lanjutan gak nih?
3: Ya mungkin plan kita itu ada penanaman pohon.
1: Gimana itu?
3: Untuk lokasinya
2: masih rencana itu.
1: Masih rencana. Oke. Jadi ada kegiatan juga yang berkaitan juga dengan lingkungan seperti itu ya. Baik. Dan selanjutnya ini Nadia yang ada di Kuningan ya. Menurut para narasumber, apa bentuk nasionalisme paling sederhana yang bisa dilakukan setiap pelajar di setiap harinya? Oke, dari hari dulu deh. Apa nih bentuk nasionalisme paling sederhana yang bisa dilakukan pelajar setiap hari?
3: Bentuk nasionalisme tanpa batasnya itu menjaga kelestarian alam Indonesia.
1: Menjaga kelestarian alam Indonesia. Oke, kalau misalnya Pak Amir nih, menurut Bapak apa nih? Ini juga mungkin pesan ya Pak ya, buat ya para pelajar ya Pak ya, silakan.
2: Tentu untuk pelajar itu, menurut pemahaman saya, nasionalisme itu tidak perlu dibuktikan dengan cara yang besar. Cara yang kecil pun banyak. Misalnya selalu bekerjasama dengan baik dengan teman, tidak membuang sampah sembarangan.
1: Okay.
2: Intinya setiap pelajar wajib menjaga kelestarian alam Indonesia, menjaga alam Indonesia agar tidak rusak.
1: Oke, baik. Dari Pak Kodir nih, pesan untuk para pelajar yang bisa dilakukan Pak setiap hari nih Pak, apa nih Pak?
0: Kalau dalam bentuk setiap hari, sebenarnya bentuk nasionalisme yang di sehari-hari sangat mudah sekali. Satunya dia tuh pelajar itu tugasnya tuh belajar ya. Dia tuh setidaknya mengikuti pelajaran dengan baik dan benar, sehingga mereka menguasai apa yang diajarkan oleh guru-guru kita dan menjadi nanti bisa diharapkan menjadi orang yang bisa berguna buat bangsa dan negara.
1: Baik, itu luar biasa. Baik, Rina mau minta nih pesan yang juga ingin disampaikan kepada para pendengar dan juga nanti ya rencana aksi gabungan pelajar Cirebon nih membentangkan merah putih 1000 meter di puncak Ciremai. Silakan Bapak pesannya.
0: Pesannya gini, nasionalisme itu dibentuk berdasarkan karakter kita. Di sini kita sebagai bagian alam, salah satunya pengen menunjukkan nasionalismenya itu dengan mengibarkan bendera merah putih di puncak. Salah satunya kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan benar sehingga bisa mewujudkan seperti itu. Jadi nasionalisme adalah bentuk jadi diri bangsa untuk tetap menghargai para pahlawan, dan kita di sini jangan sampai mempermalukan mereka.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kodir. Nah, sekarang Pak Amir, silakan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga nanti.
2: Siap. Tentu saya sendiri sangat berharap untuk teman-teman yang ada di rumah maupun baik dimanapun, agar bisa menyaksikan kegiatan ini, bahwa yang disampaikan Mas Kotir tadi bahwa benar simbol

0: utamanya adalah nasionalisme. Mm-hmm. Jadi kita ingin membentangkan bendera sepanjang 1000 meter, tentu itu tidak mudah.
1: Yeah.
0: Tujuan utamanya mungkin adalah mengingatkan kembali bahwa pahlawan itu tidak mudah untuk mendapatkan kemerdekaan.
1: Yeah.
0: Dan kami mungkin ingin melakukan sedikit gambarannya bahwa perjuangannya sulit untuk melakukan membawa bendera 1000 meter itu panjang sampai ke atas puncak Gunung Ciremai.
1: Baik, terima kasih Pak Amir. Nah, Komandan, gimana nih pesannya yang ingin disampaikan juga nih para Sispala yang nanti juga akan ikut mengibarkan bendera 1000 meter di puncak, silakan.
2: Pesan saya nggak jauh beda dari Bang Amir, yaitu bentuk pengibaran bendera ini tidak mudah dan kita harus menghormati pahlawan yang lebih dulu. Dan untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya boleh mengikuti acara pengibaran 1000 meter ini.
1: Oke, kalau misalnya ternyata ada yang berminat atau mau tanya-tanya, mungkin bisa dikasih tahu nih, bisa hubungin ke mana nih, Komandan?
2: Ke Mas Amir aja.
0: Ke official Kaldera Instagram ya.
1: Oh, ke official Kaldera Instagram ya. Oke, baik. Baik, terima kasih buat Komandan Kaldera Fahri Azam. Terima kasih ya. Terus juga ada pelatih dan juga alumni Bapak Amir Bikih SPD. Terima kasih Pak Amir. Pak Kodir juga terima kasih dari komunitas Dewa Alam ya yang sudah hadir di sini diskusi bersama kami di sini. Sukses acaranya ya. Amin. Sehat selalu ya. Baik, selamat siang. Ya, terima kasih juga mendengar atas kebersamaan Anda di Beranda Asta Cita edisi Kita Indonesia. Merah putih sepanjang 1000 meter ini mungkin hanya sebuah simbol, tetapi di baliknya ada semangat tentang persatuan, keberanian, gotong royong, kepedulian terhadap alam, dan kecintaan kepada Indonesia. Dari Cirebon menuju puncak Ciremai, para pelajar ingin menunjukkan bahwa nasionalisme bukan sekedar kata, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan melalui aksi nyata. Karena Indonesia bukan hanya untuk kita banggakan, tetapi juga untuk kita jaga. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again, though. Due, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Brutina cetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa service dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline, dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang, Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya, Coach. Ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita galang ini 10 hari. Kita maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik. Cuman kemarin habis kompetisi kita kasih liburan agak panjang biar itu biar bisa beras itu nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk fotografi baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih bantu waktu-waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, kita di sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CP Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach Davis?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari

0: συζητήσουμε σαν μακιμέστρη του, κανά τερμασώσε μου ασυκολόγη, σαν πεδάγασε μου ατερμασώ αντικείτα τη τσαριάντε. Για να λεπί πάει, σαν μα λεπί πίσα παντούν το τι.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
0: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12.
0: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita di Boston tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
1: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand dan Kyrgyzstan ya. Hmm. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
1: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada main turnamen.
1: Cuma
0: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja, cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia ya.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top, kita cari yang target terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara tiga.
1: Semifinal atau juara tiga ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami hadirkan Jaksa Menyapa kali ini untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Rina Agustini dengan tema Jembatan Keadilan Daerah, Peran dan Tugas Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan bagi Pemkab dan Masyarakat Cirebon. Ya, pendengar, persoalan hukum tidak selalu berujung pada perkara pidana ya, dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Ada pula persoalan perdata dan tata usaha negara yang membutuhkan pendampingan dan juga kepastian hukum. Melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN, Kejaksaan memiliki peran dalam memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan, serta tindakan hukum untuk membantu pemerintah daerah maupun masyarakat menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan juga tata usaha negara. Lalu sejauh mana peran DATUN Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan apa saja yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon dan juga masyarakat, dan bagaimana masyarakat bisa memahami sekaligus memanfaatkan layanan hukum tersebut? Di studio sudah hadir ada Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum dan pada seksi DATUN, yaitu ada Bapak Rizdi Ardiansyah SH. Selamat siang, Pak Rizdi.
3: Selamat siang semuanya.
2: Apa kabar siang hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, ya. Siap. Baik, terima kasih sudah hadir di studio. Ada juga Ibu Yeni Noviani SH, Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada seksi DATUN. Selamat siang, Ibu Yeni.
4: Selamat siang, Mbak Rina.
2: Kabar sehat, ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Oke, baik. Ada juga Pak Febri Eka Perdana SH, Kepala Subseksi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Selamat siang, Pak Febri.
5: Selamat siang,
2: ya. Sehat juga ya?
5: Alhamdulillah, Mbak.
2: Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon ya di 0231 8493259, atau juga WhatsApp di 0813 2495 1935. Dan siaran ini juga Anda dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Izin Rina ke Pak Rizdi dulu nih ya, mungkin ya.
3: Baik.
2: Kita mulai dari pemahaman dasar terlebih dahulu mungkin ya, Pak, ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan bidang perdata dan juga tata usaha negara atau DATUN di lingkungan kejaksaan, dan juga tugas serta fungsi utama seksi DATUN dalam memberikan pelayanan hukum nih, Pak, Bangga.
3: Baik, terima kasih Teh Rina. Bahasanya mungkin masyarakat mengenal secara umum kejaksaan itu sebagai seseorang yang melakukan penuntutan dalam bidang pidana umum. Di sini kami di bidang perdata juga bukan hanya sekedar hanya kejaksaan itu tentang bagaimana cara melakukan penuntutan saja. Nah, di bidang kami ini hanya bisa melakukan apa namanya pendampingan secara apa berkaitan terhadap masyarakat ataupun pemerintah, khususnya di sini pemerintah Kabupaten Cirebon bisa melakukan permohonan pendampingan ke kita supaya nantinya mungkin ada apa yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya Kabupaten Cirebon ini, apa namanya, melakukan atau permohonan untuk terkait hukum, bagaimana mekanismenya, bagaimana ketata kelolaan pemerintah yang baik gitu.
2: Oke, artinya siapa saja yang dapat meminta pertimbangan hukum dari bidang DATUN nih, Pak?
3: Baik, salah satunya kalau terkait pendampingan hukum ini, khususnya kami pada negara ya. Kalau di sini negara bisa disebutkan terkait itu pemerintah kabupaten itu sendiri ataupun dari BUM atau BUMD. Kalau khususnya untuk masyarakat, kita menerima terkait pelayanan hukum nantinya. Ya, tadinya ada masalah-masalah dari masyarakat, kita bisa melakukan atau apa memberitahu masalah hukum dan memberitahu masalahnya atau solusinya kepada masyarakat, apa masyarakat butuhnya, nanti kita bisa melakukan solusi yang terbaiknya itu gimana.
2: Oke. Dalam konteks pemerintah Kabupaten Cirebon, biasanya persoalan seperti apa yang membutuhkan pertimbangan hukum dari kejaksaan, Pak?
3: Baik, pertanyaan bagus. Jadi kalau pemerintahan biasanya melakukan pendampingan hukum banyak soalnya Pak Bu ya, terkait masalah, contohnya terkait masalah pembangunan ataupun dari daerah sendiri itu biasanya pemerintah kabupaten ini memohon ke kami terkait pendampingan pengadaan atau konstruksi atau apapun di daerah Kebun Cirebon untuk didampingin. Jadi nanti nantinya dari permohonan itu kami mengadakan ekspos biasanya. Jadi apa dari pemerintah itu sendiri memaparkan apa kegiatannya yang akan dilaksanakan. Nanti kami memberi petunjuk atau saran yang akan dilaksanakan ke depannya supaya nanti mungkin di tata kelola yang pemerintah yang baik, supaya dari sistem kontraknya atau apapun masalahnya ke depan kita bisa atasi atau kita cegah lebih dini gitu, supaya preventifnya gitu ya.
2: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Rizdi. Rina ke Ibu Yeni. Ibu mungkin bisa menjelaskan juga kepada kami dan juga pendengar nih, memahami tentang pertimbangan hukum ya. Bagaimana dengan bantuan hukum dan juga mengenai perkara perdata dan juga tata usaha negara, Ibu, seperti apa bentuk bantuan hukum yang bisa diberikan oleh kejaksaan?
4: Ya, oke, baik. Jadi kami ini bidang perdata dan tata usaha negara ini bisa pendampingan secara, bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi. Jadi litigasi itu udah pasti kita bersidang gitu kan, bersidang, tapi itu pun tetap berdasarkan permohonan.
2: Oke.
4: Jadi kita mewakili itu pemerintah. Pemerintah itu bisa BUMN, BUMD, korporasi atau pokoknya instansi pemerintahan. Jadi negara itu bukan negara hanya negara gitu, tapi ada pemerintahan yang lain seperti itu. Nah, nanti dari permohonan itu biasanya kalau bantuan hukum itu berdasarkan surat kuasa khusus. Jadi nanti dari pihak pemohon mengirimkan kepada kami surat kuasa khusus yang nantinya akan disubstitusikan kepada jaksa pengacara negara. Apakah SKK itu dapat kita dampingi atau tidak gitu. Bisa seperti itu. Contohnya kayak biasanya bantuan hukum itu dari BPJS lebih seringnya, dari BPJS ataupun dari Pemda juga bisa, dari Pemda yang meminta bantuan kepada kami gitu. Tapi itu semuanya berdasarkan permohonan.
2: Oh, oke. Okay. Dalam kondisi seperti apa kejaksaan ini bisa bertindak sebagai jaksa pengacara negara, Ibu?
4: Bertindak sebagai jaksa pengacara negara. Jadi kan mungkin banyak yang berpikir kayak jaksa pengacara negara, oh itu berarti sama aja dengan lawyer gitu kan. Ya, itu tuh berbeda. Kalau lawyer itu kan pasti ke dia mengacunya kepada etik advokat atau lawyer gitu kan. Tapi kalau kami tetap merujuk ke kejaksaan gitu, Kejaksaan Agung gitu, tetap merujuk ke sana gitu. Jadi itu yang membedakan, kita tetap di bawah payung kejaksaan gitu, hanya memang kita mewakili negara gitu. Negara yang dalam artian yang tadi udah saya jelaskan tadi gitu.
2: Oke, dan bagaimana peran jaksa pengacara negara dalam membantu Pemkab Cirebon misalnya menyelesaikan persoalan hukum tanpa harus selalu berujung pada proses persidangan, Ibu?
4: Jadi misalnya ada permohonan itu, kita utamanya misalnya memang itu permasalahannya lumayan kompleks gitu ya. Kita biasanya melakukan mediasi dulu.
2: Mediasi.
4: Iya, jadi kita sebagai fasilitator. Fasilitator terkait dengan permasalahan apa yang dimohonkan kepada kami. Mungkin kalau memang itu permasalahan bisa kita selesaikan, nggak sampai ke litigasi gitu.
2: Baik.
4: Jadi kita sebagai fasilitator.
2: Oke. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Rina ke Pak Febri ya. Pak Febri, kita sering mendengar bahwa intelijen kejaksaan ini punya fungsi dalam mendukung penegakan hukum ya Pak ya. Bagaimana keterkaitannya dengan tugas bidang datun nih Pak?
5: Baik, terima kasih. Ketemu lagi ya Mbak.
2: Tiap
5: hari ketemu.
2: Okay.
5: Nah, untuk tugas intelijen sendiri mungkin salah satunya penegakan hukum. Di dalamnya aja ada penyelidikan, kemudian penggalangan dan pengamanan, Mbak. Nah, di salah satu hubungannya nih sama datun ya, yang mungkin bisa kita jelaskan ya. Sebenarnya hampir sama ya. Kalau di datun itu ada yang namanya pendampingan-pendampingan. Nah, kalau di kita itu tadi pengamanan terkait pengawalan pembangunan strategis. Nah, seperti itu. Jadi ya hampir-hampir mirip. Makanya kita di sini kan bergandengan. Ketika ada apa namanya, ada pemerintahan tadi ya yang meminta pendampingan, kemudian pasti ada nota dinas ke kita, Mbak. Nah, ada nggak permasalahan itu seperti itu? Hmm. Permasalahan itu dalam arti, nah, yang mau didampingi Datun itu ada masalah atau tidak? Hmm. Ada persoalan hukum atau tidak? Seperti itu. Nah, ketika kita mengeluarkan, ternyata tidak ada masalah, ya udah didampingi seperti itu. Hmm. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya hampir sama, Mbak. Bidang intel sama Datun lebih mengutamakan fungsi preventif pencegahan. Hmm. Nah, pencegahan ya. Mungkin saya sering mengatakan ya, kalau fungsi kita ini hampir sama, kita sering melakukan sosialisasi, penerangan dan penyuluhan hukum, Mbak. Yep. Nah, mulai dari situ, jadi terkait hubungannya ya tadi antara intel dan Datun, kita harus terus berdampingan.
2: Berdampingan ya.
5: Dan kita mensupport nggak hanya bidang Datun saja, Mbak. Jadi semua bidum kalau membutuhkan, kemudian pengamanan di Pitsus kalau membutuhkan. Yep. PB pun juga kita siap seperti itu. Kita hanya supporting gitu.
2: Dalam konteks pembangunan daerah, bagaimana fungsi intelijen bisa membantu mengidentifikasi potensi persoalan hukum nih, Pak, sejak dini gitu?
5: Nah, tentunya ya, fungsi intelijen sendiri kan sebagai telinga pimpinan nih ya. Jika ada sesuatu yang namanya mungkin ya, kita diminta untuk mendampingi, ya kita melakukan profiling dulu, Mbak.
2: Okay.
5: Nah, jadi di luar itu hubungan kita banyak, Mbak. Hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan pemerintahan daerah, dan juga hubungan dengan LSM, Mbak. Seperti itu. Jadi sebelum proyek itu ya, kita pasti udah mendengar info, oh ini ada proyek, oh ini yang akan mengerjakan. Jadi gimana ini kalau apa namanya itu masuk ke kita ya, kita udah profiling, oh penyedianya selama di Cirebon dia mengerjakan dengan baik, seperti itu kan. Oh dia selama di Cirebon dia tidak ada permasalahan, khususnya permasalahan hukum ya. Ya dari data-data itulah yang tentunya akan kita sampaikan ke pimpinan, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Febri. Rina ke Pak Rizdi, dalam konteks pemerintahan Kabupaten Cirebon, persoalan seperti apa yang biasanya membutuhkan pertimbangan hukum dari kejaksaan ini, Pak?
3: Baik, persoalan pertimbangan hukum ya, pastinya akan berbeda-beda tergantung masalah hukum yang dihadapi pemerintah daerah tersebut. Nah, tapi biasanya itu yang kami lakukan ini biasanya itu terkait pendampingan itu apa proyek strategis itu. Jadi biasanya mereka itu memohonkan ke kami agar didampingi dalam tahap awalnya supaya dari apa masalahnya dicegahnya sejak dini gitu.
2: Oke, apakah pertimbangan hukum yang diberikan kejaksaan ini bersifat mengikat bagi pemerintah daerah, Pak?
3: Tentunya itu hanya sebagai saran untuk pemerintah daerah itu sendiri. Nantinya maukah ini apa pendapat itu sendiri mau digunakan apa tidak, itu kembali lagi kepada pemerintah itu sendiri, akankah dipakai atau tidaknya gitu.
2: Oke. Dan seberapa jauh Pak untuk jaksa pengacara negara ini bisa memberikan masukan sebelum sebuah program pemerintah ini dijalankan, Pak?
3: Biasanya itu tergantung pemerintah itu sendiri, apakah dia memohonkannya sejak awal. Kalau misalnya sejak awal, pasti kami saraninya tindakannya dari awal. Makanya itulah kami melakukan expose permohonan dulu agar kita mengetahui titik masalahnya ada di mana gitu, supaya kita bisa memitigasi dulu ke depannya agar kita bisa lakukan seperti apa gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Rizdi. Rina ke Ibu Yeni. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh persoalan perdata yang bisa ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara, Ibu.
4: Kemarin itu pernah ada kami perwalian anak. Untuk anak-anak yang di luar pernikahan atau biasanya yang statusnya masih belum jelas karena memang orang tuanya tidak diketahui, itu kan biasanya disimpan di panti itu, disimpan di panti, kemudian dari pihak pantinya itu memohonkan kepada kami untuk perwalian anak, jadi biar status anak ini itu jelas gitu, siapa walinya gitu, biasanya dari pihak yayasannya gitu, jadi kita mewakili yayasan bukan perorangan karena kita nggak bisa mewakili perorangan. Jadi dari yayasan itu biasanya bermohon kepada kami gitu untuk dilakukan perwalian, nanti kami yang sebagai kuasanya kuasa dari pemohonnya itu untuk melakukan persidangan gimana perwalian anak itu.
2: Oke.
4: Nanti penetapannya dari pengadilan gitu.
2: Baik. Dan Ibu Yani, banyak masyarakat juga menganggap kejaksaan ini identik dengan perkara pidana gitu ya. Bagaimana menjelaskan bahwa kejaksaan juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan juga tata usaha negara nih, Bu?
4: Iya, memang masyarakat memang taunya kita hanya menuntut gitu, menuntut dan mendakwa. Tapi kita juga bisa ada sisi lain dari kejaksaan itu, yaitu bidang perdata dan tata usaha negara. Kita bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Biasanya juga kita mensosialisasikan itu ke masyarakat. Kayak kita datang ke tempat wisata atau ke tempat-tempat ramai untuk membagikan brosur, memberitahulah kepada mereka kalau memang kejaksaan ini bukan hanya untuk menuntut gitu. Kejaksaan ini hadir juga untuk masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum terkait dengan hukum, permasalahan hukum apapun gitu. Dan kami juga ada ini Mbak, aplikasi Halo JPN. Ada aplikasi Halo JPN itu, di situ semua masyarakat bisa mengakses. Jika memang mereka ingin bertanya, itu bisa langsung dari aplikasi Halo JPN itu. Nanti kita bisa langsung menjawabnya di situ. Bisa juga langsung datang ke kantor juga bisa gitu. Pelayanannya seperti itu. Dan kami juga untuk pelayanan hukum itu, biar kita lebih hadir ke masyarakat itu, kita menjadwalkan di mall pelayanan publik itu setiap minggu. Setiap hari Selasa itu pelayanan hukum itu dari bidang Datun.
2: Sejauh ini bagaimana nih Bu, respon dari masyarakat?
4: Sejauh ini respon dari masyarakat ya cukup baik. Mungkin mereka cukup terbantu juga yang tadinya takut kali ya datang ke kejaksaan gitu kan.
2: Kayaknya serem nih.
4: Iya kayaknya serem nih. Ternyata kita juga bisa bisa bercerita, ngobrol, konsultasi dan lain sebagainya gitu.
2: Baik, terima kasih Ibu Yani. Dan ke Pak Febri bagaimana? Oke, ke situ dulu katanya. Tangannya main ya. Oke, baik. Rina ke Pak Rizdi ya. Bagaimana proses kajian sebelum sebuah pertimbangan hukum ini diberikan ya Pak?
3: Gimana?
2: Proses kajian sebelum sebuah pertimbangan hukum diberikan.
3: Oh baik, terkait ini ya, pertimbangan hukum yang diberikan. Contohnya misalkan masyarakat ataupun pemerintah daerah ya, biasanya mengajukan dulu ke kejaksaan dulu agar kami nanti pun menelaah hal tersebut.

0: terkait itu berapa legal opinion terkait itu, mungkin nanti kalaupun ada pemerintah yang ingin menyarankan, mm-hmm. okay, kami sangat terbuka gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Untuk legal opinion itu sendiri kita bisa tanpa permintaan juga. Jadi misalnya memang kita menemukan case-case yang sangat kompleks gitu, kita bisa membuat legal opinion, memberikan pendapat. Kemudian pendapat itu pun akan kita expose ke sampai ke Kejati. Yeah. Apakah legal opinion itu layak untuk diberikan kepada Pemda? Contohnya Pemda. Contohnya Pemda gitu, seperti itu sih.
2: Oke, baik-baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar untuk diskusi kita di Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dengan tema Jembatan Keadilan Daerah, Peran dan Tugas Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan bagi Pemkab dan juga masyarakat Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Dan kami juga informasikan bahwa untuk azan zuhur nanti akan berkumandang pada pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.
1: Baik pendengar, kini sudah pukul 11:54 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوصيلة والفضيلة

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah SAW tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu anha.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi masih di Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dengan tema Jembatan Keadilan Daerah, Peran dan juga Tugas Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan bagi Pemkab dan juga Masyarakat Cirebon. Ada Bapak Rizdi Ardiansyah SH sebagai Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Datun dan juga ada Ibu Yeni Noviani SH, Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Datun dan juga ada Bapak Febri Eka Pradana SH, Kepala Subseksi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon ya. Baik, Rina ke Pak Rizdi kembali. Pak Rizdi, seberapa penting prinsip good governance dalam setiap kebijakan pemerintah daerah dan juga bagaimana Datun ini memastikan prinsip tersebut juga bisa diterapkan gitu, Pak?
2: Baik, good governance ya. Tentunya apa yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Cirebon ini semestinya berjalannya harus terus berjalan lancar supaya tidak ada tindak pidana atau pengaduan-pengaduan dari masyarakat berkaitan hal tersebut nantinya apa terus tentu berjalan lancar aja.
1: Oke, baik. Bagaimana jika sebuah aturan ternyata multi tafsir nih apa ya, atau terdapat kekhawatiran bahwa keputusan pejabat daerah ini bisa digugat, apa yang bisa dilakukan di bidang Datun, Pak?
2: Oh, terkait gugatan dari pemerintah misalnya, itu bisa memberi apa permohonan juga ke kami untuk kami pelajari terkait gugatannya, apakah kita juga bisa mendampingi hal tersebut, apa permasalahan-permasalahan yang ke depan, apakah di masuk ke litigasi nantinya, mungkin nanti di bidang kami bisa mempelajari hal tersebut, bagaimana mekanisme ke depan atau apa yang harus dilaksanakan ke depan supaya atau adanya sengketa itu berjalan dengan yang semestinya gitu.
1: Apakah semua persoalan hukum Pemkab ini bisa dimintakan pendampingan kepada JPN, Pak, atau ada batasan-batasan tertentunya?
2: Tentunya

0: pendampingan itu pasti ada batasannya terkait nanti permohonan itu. Makanya itu kami tidak semerta-merta langsung kita dampingi dari permohonan itu. Kami pasti mempelajari dulu terkait permohonan tersebut, apakah balik lagi apakah itu ada conflict interest dari bidang lain, apakah ada masalah dari bidang lain. Nah, itulah yang kami pelajari, apakah nantinya kedepannya bisa kita dampingi gitu.
1: Baik, terima kasih Bapak dan Rina ke Ibu Yeni. Ibu, dalam materi disebutkan bahwa JPN juga bisa membantu penyelesaian persoalan tunggakan ataupun piutang seperti itu, ya Bu ya. Bagaimana mekanismenya ketika pemerintah juga memiliki piutang yang sulit ditagih nih Bu, misalkan Bu?
2: Jadi gini, tadi saya di awal udah jelaskan juga kalau untuk bantuan hukum itu terkait dengan non litigasi, bantuan hukum non litigasi itu by permohonan dan surat kuasa khusus. Jadi nanti dari pemerintah itu BUMN, BUMD atau BUMN atau BUMD itu mengirimkan permohonan kepada kami beserta dengan surat kuasa khususnya. Apa aja yang ingin ditagihkan itu tertagihnya itu siapa saja itu dilampirkan semuanya di situ. Kemudian dari kami itu nanti akan membuat surat kuasa khusus substitusi. Itu kan biasanya surat kuasa khususnya itu ke Kajari langsung. Nah, nanti dari Kajari langsung mensubstitusikan kepada kami Jaksa Pengacara Negara. Kemudian dari situ kita melakukan pemanggilan. Tapi biasanya juga kita mengirimkan somasi terlebih dahulu. Mengirimkan surat somasi terlebih dahulu. Jika memang mereka mengindahkan somasi kita, kita tidak melakukan pemanggilan. Tapi misalnya mereka tidak mengindahkan surat pemanggilan kita, kita lakukan pemanggilan gitu. Nanti kita buat surat undangannya, kita titipkan ke Pemda atau BUMN, BUMD itu untuk menyerahkan surat undangannya itu. Nanti kita melakukan pemanggilan dan penagihan.
1: Oke, baik Ibu. Lalu apa keuntungan penyelesaian sengketa pemerintah melalui jalur non-litigasi dibandingkan langsung masuk ke pengadilan Ibu?
2: Oh iya, jadi kan kita menerapkan prinsip menyelesaikan di luar pengadilan dulu lah. Menyelesaikan di luar pengadilan dulu. Kemudian dari situ kan mereka biasanya kalau udah ada somasi atau pemanggilan dari kita, mereka langsung pada patuh. Alhamdulillahnya mereka langsung pada mau untuk membayar tagihan-tagihan tersebut.
1: Oke. Dan dalam perkara tata usaha negara, keputusan pejabat pemerintah ini bisa menjadi objek gugatan juga ya Bu ya?
2: Iya.
1: Nah, apa yang harus diperhatikan pemerintah sebelum menerbitkan sebuah keputusan Ibu?
2: Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum membuat keputusan. Dalam konteks?
1: Ya, yang kadang-kadang keputusan ini bisa digugat juga gitu loh.
2: Jadi keputusan itu bisa digugat. Biasanya mereka harus tetap mengacu kepada koridor undang-undang yang berlaku. Jadi itulah gunanya kami Jaksa Pengacara Negara itu. Biasanya kami memberikan bantuan-bantuan hukum seperti itu biar semua proses hukum ini bisa berjalan sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku itu sih.
1: Baik, terima kasih Ibu. Ya ini Rina ke Pak Febri ya. Pak, kalau misalnya ditemukan potensi persoalan hukum tetapi belum menjadi tindak pidana nih Pak ya, apakah datun ini bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan pencegahan juga nih Pak?
3: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terkait apa yang namanya kontak tadi ya Mbak. Jadi datun, khususnya datun ya, tupoksi utamanya yaitu melakukan yang tadi saya bilang ya, melakukan tindakan preventif.
1: Preventif ya Pak.
3: Nah, kemudian terkait apa namanya tupoksi datun yang tadi mendampingi, kemudian memberikan bantuan hukum dan lain-lain, itu tidak menjamin semua itu terbebas dari pelanggaran atau penyelewengan Mbak. Nah, kita di sini Mbak mungkin ya di Intel sendiri kita bisa mengatakan bahwa pendampingan ini tidak murni atau tidak bisa dijadikan damper seperti itu. Jadi kita khususnya datun, kalau nanti di dalam prosesnya ya terkait pendampingan atau MOU atau bantuan hukum itu ternyata di dalamnya ada permasalahan hukum, ya kita bisa lepas seperti itu.
1: Oke.
3: Iya.
1: Baik, baik.
3: Jadi bukan apa namanya ketika udah didampingin sama kejaksaan, ya otomatis aman, otomatis tidak ada masalah seperti itu, enggak seperti enggak. Itu. Jadi di sini tugas kita yaitu melakukan pencegahan supaya itu berjalan sesuai koridor, sesuai regulasi, dan akhirnya bermanfaat buat masyarakat banyak seperti itu.
1: Baik, Pak Febri, Kabupaten Cirebon memiliki banyak proyek pembangunan juga pengelolaan aset daerah juga ya Pak ya. Tantangan terbesar dari sisi pengawasan dan juga deteksi potensi persoalan hukum bagaimana nih Pak?
3: Baik, terkait tentunya ya, Kabupaten Cirebon ini sangat besar ya Mbak. Mungkin saya tugas di sini ini yang paling terlalu banyak masalah ya. Nah, terlalu banyak masalah khususnya dalam proyek-proyek strategis pemerintah daerah Mbak. Nah, jadi khususnya di Intel kita memiliki bidang yang namanya pengawalan dan pengamanan proyek strategis daerah. Nah, di situ syaratnya yaitu harus di SK-kan seperti itu Mbak.
1: SK-kan.
3: Di SK-kan oleh Bupati, kemudian turun dan itu menjadi dasar buat kita untuk mendampingi seperti Datun. Tapi di kita itu bukan pendampingan ya Mas Bro. Kita lebih ke pengawalan seperti itu. Agar proyek itu berjalan yang tadi saya sampaikan hampir sama seperti itu ya. Dari awal sampai akhir, sampai PHO. Sampai masa pemeliharaan dan ketika nanti adanya, kalau ada temuan seperti itu ya Mbak. Jadi ya kita menuntut untuk si pelaksana ini membelikan seperti itu. Jadi belum tentu ya yang namanya proyek yang kita dampingi ternyata oh aman tidak ada temuan. Ada temuan Mbak, kadang ya ada kekurangan atau kelebihan dan itu harus diselesaikan seperti itu.
1: Oke ya. Baik, baik, terima kasih Pak Febri dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Maaf bertanya, kira-kira kegiatan Pemda apa saja yang dapat didampingi oleh Datun Kejaksaan? Kriteria apa saja untuk bisa menjadi jaksa pengacara negara? Ini baik, terima kasih atas pertanyaannya, tapi tidak disebutkan. Oh, dari Mr. B di sini ya, di kontaknya ya. Baik, silakan. Silakan mungkin Ibu ini.
2: Jadi tadi pertanyaan pendampingan apa saja yang bisa didampingi oleh jaksa pengacara negara. Yang pertama itu harus dari pemerintahan. Kita nggak bisa mewakili perorangan. Nggak bisa mendampingi perorangan. Jadi nanti tadi udah dijelaskan juga di awal, itu semuanya berdasarkan permohonan.
1: Berdasarkan permohonan ya.
2: Semuanya berdasarkan permohonan. Nanti mengirimkan kepada kami, kemudian nanti dari kami melakukan ekspos terlebih dahulu dan mengundang pihak terkait. Pihak terkait yang mengajukan permohonan tersebut melakukan ekspos, kemudian dari kami membuat telaah. Kita menelaah apakah permohonan yang dimohonkan tersebut bisa kita dampingi, apakah permohonan tersebut ada conflict of interest dengan bidang lain. Jika memang itu ada conflict of interest dengan bidang lain, kita tidak bisa mendampingi. Tapi jika memang tidak ada conflict of interest dengan bidang lain, kita bisa mendampingi dan kita bisa menerbitkan surat perintah untuk melakukan pendampingan hukum seperti
1: itu. Oke, baik ya. Dan yang kedua, kriteria apa saja untuk bisa menjadi jaksa pengacara negara nih ya katanya. Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih.
2: Kriterianya untuk menjadi jaksa pengacara negara ya. Pak Rizdi mungkin mau
0: boleh. Pertama-tama pastinya mendaftarnya ke kejaksaan Bu. Kalau siapa ke PNS ya. Formasinya sih sebenarnya kalau jaksa pengacara negara sama dengan formasi calon jaksa, analisis penuntutan. Nantinya mungkin kalau dibuka ada formasi di Kejaksaan RI, mendaftarnya apa dalam formasi analisis penuntutan. Itu minimal apa gelarnya harus minimal S1 hukum.
1: Hukum ya.
0: S1 hukum. Jadi
2: dan belum menikah.
0: Iya, belum nikah juga. Ada kriteria, ada itu biasanya ada kriteria apa? Dari formasi itu ada berapa umurnya yang ini kan biasanya di PNS tuh udah jelas tuh. Nah, mungkin bisa dipelajari nantinya. Dan pun kalau misalnya nanti jadi jaksa pengacara negara itu balik lagi ke sarkernya masing-masing, kesatuan kerjanya masing-masing. Apakah nanti
2: di, akan ditempatkan ya, di bidang Pidum, Pitsus, ataupun Datun gitu. Sebenarnya jaksa pengacara negara pun tidak menutup kemungkinan untuk di bidang lain juga gitu kan. Sama sepertinya kayak Pak Eka, Pak Eka pun bisa menjadi jaksa pengacara negara kayak gitu.
1: Oke, baik. Mungkin ini sudah berminat kayaknya ya, baik.
2: Semangat.
1: Semangat ya. Jadi background-nya harus sarjana hukum ya, seperti hukum ya. Baik, baik. Dan selanjutnya ada Pak Latif yang ada di Bima, selamat siang. Kalau kita masyarakat awam tidak paham hukum, tapi takut salah langkah, apakah kejaksaan bisa memberikan penjelasan mengenai langkah hukum yang sebaiknya ditempuh? Mohon penjelasannya, katanya. Terima kasih. Baik, siapa ini? Ibu.
2: Bisa
1: ya?
2: Bisa. Tadi juga kan udah dijelaskan kalau kita membuka pelayanan di mall pelayanan publik, terus kami juga ada aplikasi Halo JPN, apapun bisa langsung datang ke kantor. Bilang saja ingin konsultasi hukum gitu. Nanti mungkin bisa langsung diarahkan ke bidang Datun gitu untuk memberikan konsultasi hukum.
1: Oke.
0: Gitu. Satu lagi, Pak. Yang penting adalah satu gratis. Nah,
1: betul ya.
0: Boleh masyarakat atau apa teman-teman ingin konsultasi hukum ke kejaksaan, ingin menanyakan konsultasi hukum, boleh datang ke kantor kami atau di mall pelayanan publik di Sumbar.
1: Di Sumbar ya, baik. Dan selanjutnya ini ada Ibu Neneng yang ada di Kedaung. Selamat siang Bapak-bapak, saya mau tanya bagaimana cara melaporkan dugaan persoalan yang bisa menghambat pembangunan daerah, karena saya juga takut nih Pak, katanya. Oke. Melapor dugaan persoalan yang bisa menghambat pembangunan daerah. Satu sisi ini takut juga nih yang lapor nih. Oke.
0: Kalau ini spesialisnya ke Bapak Eka.
1: Bapak Eka, silakan.
3: Baik, terima kasih ya, Mbak. Terkait laporan ya, laporan aduan mungkin sekalian sosialisasi ya, Mbak. Khususnya tim intelijen nih, Mbak. Jadi kalau masyarakat ya mungkin menemukan adanya dugaan penyelewengan ya, penyelewengan baik itu pembangunan oleh pemerintah. Pemerintah ini banyak ya, Mbak. Mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah desa. Itu bisa yang bersangkutan itu melaporkan ke kejaksaan, ya enggak? Dengan cara tentunya caranya ya udah datang aja ke kantor, kemudian kalau malu-malu langsung aja di titip di PTSP seperti itu. Nah, perlu diketahui juga ya, mungkin terkait laporan nih khususnya di Kabupaten Cirebon ini ya, banyak laporan-laporan itu yang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan, Mbak. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Kalau memang laporan itu tidak sesuai dengan fakta, jangan dipaksakan seperti itu ya. Ini imbuan buat masyarakat ya, Mbak. Jadi kasihanlah yang dilaporkan, kasihan juga kita ya, Mbak. Seperti itu. Kalau kita itu memang tugas kita, tapi kasihan sama masyarakat yang harus sama seseorang yang dilaporkan ini ya. Dia harus datang, diperiksa, memberikan ini kan rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran seperti itu. Jadi pesan saya nih, kalau ada laporan harus datanya itu harus valid seperti itu ya, harus valid. Mungkin ya ketika masyarakat ini melaporkan, syarat-syarat formilnya yaitu harus tercantum yang namanya identitas.
1: Oke.
3: Kemudian harus tercantum namanya yang terlapor, seperti itu. Nah, untuk pelapor ini tentunya kita lindungi ya, Mbak. Nah, kita akan merahasiakan di sini yang namanya pelapor. Jadi ibu-ibu yang ibu-ibu, bapak-bapak atau ibu-ibu khususnya masyarakat Cirebon ini yang akan melaporkan terkait kalau ada dugaan tindak pidana korupsi, ya silahkan dilaporkan.
1: Oke, baik. Pak Febri juga, jika ada informasi yang viral di media sosial terkait dugaan persoalan di lingkungan pemerintahan, bagaimana kejaksaan menyikapinya? Nah, ini kadang-kadang terus bergulir ya Pak ya, kalau misalnya wah ini nih ditambah lagi yang nge-share, nambah lagi gitu kan.
3: Baik, terima kasih. Terkait kondisi ya Mbak, tentunya ya kita tidak hanya menanggapi yang namanya laporan aja Mbak.
1: Oke.
3: Nah, di situ ya, sekarang zaman media sosial, mungkin tadi yang Mbak sampaikan atau yang dipertanyakan, gimana kalau ada video viral tindakan atau sikap kejaksaan itu seperti apa? Ya kita melakukan pemantauan, Mbak.
1: Pemantauan ya.
3: Pemantauan. Nah, pemantauan kita di situ profiling, Mbak. Iya. Jadi fungsi intelijen kan nanti takut ya kalau ditanya sama pimpinan, ini ada masalah apa? Nah, kita harus tahu ini, Mbak, sebelum pimpinan tahu itu. Makanya kita profiling, kita cari sumber yang bisa memberikan informasi itu. Oh, ternyata duduk permasalahannya seperti ini. Oh, ternyata benar. Oh, ternyata dilebih-lebihkan. Nah, seperti itu loh, Mbak. Atau oh, ternyata ini menyangkut ranah pidana. Seperti itu ya. Nanti tergantung petunjuk pimpinan. Dan kita selalu bikin laporan ketika ada yang namanya viral-viral seperti itu.
1: Oh, Mbak. Gitu ya, Pak. Ternyata dipantau juga ya, Pak,
3: dipantau,
1: ya.
3: Dipantau. Iya. Walaupun okay. SDM kita dikit ya.
1: Baik, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya, ini ada Dede yang ada di Perjuangan. Kalau ada sengketa antara masyarakat dengan pemerintah daerah, apakah kejaksaan juga bisa membantu masyarakat juga, katanya. Mohon informasinya, terima kasih. Dede di Perjuangan, mungkin Ibu Yeni silakan.
2: Iya, bisa kalau memang itu perlu dikonsultasikan kepada kami. Mungkin nanti kita bisa memberikan masukan-masukan yang nantinya harus dilakukan seperti apa sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku, kayak gitu. Nanti kita bisa memberikan masukan itu.
1: Oke.
2: Tinggal datang langsung ke kantor.
1: Bisa datang langsung, bisa ke ini ya, melalui Halo JPN
2: bisa
1: juga
2: Halo
1: ya.
2: Halo JPN juga. Oke. Bisa langsung ditanyakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Yani dan Rina ke Pak Rizdi. Pak, apa indikator bahwa hubungan antara Pemkab Cirebon dan juga Datun ini sudah berjalan secara ideal, bukan hanya ketika ada masalah, tetapi juga sebagai upaya membangun pemerintah yang lebih tertib hukum juga nih, Pak?
0: Baik, dalam pemerintah Kabupaten Cirebon ini sejauh yang saya kan baru sebulan di sini, Bu ya.
1: Oh, sebulan ya, Pak, baru ya.
0: Melihat kondisi yang ada di Kabupaten Cirebon ini, pemerintah ini secara aktif sih dalam apa koordinasi maupun hukum ataupun apapun, mereka selalu aktif untuk konsultasi kepada kami gitu. Itulah itu ada hal yang baik untuk dan terus terjalin baik semoga kedepannya agar tata kelola pemerintahan khususnya Kabupaten Cirebon tidak ada masalah.
1: Baik. Dan Rina juga sekarang mau ke Ibu Yeni nih, Ibu. Untuk prosedur masyarakat Kabupaten Cirebon yang ingin mendapatkan pelayanan dan juga konsultasi hukum, Ibu, yang kadang-kadang ya ada keengganan tersendiri untuk bisa datang gitu ya. Apakah kalau misalnya melalui Halo JPN ini konsultasinya ini 1 kali 24 jam atau bagaimana nih, Bu?
2: Iya, kami cepat untuk membalasnya 1 kali 24 jam. Jadi bisa langsung yang berhalangan untuk hadir atau malu takut identitasnya diketahui atau kayak gimana karena sifat pertanyaannya pribadi atau kayak gimana gitu, bisa kok langsung ditanyakan melalui Halo JPN dan itu akan kami langsung jawab.
1: Oke, ya. Dan Ibu juga mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar mereka juga tidak lagi melihat kejaksaan sebagai tempat ketika seseorang sudah terjerat perkara pidana mungkin ya, tetapi juga sebagai tempat mencari solusi dan juga kepastian hukum dalam persoalan perdata dan juga TUN.
2: Jadi untuk masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya jika memang memiliki permasalahan hukum apapun itu, mau sengketa, mau perdata, mau apapun itu, pokoknya bisa langsung datang kepada kami, jangan takut. Itu kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon ini untuk memecahkan permasalahan tersebut gitu. Dan itu tanpa dipungut biaya.
1: Nah, itu gratis ya tadi ya. Jadi kasih tahu ya. Baik. Rina ke Pak Rizdi, mungkin pesan yang ingin disampaikan juga nih Pak Rizdi kepada para pejabat dan juga aparatur Pemkab Cirebon.
0: Silakan. Sedikit pesan atau satu pantun mungkin?
1: Boleh.
0: Pergi ke pasar membeli pepaya.
1: Cakep.
0: Pulangnya singgah membeli jambu.
1: Cakep.
0: Kalau ada persoalan hukum di masyarakat, jaksa pengacara negara siap membantu.
1: Iya, luar biasa. Boleh nambah enggak? Oh, pantunnya boleh nambah?
0: Cukup satu aja. Cuma satu.
1: Oke, baik Pak Eka. Kalau misalnya kita kembali kepada tema ya, jembatan keadilan daerah, bagaimana Anda melihat posisi intelijen, Datun dan juga bidang-bidang lain di kejaksaan agar benar-benar menjadi satu ekosistem yang mampu mencegah masalah, melindungi aset dan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat? Silakan.
3: Baik, terima kasih ya. Sudah jelaskan tadi ya Mbak, di kita ini memiliki tufoksi masing-masing.
1: Betul.
3: Salah satunya ada TUN dengan apa namanya Intel, yang tupoksi utamanya yaitu melakukan tindakan preventif, ya, tindakan preventif terhadap apa? Tentunya terhadap permasalahan yang ada, permasalahan hukum yang ada di Kabupaten Cirebon, seperti itu. Kemudian untuk penegakan hukum atau yang namanya tindakan represif, itu ada seksi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Nah, di situ khusus yang menangani permasalahan-permasalahan pidana baik umum maupun khusus untuk memenjarakan seseorang seperti itulah ya Mbak. Jadi intinya ya di Kabupaten Cirebon ini khususnya kami saya ya dari seksi intelijen menghimbau nih kepada masyarakat apabila ada yang namanya indikasi-indikasi atau dugaan tindak pidana korupsi ya, karena kalau kejaksaan ini hanya melakukan apa namanya penyidikan ketika ada indikasi tindak pidana korupsi ya Mbak, maka jangan takut, kemudian jangan ragu untuk melaporkan seperti itu. Nah, untuk format laporan mungkin masyarakat bisa, kalau masih bingung ya, sekarang kan zamannya zaman teknologi ya Mbak, gimana supaya laporan itu bisa diterima itu seperti apa, dipelajarin agar kita nanti bisa menelaah dan menindaklanjuti laporan tersebut. Baik. Seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Febri dan terima kasih juga buat Bapak Risti Ardiansyah SH, Ibu Yeni Noviani SH dan juga Bapak Febri Eka Pradana SH ya, yang sudah memberikan pengetahuan dan juga waktunya untuk bisa berdiskusi siang hari ini di Jaksa Menyapa. Sukses selalu untuk Bapak dan juga Ibu. Ya. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat siang.
2: Terima kasih Mbak Rina.
1: Sama-sama. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Jaksa Menyapa edisi kali ini, dan kita menggunakan istilah jembatan keadilan daerah. Kalau jembatan itu menghubungkan pemerintah dengan kepastian hukum dan juga masyarakat dengan akses terhadap keadilan, apa yang harus dilakukan bersama agar jembatan tersebut benar-benar bisa dirasakan manfaatnya ya oleh masyarakat Kabupaten Cirebon ya. Oke, hingga di sini saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
5: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: besar sih. Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Bimako juga menyiapkan 5 unit antisipasi kebakaran permukiman para penduduk dan memang antisipasi sekali.
2: Sepanjang negara Republik Indonesia masih ada, masih relevan nilai-nilai juang 45.
0: Sari berita, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon menyiagakan puluhan personel untuk mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran. Generasi muda didorong tidak hanya memahami nilai perjuangan, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Abrasi pantai mengancam keberlangsungan usaha petani garam di Desa Melaka Sari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Puluhan hektar lahan produksi garam yang menjadi sumber penghidupan warga kini hilang akibat terus tergerus air laut yang membuat para petani garam kehilangan lokasi produksi. Kuwu Desa Melaka Sari, Sohibi mengatakan sebelumnya wilayahnya memiliki sekitar 50 hektar lahan garam, namun dalam beberapa tahun terakhir lahan tersebut terus menyusut hingga sebagian besar tidak lagi dapat digunakan. Menurutnya hilangnya lahan produksi berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan banyak keluarga yang sebelumnya bergantung pada usaha garam kini kehilangan sumber pendapatan serta kesulitan mencari lahan baru untuk kembali berproduksi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Desa Melaka Sari mencoba menghadirkan solusi dengan memanfaatkan aset desa seluas 1 hektar yang sebelumnya dikelola Badan Usaha Milik Desa BUMDes yang dialihkan untuk mendukung pengembangan budidaya garam masyarakat. Persoalan abrasi membutuhkan perhatian bersama terutama dalam penyediaan lahan, sarana produksi serta perlindungan kawasan pesisir agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon menyiagakan personil untuk antisipasi kebakaran pada musim kemarau.
1: Antisipasi kebakaran permukiman para penduduk dan memang antisipasi sekali.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon menyiapkan puluhan personil untuk mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran selama musim kemarau. Kesiapsiagaan dilakukan melalui penempatan personil dan armada di sejumlah titik yang dinilai rawan. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon Nurjaman mengatakan personil pemadam kebakaran disiagakan selama 24 jam, dalam setiap periode 12 jam terdapat 10 regu yang bertugas dengan masing-masing regu terdiri dari 6 personil. Dengan komposisi tersebut sekitar 60 personil disiagakan dalam satu kota dalam setiap periode tugas. Selain personil DPKP juga membagi kesiapsiagaan armada berdasarkan wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Untuk wilayah selatan timur yang berfokus pada kawasan Harjamukti, DPKP menyiapkan 2 unit armada dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sementara di kawasan Bima sebanyak 5 unit disiapkan untuk mengantisipasi kebakaran di pemukiman padat penduduk.
1: Kebetulan kan ada kantor juga Pak, di selatan timur itu lebih ke fokus ke kecamatan Harjamukti. Jadi kita 2 unit disiapkan kenapa dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Di Bima juga kita di Mako juga menyiapkan 5 unit antisipasi kebakaran permukiman pada penduduk sudah memang antisipasi sekali. Kami rutin 24 jam itu, setiap 12 jam itu ada 10 regu. Satu regunya kalau standar operasional pemadam kebakaran kan 6 personel satu unit.
3: Kesiapsiagaan juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. DPKP berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, pihak swasta hingga PDAM untuk mendukung ketersediaan armada dan sumber air ketika terjadi kebakaran. Ia mengatakan deteksi dini turut dilakukan melalui koordinasi dengan Babinsa, Babin Kaptibnas, dan Kerantip Linmas, serta unsur kewilayahan. Informasi mengenai potensi kebakaran juga dapat diteruskan melalui Command Center 112. Aura Aulia laporkan.
0: Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat, tidak cukup hanya mengandalkan kerja kepolisian semata. Perang terhadap aksi kejahatan, khususnya kejahatan jalanan, membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Hal tersebut disampaikan Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto dalam kunjungan kerja di Mako Polres Kuningan kemarin. Menurutnya, fenomena kejahatan yang terjadi di wilayah Jawa Barat tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor pemicu sosial yang harus ditangani secara bersama-sama. Kapolda Jabar juga menghimbau masyarakat agar aktif melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan atau aktivitas mencurigakan di lingkungannya. Semangat kepedulian bersama ini sejalan dengan tagline baru Polda Jawa Barat, yakni Jawara, yang dirancang sebagai semangat kolektif untuk menjaga dan merawat Jawa Barat. Generasi muda FKPPI Kota Cirebon mendorong pemuda untuk menguasai ilmu dan teknologi dalam menanamkan semangat nasionalisme.
2: Kewajiban kita juga kepada generasi muda, kuasai ilmu dan teknologi.
4: Generasi muda Kota Cirebon didorong tidak hanya memahami nilai perjuangan para veteran, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dinilai penting agar semangat nasionalisme tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri, GMFK PPI Kota Cirebon, Muhammad Dani Jailani, mengatakan nilai perjuangan para veteran dapat diwujudkan melalui kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, gotong royong, serta penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Yang perlu kita pahami dan perlu kita dorong tadi disampaikan dengan dinas-dinas terkait, instansi pemerintah, maupun BUMN, maupun lembaga swasta adalah nilai-nilai disiplin ya. Apalagi dengan pemimpin tadi disinggung, ya tentunya pemimpin yang amanah, jujur, kerja keras, gotong royong, dan nilai-nilai 45 saya rasa sepanjang negara Republik Indonesia masih ada, masih relevan. Nilai-nilai juang 45. Nah, sekarang kewajiban kita juga kepada generasi muda, kuasai ilmu dan teknologi.
4: Dengan demikian, penguatan semangat perjuangan generasi muda di tengah perkembangan zaman perlu dilakukan dengan memadukan nilai-nilai nasionalisme, karakter, dan sejarah dengan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Upaya tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda Kota Cirebon sebagai agen perubahan yang berdaya saing dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Majalengka bersama TNI Polri dan elemen masyarakat turun langsung ke jalan membagikan bendera merah putih. Bupati Majalengka Eman Suherman bersama Forkopimda, jajaran OPD Kodim 0617 Majalengka, Polres Majalengka serta LSM GMBI Distrik Majalengka membagikan bendera kepada pengendara dan masyarakat yang melintas. Bupati Eman Suherman mengatakan gerakan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus dirawat melalui kebersamaan masyarakat. Menurutnya momentum HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi maupun diadu domba oleh berbagai kepentingan yang dapat mengganggu persatuan. Trikarsa Fest 2026 hadirkan 37 program penguatan ekonomi Ciayu Majakuning.
5: Kalau Trikarsa ini dari hari Jumat sampai dengan hari Senin total ada 37 program.
6: Sebanyak 37 program akan dihadirkan dalam Trikarsa Fest 2026 di Grage Mall Kota Cirebon pada tanggal 14 sampai 17 Agustus 2026 untuk memperkuat UMKM, digitalisasi, ketahanan pangan, ekonomi kreatif, dan pengembangan talenta di wilayah Ciayu Majakuning. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan Trikarsa Fest memiliki cakupan yang lebih luas dibanding Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival sebelumnya.
7: Apa sih yang membedakan Trikarsa Festival ini dengan kegiatan-kegiatan yang lama? Kalau di CES itu, kita fokus dulu ke entrepreneur gitu ya. Kalau Trikarsa ini dari hari Jumat sampai dengan hari Senin total ada 37 program. Dan itu saat ini sedang berjalan untuk proses kurasi, seleksi, dan yang lainnya.
6: Menurut Nanis, seluruh program tersebut dirancang untuk mendorong penciptaan peluang ekonomi, termasuk melalui business matching, impact trainer program, pengembangan profesional barista, edukasi cinta bangga paham rupiah, serta kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Ia mengatakan rangkaian kegiatan juga diarahkan untuk mengembangkan talenta dan menghubungkan peserta dengan dunia industri agar manfaat Trikarsa Fest dapat berlanjut setelah kegiatan selesai. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Hilmawan menegaskan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indramayu. Komitmen tersebut disampaikan saat ia menerima puluhan pedagang kawasan Sport Center yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Indramayu Bersatu PPIB di Rumah Aspirasi Hilal Hilmawan di Singaraja Indramayu. Dalam pertemuan silaturahmi tersebut, para pedagang menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi saat beraktivitas di lapangan, meliputi kondisi drainase, banjir, keamanan, kondisi gerobak, hingga ketersediaan fasilitas publik. Selain menyampaikan keluhan infrastruktur, pedagang juga menyuarakan gagasan untuk menjadikan Sport Center sebagai kawasan yang lebih tertata dan memiliki daya tarik ekonomi. Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Hilal memastikan persoalan yang disampaikan pedagang tidak akan berhenti sekedar pembicaraan dalam forum. Ia menegaskan pihak legislatif siap mengawal tuntutan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara nyata. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kita selamat siang untuk Anda pendengar. Kembali kami hadirkan Pro Dangdut kali ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Mangga. Yang mau ikutan request lagu dangdut bisa melalui WhatsApp Pro 1 ya di 081324951935. Rina temenin deh ya. Hingga pukul 15 waktu

0: Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
2: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
3: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
2: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
3: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
0: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Nanti Rina bakal bacain WhatsAppnya. Tapi untuk Anda yang mungkin sekarang ini baru aja bergabung di Pro 1 RRI Cirebon, kita lagi di Pro Dangdut ya siang hari ini. Jadi yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, boleh banget ya. Tinggal kirimkan ya pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Tetap di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita akan cek dulu ya, cek fakta terlebih dahulu pendengar mengenai dokumentasi fasilitas minyak Arab Saudi terbakar imbas serangan Yaman. Pada Rabu 5 Agustus 2026 beredar sebuah video di X oleh akun Black Rangers @BlackRangers85717 dengan narasi rekaman fasilitas minyak Arab Saudi yang terbakar akibat serangan pasukan Yaman sebagai tanggapan atas pelanggaran zona larangan terbang. Pertangkapan layar dibuat unggahan tersebut sudah dilihat 171 kali, dibagikan 3 kali dan juga disukai oleh 9 pengguna X lainnya. Dan tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, memeriksa gambar pratinjau alias thumbnail dari video yang disebarkan menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan beberapa sumber yang membagikan video sebelumnya dengan konteks yang benar. Akun Instagram The Peninsula Qatar @peninsula_Qatar membagikan video yang mirip pada 31 Mei 2025 dikolaborasikan dan didukung oleh video yang dibagikan di X oleh akun The National News pada 1 Juni 2025. Kesimpulannya, faktanya video yang dibagikan adalah rekaman peristiwa kebakaran di pelabuhan Al-Hamriyah di Sharjah, Uni Emirat Arab. Jadi unggahan berisi video dengan narasi peristiwa kebakaran di fasilitas minyak Arab Saudi imbas serangan Yaman ini merupakan kategori konten yang menyesatkan atau misleading content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rina akan bacakan pesan Anda pendengar yang sudah bergabung di 081324951935. Ada Suyet Nowong Idep yang ada di Cangkring Pleret, pengen request lagunya Tangis Bahagia katanya. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang Mbak Rina, pengen lagunya Mansyur S atau Imam S Arifin ya. Imam S Arifinnya dia lelaki, aku lelaki. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina dan juga kru yang lagi bertugas, untuk semua orang yang lagi mendengarkan RRI Cirebon. Semua orang Hargelis juga disalamin, sama orang Kuningan juga disalamin, dari Hans Ardiansa, orang suka hati Hargelis Indramayu katanya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga. Masih panjang waktu kita di Pro Dangdut siang hari ini. Mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda juga masih bisa ya, di 081324951935. Kali ini ada Tangis Bahagia dari Elvi Sukaisi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dari Happy Asmara. Ilu imu inu. Eh, inunya ada gak sih? I love you, I miss you maksudnya ya. Oke, kali ini kami sampaikan pengumuman pendengar berita pemanggilan sidang atas nama Widarto bin Margoyo. Berita pemanggilan sidang atas nama Widarto bin Margiono, maksud kami ya, ditujukan kepada saudara Widarto bin Margiono. Alamat terakhir di Perum Gria Arga Cendana Blok B2 nomor 14 RT 003 RW 010 ya, RW 10 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 26 Maret 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan, SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 803 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Yesi Anissa Wulan dari binti Toto Sudarto sebagai pemohon melawan Widarto bin Margiono sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sih, takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
3: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
4: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
5: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
4: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
6: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

bin Margiono ya. Ditujukan kepada saudara Widarto bin Margiono, alamat terakhir di Perum Gria Arga Cendana Blok B2, nomor 14 RT3 RW 10 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 26 Maret 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHM CL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5B Pas Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 803/PDT.G/2025/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Yesi Anissa Wulandari binti Toto Sudarto sebagai pemohon melawan Widarto bin Margiono sebagai termohon ya. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda di Prodangdut siang hari ini. Akan segera hadir Fian Alwansyah yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sobat Dengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Nah, tadi ada bersama Rina Agustini yang sudah bersama-sama Anda pendengar dalam rangkaian lagu-lagu dangdut dalam Cirebon siang ini. Cirebon sore ini akan bersama saya Pian Alwansa dan akan menghadirkan siaran berjaringan Pro 1 yang akan menghadirkan beranda Asta Cita Nasional dengan bersama RRI Fakfak, RRI Sumeneb, RRI Yogyakarta, dan RRI Denpasar bersama Binda yang menjadi host ataupun juga penyiar Pro 1 yang akan bersama Anda sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
2: FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
2: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karambusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karambusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu,
9: Bapak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menaungikan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sumka, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya? Sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi dia per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri ya, jadi tidak digabung.
9: Oke, nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani seperti.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLD atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMP tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, kelulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
11: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
12: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
13: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu di DAI Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
14: Baik. Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Puspayana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. Ya, SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum. Bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
13: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
14: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
13: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
14: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa-siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
13: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
14: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
13: Seni patung.
14: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase, nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuabat spesialis patung, jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
13: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
14: Betul.
13: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit.
14: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
13: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK satu Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
14: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
13: Ya, baik.

Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda akan terus bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Lah tadi Anda sudah bersama dalam rangkaian Beranda Asta Cita yang kami hadirkan dari RRI Fakfak, RRI Sumenep, RRI Yogyakarta, dan RRI Denpasar, yang juga bersama rekan Pro 1 Jakarta yaitu Binda. Dan gini saat pendengar, kami akan segera kembali untuk bersama dalam siaran berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dari masih sekolah, berbersih, udah lulus sekolah, nganggur, akhirnya dia melakukan hal-hal yang kejahatan untuk membeli. Ya, membeli narkoba.
3: Nah, udah kecanduan.
2: Iya, miras, obat-obat terang. Dan kami, ya, tadi segera menindaklanjuti respon cepat. Ya. Perintah daripada, baik itu.
4: Kita dapat informasi bahwa memang di Garut sudah mulai agak banyak terjadi kebakaran. Dan tadi, bahwa itu tidak hanya bisa ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Garut, tapi juga bersama teman-teman yang dari Kapolres, dari Kodim, bahkan Kodim juga sama juga membantu penyiapan tangki untuk nanti digunakan dalam kebakaran.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon menyiagakan personil untuk antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
5: Antisipasi kebakaran permukiman para penduduk sudah memang antisipasi sekali.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon menyiapkan puluhan personil untuk mengantisipasi peningkatan resiko kebakaran selama musim kemarau. Kesiapsiagaan dilakukan melalui penempatan personil dan armada di sejumlah titik yang dinilai rawan. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon Nurjaman mengatakan personil pemadam kebakaran disiagakan selama 24 jam, dalam setiap periode 12 jam terdapat 10 regu yang bertugas dengan masing-masing regu terdiri dari 6 personil. Dengan komposisi tersebut sekitar 60 personil disiagakan dalam satu kota dalam setiap periode tugas. Selain personil, DPKP juga membagi kesiapsiagaan armada berdasarkan wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Untuk wilayah selatan timur yang berfokus pada kawasan Harjamukti, DPKP menyiapkan 2 unit armada dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sementara di kawasan Bima, sebanyak 5 unit disiapkan untuk mengantisipasi kebakaran di pemukiman padat penduduk.
5: Kami kan ada kantor juga, Pak, di selatan timur itu lebih ke fokus ke kecamatan Harjamukti. Jadi kita 2 unit disiapkan kenapa? Dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Di Bima juga, kita di Mako juga menyiapkan 5 unit antisipasi kebakaran permukiman pada penduduk sudah memang antisipasi sekali. Kami rutin 24 jam itu, setiap 12 jam itu ada 10 regu. Satu regunya kalau standar operasional pemadam kebakaran kan 6 personel satu unit.
6: Kesiapsiagaan juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. DPKP berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, pihak swasta hingga PDAM untuk mendukung ketersediaan armada dan sumber air ketika terjadi kebakaran. Ia mengatakan deteksi dini turut dilakukan melalui koordinasi dengan Babinsa, Babinkaptibnas, dan Kerantip Linmas, serta unsur kewilayahan. Informasi mengenai potensi kebakaran juga dapat diteruskan melalui Command Center 112. Aura Aulia laporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gerak cepat Polsek Jalan Cagak dalam menindaklanjuti perintah Kapolda dan Gubernur Jawa Barat tentang deklarasi memerangi minuman keras, obat-obatan terlarang, dan juga narkoba, serta kenakalan remaja lainnya disambut baik pihak SMKS Bina Taruma Jalan Cagak. Berikut laporan Ruslan Effendi.
7: Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Jabar serta Kapolres Subang, Polsek Jalan Cagak menggelar deklarasi anti miras, narkoba, dan kenakalan remaja bersama pelajar SMKS Bina Taruna Jalan Cagak. Ratusan siswa mendatangani Fakta Integritas 8 poin yang berisi komitmen untuk menjauhi peredaran miras, narkoba, geng motor, tawuran, dan bullying serta hal negatif lainnya. Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman kepada RRI mengatakan kegiatan ini dilakukan karena banyak kasus kejahatan berawal dari pelajar yang terjerumus miras dan narkoba sejak sekolah.
2: Dari masih sekolah, berbersih, udah lulus sekolah, nganggur, akhirnya dia melakukan hal-hal yang kejahatan untuk membeli. Ya, membeli narkoba,
3: kecanduan,
2: ya, miras, obat-obat terlarang. Dan kami, ya, tadi segera menindaklanjuti respon cepat perintah daripada baik itu Kapolda Jabar, kemudian juga Gubernur Jawa Barat, Kapolres Subang, dan kami sudah ditangkap.
7: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKS Bina Taruna Jalan Cagak Nur Hayadin menyambut positif langkah Polsek Jalan Cagak tersebut. Pihak sekolah siap bersinergi dan mendukung rencana tes urin di lingkungan sekolah.
8: Polsek Jalan Cagak Subang baik mengenai tata tertib sekolah dan lain sebagainya selalu berkoordinasi.
7: Diharapkan melalui deklarasi ini lahir generasi muda yang sehat, berkarakter dan siap menjadi SDM unggul menyongsong generasi emas 2045. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Berikutnya, pendengar, tingginya intensitas peristiwa kebakaran di musim kemarau menjadikan Gunung Guntur salah satu titik lokasi yang perlu diwaspadai dan juga diantisipasi. Irwan Ruryawan melaporkan.
9: Tingginya intensitas peristiwa kebakaran di musim kemarau menjadikan Gunung Guntur menjadi salah satu titik lokasi yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan, sepanjang Juli 2026 terjadi 5 kali kebakaran yang menghanguskan sekitar 13 hektar lahan. Seluruh kejadian itu telah berhasil ditangani. Selain itu, kebiasaan warga membakar lahan secara sembarangan juga menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Garut dalam hal ini akan segera menerbitkan surat edaran himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
4: Kita dapat informasi bahwa memang di Garut sudah mulai agak banyak kejadian kebakaran. Dan tadi bahwa kejadian itu tidak hanya bisa ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Garut, tapi juga bersama teman-teman yang dari Kapolres, dari Kodim, bahkan Kodim juga sama juga membantu penyiapan tangki untuk nanti digunakan dalam kebakaran. Menangani kebakaran.
10: Potensi yang paling mungkin yang paling rawan.
4: Tuh di itu di mana Gunung Guntur?
11: Berapa luas Pak sekarang tertutup?
4: Mana tadi Bu itu? Itu ini.
11: Keseluruhan Garut 13 hektar ya.
9: Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 303 kejadian. Sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian lainnya masih dalam proses pengawasan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, antisipasi kebakaran hutan dan juga lahan. Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian, membuat surat edaran agar mengaktifkan early warning system untuk melaporkan kebakaran secara cepat. Berikut laporan Ian Sofian.
12: Kebakaran yang terjadi di mana-mana, termasuk di Cianjur dan tidak hanya di Gunung Gede, Pangrango saja. Namun gunung pedesaan pun terjadi kebakaran akibat panas El Nino yang sangat kuat. Dengan terjadinya kebakaran di mana-mana, serta agar melapor secepat-cepatnya, menurut Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian, sudah membuat surat edaran.
13: Sudah dibuatkan agar kita mengaktifkan early warning system agar seluruh aktivitas api dan juga kebakaran bisa dilaporkan secara cepat dan kita akan tindak lanjuti sesegera mungkin.
12: Selain itu, terjadinya kebakaran di mana-mana seluruh elemen disiagakan. Dengan terjadinya kebakaran di mana-mana, pihaknya mengimbau agar menjaga lingkungan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
13: Untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, ayo kita jaga lingkungan kita, jaga diri kita, jaga tetangga kita, terutama hal-hal yang bisa kita cegah. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar lahan sembarangan, lalu juga aktivitas apabila aktivitas dapurnya di luar, mohon diawasi. Sehingga tidak ada lagi kebakaran yang terjadi karena aktivitas manusia yang sebetulnya dapat dicegah.
12: Sedangkan untuk personil tetap disiagakan karena kebakaran bukan hanya faktor manusia saja, namun faktor alam pun berpengaruh dengan El Nino yang sangat kuat. Kebakaran alami bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, dari berbagai elemen tetap disiagakan. Dari Cianjur, Yan Sopian laporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, Trikarsa Fest 2026 menghadirkan 37 program penguatan ekonomi Ciayu Majakuning. Kita simak laporan reporter Sekar Damayanti.
3: Sebanyak 37 program akan dihadirkan dalam Trikarsa Fest 2026 di Grage Mall Kota Cirebon pada tanggal 14 sampai 17 Agustus 2026 untuk memperkuat UMKM, digitalisasi, ketahanan pangan, ekonomi kreatif, dan pengembangan talenta di wilayah Ciayu Majakuning. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujung Ayu Rengganis, mengatakan Trikarsa Fest memiliki cakupan yang lebih luas dibanding Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival sebelumnya.
14: Apa sih yang membedakan Trikarsa Festival ini dengan kegiatan-kegiatan yang lama? Kalau di CES itu, kita fokus dulu ke entrepreneur gitu ya. Kalau Trikarsa ini, dari hari Jumat sampai dengan hari Senin, total ada 37 program. Dan itu saat ini sedang berjalan untuk proses kurasi, seleksi, dan yang lainnya.
3: Menurut Nanis, seluruh program tersebut dirancang untuk mendorong penciptaan peluang ekonomi, termasuk melalui business matching, impact trainer program, pengembangan profesional barista, edukasi cinta bangga paham rupiah, serta kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Ia mengatakan rangkaian kegiatan juga diarahkan untuk mengembangkan talenta dan menghubungkan peserta dengan dunia industri agar manfaat Trikarsa Fest dapat berlanjut setelah kegiatan selesai. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Generasi muda FKPPI Kota Cirebon mendorong pemuda untuk menguasai ilmu dan pengetahuan teknologi dalam menanamkan semangat nasionalisme. Berikut laporan reporter Vivi Salmiati.
15: Kewajiban kita juga kepada generasi muda, kuasai ilmu dan teknologi.
16: Generasi muda Kota Cirebon didorong tidak hanya memahami nilai perjuangan para veteran, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dinilai penting agar semangat nasionalisme tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri, GMFK PPI Kota Cirebon, Muhammad Dhani Jailani, mengatakan nilai perjuangan para veteran dapat diwujudkan melalui kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, gotong royong, serta penerapan nilai-nilai Pancasila.
15: Yang perlu kita pahami dan perlu kita dorong tadi disampaikan dengan dinas-dinas terkait, instansi pemerintah, maupun BUMN, maupun lembaga swasta adalah nilai-nilai disiplin ya. Apalagi dengan pemimpin tadi disinggung, ya tentunya pemimpin yang amanah, jujur, kerja keras, gotong royong, dan nilai-nilai Patimah saya rasa sepanjang negara Republik Indonesia masih ada, masih relevan. Nilai-nilai juang 40. Nah, sekarang kewajiban kita juga kepada generasi muda, kuasai ilmu dan teknologi.
16: Dengan demikian, penguatan semangat perjuangan generasi muda di tengah perkembangan zaman perlu dilakukan dengan memadukan nilai-nilai nasionalisme, karakter, dan sejarah dengan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Upaya tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda Kota Cirebon sebagai agen perubahan yang berdaya saing dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Sahabat Bogor Selatan mendeteksi masalah warga dari Kamtibmas hingga stunting untuk bisa tertangani dengan tepat dan juga cepat. Berikut laporan Sonia Gung Saputra.
17: Kecamatan Bogor Selatan meluncurkan program Sahabat Bosel sebagai inovasi pelayanan publik untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Program ini menjadi saluran pengaduan warga terkait Kamtibmas, bencana alam, kebersihan wilayah, hingga stunting. Berdasarkan data Pemkot Bogor, Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Selatan memiliki angka stunting tertinggi di Kota Bogor dengan 203 kasus. Wilayah ini juga rawan bencana dengan catatan 45 kejadian selama 6 bulan terakhir hingga dibutuhkan respon cepat. Kader Posyandu Bogor Selatan, Kota Bogor, Indah Asrini menjelaskan peran kader sangat tinggi dalam mendeteksi dini kasus stunting di lapangan. Melalui Sahabat Bosel, informasi dari warga dapat lebih cepat sampai ke tim kesehatan untuk ditindaklanjuti.
18: Alhamdulillah sebagai kader Posyandu, warga cukup mengirimkan foto kejadian seperti lampu jalan mati, yang rawan kejahatan, selokan tumpah, atau kelurahan balita gizi buruk, disertai lokasi target terikatnya. Karena hotline ini terkoneksi langsung dengan pihak kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Puskesmas. Penanganan jauh-jauh cepat tanpa birokrasi berbelit.
17: Sementara itu, Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Pakuan Bogor Selatan, Rizka Rahmawati menambahkan, LPM bertugas mengawal penyebaran informasi program hingga ke tingkat RW dan RT. LPM juga mendorong masyarakat untuk peduli kebersihan lingkungan karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan mitigasi bencana.
19: Di tingkat akar rumput, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dikatakan LPM singkatnya, bertindak sebagai akselerator dan pengawal program. Kami menyadari bahwa inovasi sebesar Sahabat Bosel tidak akan berjalan tanpa keterlibatan aktif 16 kelurahan, pengurus RT, RW, hingga kader di lapangan. Langkah konkret yang kami lakukan itu ada dua hal. Pertama, kanalisasi informasi terstruktur. Kami memastikan seluruh ketua RT dan RW menyimpan kontak hotline terpadu Sahabat Bosel serta membagikan di grup-grup komunikasi warga. Kedua, sistem pelaporan berjenjang dan respon cepat. LPM mendampingi pengurus RT RW untuk mengidentifikasi potensi gangguan Kamtibmas seperti titik rawan nongkrong remaja atau sengketa lahan.
17: Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan mengajak seluruh warga untuk aktif memanfaatkan Sahabat Bosel agar persoalan di lingkungan segera diketahui dan ditangani. Dengan deteksi dini dan kolaborasi semua pihak, diharapkan Bogor Selatan dapat menjadi wilayah aman, bersih, dan tanggap bencana dan bebas stunting.
1: Pendengar, warga masyarakat menggantungkan harapan untuk bisa tertangani atas keluhan dan juga permasalahan yang saat ini ada. Bagaimana harapan itu menjadi wujud dengan adanya pelaporan ke berbagai program pemerintah Kota Bogor? Berikut suara masyarakat.
20: Sejauh ini yang saya lihat di sekitaran Bogor Raya, dari Kota Bogor hingga ke Kabupaten Bogor ya, khususnya di Ciawi, perihal kebersihan itu masih sangat kotor ya. Walaupun kadang ada petugas pembersihan, tetapi jarang banget gitu adanya. Nah, mungkin perlu ditingkatkan lagi dari pihak dinas terkait perihal kebersihannya gitu. Petugasnya disiagakan.
21: Kalau yang saya lihat masih banyak sih anak muda yang nongkrong itu sampai malam. Sebenarnya nggak ada masalah kalau memang mereka tertib, cuma kadang bikin warga sekitar itu kurang nyaman. Jadi mungkin anak muda yang nongkrong itu perlu lebih banyak kegiatan positif kali ya.
22: Selama ini sih cukup aman dan tertib ya. Cuma kalau soal masalah sosial memang masih ada. Kita masih sering lihat pengamen atau orang yang berkeliaran di tempat umum juga tuh. Jadi ya menurut aku belum bisa dibilang semuanya udah baik sih.
1: Pendengar, Sahabat Bosel menjadi mata dan juga telinga pemerintah untuk mendeteksi dini masalah warga. Camat Bogor Selatan, Hari Cahyadi, berbincang bersama presenter Gelagah dalam Dialog Dinamika RRI Bogor. Dalam wawancara tersebut, Hari menegaskan Sahabat Bosel hadir sebagai inovasi layanan pengaduan terpadu untuk mempercepat penanganan Kamtibmas, bencana, kebersihan wilayah, hingga stunting di Bogor Selatan. Berikut kita ikuti wawancaranya.
2: Kita akan bahas banyak hal, terutama inovasi yang Pak Hari keluarkan begitu untuk masyarakat Bogor Selatan, yaitu sebuah terobosan sahabat Bosel begitu ya. Mungkin sebagai pembuka ya, bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Hari, kira-kira bagaimana begitu ya Bosel ini bekerja, kemudian mekanisme sahabat Bogor Selatan ini menerima aduan Kamtibmas dan juga mempercepat penanganannya itu kayak gimana sih gitu. Mangga.
5: Siap, terima kasih Pak Kang Gelagah. Yang pertama, kita adalah aparatur pemerintah Kota Bogor ya, yang hari ini adalah menjadi salah satu organisasi pemerintah Kota Bogor dengan satu regulasi yang sebagai bagian dari dasar landasan kita. Yang pertama adalah bahwa kita diatur di dalam Perwali 44 tahun 2019 terkait tentang pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat
2: ya,
5: yang diimplementasikan di dalam Perwali 184 2021 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas tata kerja di lingkungan Kecamatan Bogor Selatan. Jadi saya boleh agak sedikit menggambarkan dulu tentang Bogor Selatan. Jadi Bogor Selatan itu dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 30 ribu hektar dengan jumlah jiwa 225 ribu. Hari ini Bogor Selatan itu bagian dari pemerintah Kota Bogor di antara 6 kecamatan. Namun secara teknis di lapangan kita belum menjadi salah satu kota yang maju. Kita masih satu kecamatan yang berkembang. Karena pertama dari infrastruktur, termasuk juga dari data DTSN, termasuk juga desil 1 sampai dengan 5 dengan jumlah lumayan begitu tinggi terkait untuk kemiskinan ekstrimnya. Termasuk juga dengan berbagai permasalahan yang lumayan begitu tinggi. Makanya kita mencoba bagaimana kita membuat satu inovasi. Jadi ini bukan inovasi hanya untuk aparatur pemerintah kecamatan, tapi kita mencoba untuk berkolaborasi. Yang pertama itu dengan jajaran Porkopimcam. Di sana ada Pak Koramil, ada Polsek, termasuk juga ada ketua, ada MUI, termasuk juga ada KUA, termasuk juga ada FKLPM, termasuk juga dengan para pengurus kewilayahan, ada RT dan RW, termasuk juga kader dan kader-kader, baik itu kader Posyandu ataupun kader PKK. Nah, mereka semua stakeholder itu mempunyai peran yang sama, termasuk dari TNI terkait untuk kebelaan negara, termasuk dari kepolisian terkait untuk Trantibum, dari LPM terkait untuk kelembagaan, termasuk juga kader dengan masyarakatnya, termasuk juga MUI dan KUA terkait untuk keagamaannya. Jadi kita berkolaborasi bagaimana kita Porkopimcam itu mempunyai masyarakat yang sama dengan tupoksi masing-masing, kita bersama-sama untuk implementasikan apa yang menjadi keresahan ataupun aspirasi dari masyarakat dan bagaimana solusinya. Kita bisa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat Bogor Selatan. Jadi sahabat Bosel itu adalah menjembatani makro inovasi Smart City Kota Bogor tepat pada level mikro kewilayahan melalui kolaborasi lintas sektoral dan platform inklusif. Kita mengubah paradigma pengaduan pasif menjadi solusi dalam genggaman mewujudkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan terukur. Hari ini pemerintah Kota Bogor sudah mempunyai salah satu aplikasi terkait untuk pengaduan, Sibadra. Pemerintah pusat mempunyai spam lapor, termasuk juga Jawa Barat mempunyai Sapa Warga. Namun setelah kita melakukan kajian terkait Sibadra ataupun aplikasi pengaduan itu, masih masyarakat khususnya di wilayah Bogor Selatan yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu masih enggan untuk melaporkan melalui aplikasi, karena yang pertama kita harus mengunduh, yang kedua agak sedikit beribet kan, termasuk seperti itu, dan yang ketiga bagaimana percepatan pelayanan proses untuk pengaduannya. Maka kita mencoba mengadopsi turunan dari Sibadra itu adalah sahabat Bosel, yaitu adalah platform sistem di mana di bawahnya itu ada platform regulasi dan platform digital. Kita mencoba dari sistem makro kota, yaitu Sibadra Smart City Kota Bogor, kita harus integrasikan. Ada gap di mana kecamatan belum memiliki unit reaksi operasional digital yang siaga untuk memproses eskalasi warga. terkait untuk ketertiban, kebersihan, dan keamanan, itu bisa implementasikan. Karena setiap langkah yang kita lakukan di wilayah itu harus punya regulasi. Kalau misalkan kita keluar dari regulasi ataupun kita tidak di backup oleh regulasi, maka hukum ada di depan mata kita.
6: Amin. Terima kasih untuk Pak Ari.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, kepada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini masih saya Bian Alwansa dan rekan pengarah tadi Kelela Nurul akan menemani Anda pendengar sampai tuntas nanti hingga menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat lagi teman-teman mendengar, ragam musik dan informasi akan kami hadirkan sebelum Anda akan menyimak rangkaian cek fakta dan juga info cuaca bersama Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rekan terus menyimak pendengar ragam sejenis informasi. Satu informasi pendengar terkait dengan yang diberitakan oleh rri.co.id. Dan ini adalah gebrakan Presiden untuk memperbarui buku pelajaran hingga galakan budaya baca. Ya, dan pendengar, ratusan buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga tertata dengan rapi di atas meja Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta. Buku ajar tersebut dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, hingga Vietnam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, buku-buku pelajaran dari negara ASEAN menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo. Kepala negara meminta para menteri terkait mempelajari buku tersebut lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air. Dan Prasetyo menjelaskan kepala negara akan melakukan pembaruan buku pelajaran siswa Indonesia baik secara materi maupun isi maupun tampilan. Pembaruan buku pelajaran merupakan salah satu perhatian Presiden Prabowo untuk pendidikan di tanah air. Bagi pemerintah, pendidikan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, yang perlu ditingkatkan tidak hanya kualitas guru, prasarana, tetapi juga buku-buku pelajaran. Dan kalau boleh saya usul ya, Pak Presiden. Kalau boleh saya usul, perbarui juga biaya pendidikan putra-putri kita, ya Pak. Syukur-syukur gratis begitu ya, Pak ya. Terus satu masih bersama Anda mendengar.
1: Adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: besar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Jaringan Nasional sebagai ruang pengembangan kreator Indonesia di era digital. Upaya tersebut menjadi bagian dari program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat ekosistem kreatif nasional. Dirut LPP RRI I. Hendrasmu mengatakan RRI memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem kreator. Menurutnya jaringan RRI dan berbagai produk digital dapat menjadi kekuatan untuk memperluas kolaborasi kreatif. Jadi RRI ingin mengambil peran dan RRI mempunyai hubungan, RRI menjadi hub di masyarakat, dan Hendrasmu menyebut RRI juga memiliki berbagai produk kreatif yang dapat dikembangkan untuk mendukung talenta kreator. Produk tersebut antara lain podcast dan berbagai karya digital yang kembali diperkuat RRI. Sementara itu Ketua Dewas ataupun Dewan Pengawas LPP RRI Adi Trisnanto mendorong RRI mengambil peran sebagai rumah bagi

0: kami akan segera sampaikan cek fakta untuk sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Berita dari akun Facebook Dewi Lisnawati pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 yang mengklaim jika Rektor UGM Ova Emilia mundur dari jabatan Rektor karena tidak mau lagi bela Jokowi. Dan tim pemeriksa dari Fakta Mavindo Turnback Hawk terlebih dahulu mengecek di situs resmi UGM untuk memastikan apakah jabatan Rektor benar tidak lagi dipegang oleh Ova Emilia. Berdasarkan hasil penelusuran, nama Ova Emilia masih tercatat sebagai Rektor UGM. Lebih lanjut, hasil pencarian Google dengan kata kunci Ova Emilia mengundurkan diri juga tidak ditemukan berita atau pernyataan resmi Ova jika benar ia telah mengundurkan diri dari jabatan Rektornya. Dalam akun Instagram pribadinya Ova Emi, Ova juga masih mencantumkan jabatannya sebagai Rektor UGM di bagian biodata akun Instagram resminya tersebut. Dan faktanya pendengar, Ova Emilia masih tercatat sebagai Rektor UGM dan tidak ada berita atau pernyataan resmi jika Ova mundur dari jabatan menjadi ataupun sebagai Rektor. Jadi pendengar, unggahan yang berisi klaim Ova Emilia mundur dari kursi Rektor UGM karena hindari kasus ijazah Jokowi adalah konten palsu atau fabricated content.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Podcast Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan sore hari ini. Dan tujuh pendengar, masih bersama saya Biana Wansa, dan sekarang saya ditemani pengarahannya Bung Nurita. Saat lagi tujuh pendengar, Anda akan menyimak info cuaca bersama prakirawan BMKG Kertajati Majalengka.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Baik, mendengar info cuaca akan bersama prakirawan BMKG Kertajati Majalengka Evi Diana, yang akan menghadirkan informasi terkait dengan prakiraan cuaca untuk sore ini dan esok.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan prakiraan cuaca terkini wilayah CI Majakuning berlaku 13 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan. Pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari, 14 Agustus 2026, pada pagi hingga sore hari, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 38 km per jam. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang, berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu hingga Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan, seperti potensi angin kencang serta panas terik pada siang hari. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, hindari membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan agar tidak memicu kebakaran lahan. Dan tentunya, tetap mantau update info cuaca dari BMKG Kertajati. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
0: Ya, pendengar, Anda sudah bersama prakirawan BMKG Kertajati Majalengka untuk mengetahui prakiraan cuaca untuk sore ini dan juga esok, pendengar. Jadi kalaupun Anda ingin bepergian, jangan lupa Anda selalu pantau terus perakiran cuaca kami bersama perakiran BMKG setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

besar sih. Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol

0: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
1: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
0: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
1: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan makanan tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG-nya. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan berisiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG aman dikonsumsi. Sudaryono menjelaskan, makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Misalnya ada lauk, ada sayur, ada buah atau nasi, dan yang bau hanya sayurnya harus tidak dikonsumsi semuanya. Oke lah kalau begitu ya pendengar ya. Dan seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur SPPG-nya ketika ditemukan indikasi tidak layak konsumsi. BGN kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan penyebab makanan tersebut dinilai tidak layak. Wah, kalau lebih komplitnya harus ada hotline-nya ya. Langsung tertuju ke BGN ketika ada komplain, ada hal-hal yang tidak layak untuk dikonsumsi, sebenarnya bau dan lain sebagainya, harusnya ada hotline. Semoga saja sudah ada ya, dan semoga saja semuanya bisa tertampung terkait dengan keluhan-keluhan apa yang dirasakan oleh penerima manfaat MBG.

0: pada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Ya, pendengar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Utara K. Haji Ahmad Ibnu Abidin menyampaikan 3 pernyataan sikap bersama Ormas Islam se-Jakarta Utara setelah viralnya video dugaan penistaan agama yang terjadi saat Festival Music The Sounds Project di kawasan Ancol, berupa tantangan hafalan surat dalam Al-Quran berhadiah minuman keras yang tersebar di media sosial. Dan pertama, dengan tegas mengecam terhadap terjadinya praktik promosi minuman beralkohol dengan menggunakan simbol agama dan ayat suci Al-Quran. Kedua, dan menurutnya aksi promosi minuman keras dengan Al-Quran dapat merendahkan, melecehkan, atau mengekspresikan simbol dan identitas agama. Kedua, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum secepatnya secara objektif, transparan, dan profesional. Dan sikap ketiga, yakni pihaknya mengimbau masyarakat atau seluruh umat Islam dan masyarakat Jakarta Utara untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis, dan tidak melakukan perusakan, serta tidak main hakim sendiri.

Pendengar, kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 17.50 menit. Sebelum kumandang azan maghrib, kami akan hantarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan yang akan membaca yaitu Muhammad Al-Husan Muhammad Nabil yang akan membacakan surah An-Nisa ayat 172 sampai dengan 175. Sesaat lagi, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.

0: Mendengar kini saatnya Anda akan menyaksikan pembacaan ayat ayat suci Al-Quran bersama Halusan Muhammad Nabil yang akan membacakan surah An-Nisa ayat 172 sampai dengan 175.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ومن يستنكف عن عبادته ويستنكف

عقلي وأما

Jadalah.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: kasar sih. Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 RRI Cirebon untuk kita tuntaskan sampai nanti pukul 19 dalam Cirebon sore ini Pendengar. Dan Cirebon sore ini akan kami hadirkan sesaat lagi berita daerah dalam bahasa Cirebon. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturakan warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan utawi DPKP Kota Cirebon nyiagakaken puluhan personel kangge ngantisipasi risiko kebakaran tem musim ketiga niki. Program TNI Manunggal Membangun Desa utawi TMMD teng Kabupaten Cirebon boten namung fokus teng pangwangunan fisik nanging uga nyiptakaken kebersamaan antawis TNI, pemerintah daerah sareng masyarakat. Warta selengkape diwaca teng Piana Alwansyah. Sederek jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah utawi Forkopimda Kabupaten Majalengka membagiakan bendera merah putih dumateng masyarakat ngadepi dinten dados kaping 8 dasa setunggal kemerdekaan Indonesia Rebo 15 Agustus 2016 niki. Kegiatan niku dados bagian saking rangkaian penyambutan hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman ngendikaken pembagian bendera niku kangge wujud sinergi sesarengan pemerintah daerah TNI Polri sareng unsur Prokopimda kangge ningkataken jiwa patriotik lan nasionalisme teng masyarakat. Miturut Kapolres, bendera merah putih mboten namung dados simbol negara nanging ugi nggadahi sejarah perjuangan ingkang kedah dipunwarisakan datang generasi selajengipun. Masyarakat diajak jagi persatuan, keutuhan bangsa, lan semangat gotong royong. Kabupaten Indramayu dados salah setunggale daerah ingkang ngelaksanakan pemilihan kuwu utawi pilwu kelawan digital teng skala ageng. Katae pun 103 dasa sangang desa mileti pilwu serentak teng tanggal 11 Desember 2019 kangge sistem elektronik. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa DPMD Kabupaten Indramayu Kadmidi nyirosaken pelaksanaan pilwu digital niku saged ngelampai serentak lantaran kolaborasi lan dukungan saking pinten-pinten pihak. Dukungan niku kelebet penyediaan perangkat digital kalian persiapan tenaga penyelenggara teng TPS utawi tempat pemungutan suara. Miturut Kadmidi, digitalisasi pilu dados bagian saking kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat kangge nyurung penggunaan teknologi teng pemerintahan desa. Pengalaman Indramayu diajengaken dados pembelajaran kangge daerah sanese ingkang ajeng nerapaken sistem niku. Dinas Pemadam Kebakaran kalian penyelamatan utawi DPKP Kota Cirebon nyiagakaken puluhan personil kangge ngantisipasi risiko kebakaran teng musim kaping 3 niki. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi kalian penyelamatan DPKP Kota Cirebon Nur Jaman jelasaken personil pemadam kebakaran disiagakaken selami kali dasa kawan jam. Teng saben periode 12 jam wonten sedasa regu ingkang tugas lan saben regu kesusun saking 6 personil. DPKP ugi nyagakaken armada teng sedanten wilayah rawan kebakaran kelebet Harjamukti lan Bima. Kesiapsiagaan dilampahaken sesarengan koordinasi kalian TNI, pemerintah daerah, pihak swasta lan PDAM kangge jagi ketersediaan sumber toya. Masyarakat ugi diajak milet nyegah kebakaran lan ngelaporaken kedadosan ngelangkungi comment center setunggal kali. Kataipun kawan dasa wolu peserta didik kepilih dados bagian kontingan Kabupaten Kuningan kangge mileti Jambore Nasional Kaping 12 tahun 2016. Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani nyatakan peserta nggadai tanggung jawab jagi Nama sing sae daerah selami leti kegiatan. Miturut tuti jambore nasional boten namung dados kegiatan kemah lan kumpul, nanging ugi kesempatan kangge sinau, tukar pengalaman, lan bangun persahabatan kalian pramuka saking pinten-pinten daerah teng Indonesia. Peserta diajak ngenali keberagaman budaya Indonesia lan ngembangaken keterampilan wawasan kebangsaan ugi karakter. Tuti ugi ngemutaken pembina kalian pendamping supados merhatiaken kesehatan, keselamatan lan kedisiplinan peserta. Warta Simbungkasan program TNI Manunggal Membangun Desa utawi TMMD Kabupaten Cirebon mboten namung fokus teng pangwangunan fisik, namung uga nyiataken kebersamaan antawis TNI, pemerintah daerah kalian masyarakat. Hal niki dijelasakan tim pengawasan lan evaluasi utawi Wasef TMMD Mabes AD Brigjen TNI Johannes Toar Pio nalika ninjau pelaksanaan TMMD teng Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan dinten Selasa 11 Agustus 2021. Miturut Johannes, pembangunan TMMD nyentuh kebutuhan dumasar masyarakat sapertos penanggulangan kesesan toya bersih, pangwangunan margi dawai kirang langkung 606 dasa meter lan renovasi griya wargi. Pelaksanaan TMD ugi dados sarana kangge nampung aspirasi masyarakat kangge masukan pangwangunan salajengipun. Sederek pakaten warta bahasa Cirebon daluniki saking RRI Cirebon.
1: Program setunggal RRI Cirebon, Nembe Mawon, ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

Agar Presiden Prabowo Subianto mengingatkan generasi muda untuk mempelajari sejarah agar memahami perjalanan bangsa Indonesia dan berbagai tantangan yang dihadapi sejak kemerdekaan. Dan Prabowo mengatakan pemahaman terhadap sejarah penting agar masyarakat mengetahui perjalanan Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan dan memahami berbagai tantangan yang pernah dihadapi bangsa dan negara ini. Presiden kemudian mengingatkan bahwa perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan tidak berhenti setelah proklamasi 1945. Perjuangan berlanjut melalui perang selama 5 tahun hingga Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampar hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampu tetesan udara dari ketingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Agar sebelum Anda akan bersama Pro 3 sekaligus saya akan berdiri dan digantikan rekan saya Bung Iskandar Ijai Zulkarnain. Dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan petunjuk teknis yang mewajibkan Satuan Pelayanan Gizi atau SPPG menyerap telur sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP yaitu 26.500.

segera dilakukan seluruh SPPG di berbagai daerah. Amra menegaskan kebijakan penyerapan diarahkan untuk membantu peternak sekaligus memastikan pembelian telur dilakukan langsung dari peternak menuju SPPG tanpa melalui rantai distribusi panjang yang berpotensi mempengaruhi harga di tingkat peternak. Selain penyerapan telur, pemerintah juga menurunkan tekanan biaya produksi melalui penyaluran jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 242 ribu ton hingga Desember 2026 untuk pakan

0: Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama saya Bian Awansa, dan saatnya rekan saya Bung Iskandar Icai Zulkarnain dan juga Bung Nurita akan menemani Anda nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat dari pendengar, terima kasih, sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
1: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
0: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
0: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistan, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
18: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
18: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
18: Kalau untuk ke ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
18: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
18: Dua kali, Pak.
20: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
18: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
18: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
18: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya.
18: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
18: Tidak.
20: Tidak?
18: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
18: Tidak.
2: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
16: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
18: Kenal.
16: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
18: Tidak, Pak.
16: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
18: Tidak pernah, Pak.
16: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
18: Satu kali, Pak.
16: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
18: Tidak, Pak.
2: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
15: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
21: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
15: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
22: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
15: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
0: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
1: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
0: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
0: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik pendengar, selamat malam dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, langsung saja kami hadirkan mimbar agama Islam.

0: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan mimbar agama Islam untuk edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan malam hari ini mimbar agama Islam akan mengetengahkan tema kajian tafsir Yasin Hamami ayat 9-11 bersama Ustadz Sulaiman SPDI yang telah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mungkin mic-nya bisa agak didekatkan lagi Ustadz. Iya, suara Ustadz biar lebih jelas. Oke. Baik, silakan Ustadz untuk menyampaikan mimbar agama Islam malam hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya fattahu ya alim, fafahamnaha Sulaiman wa kulan atayna hukman wa ilma, wasakhurna ma'a Dawud al-jibailu sabihan wa tuir wa kunna fa'ilin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama belajar membaca, merenungkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tertera dalam surah Yasin ayat 9 insyaallah sampai ayat 11 dalam tafsir Yasin Hamami. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faaksyainahum fahum la yubasirun. Ayat ke-9 ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan perihal tentang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di antara depan mereka yaitu kaum Quraisy saddan, yaitu penghalang, wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga ada penghalang. Faghsyainahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup mereka semua, kaum Quraisy, fahum la yubasirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Mari kita sama-sama membaca asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini dalam tafsir Hamami. Ada beberapa riwayat penyebab ataupun asbabun nuzul. Yang pertama yaitu tentang ceritanya Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya dari Bani Makhzum. وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ حَلَفَ. Sungguhnya Abu Jahal bersumpah, ya, لَإِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي لَأَرْضَخَنَّ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ. Ketika aku melihat Muhammad, kata Abu Jahal, dalam keadaan sholat, maka aku akan menimpakan, ya, batu yang besar ke kepalanya Muhammad, kata Abu Jahal. Itu sumpahnya Abu Jahal. Jadi punya rencana, punya maksud terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membuat, yaitu Nabi Muhammad, sehingga kepalanya akan dilempari oleh batu. Fa'atahu wa huwa yusalli, ya, ketika itu Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pas lagi salat di depan Ka'bah, diceritakan di situ. Falamma rafa'a hajara, maka ketika batu diangkat oleh Abu Jahal, shallat yadahu ila unuqih, ya, yaitu tangannya, ya, menempel ataupun, ya, ya nempel di lehernya, ya, itu dengan batuknya, ya, dengan tangannya, sehingga terlihat, ya, seperti, ya, tangannya itu ada di punduknya, yaitu waswalas walasiko hajarubiyadi. Jadi tidak bisa dilepaskan itu batu oleh Abu Jahal. Falamma ada ila ashabi, ketika Abu Jahal kembali kepada teman-temannya, wa akhbarahum, dan mengabarkan, ya, menceritakan kejadian yang sangat menganehkan, ya, terhadap dirinya Abu Jahal, bima ru'a, terhadap apa yang ia saksikan, ia alami ketika kembali kepada temannya, sakotol hajar, seketika itu batu bisa lepas, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini riwayat yang pertama. Kemudian dikatakan waqala rajul min bani Makhzum, ada juga seorang laki-laki dari bani Makhzum, ana aqtuluhu bihadzal hajar, saya akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Fa'atahu, maka rajul itu mendatangi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, di saksikan Nabi Muhammad sedang melaksanakan salat, fa arada ayyarmiyahu bil hajar, maka pemuda itu melempar Nabi Muhammad dengan batu. Seketika itu Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fa'amallahu ta'ala basarahu, yaitu membutakan matanya seorang laki-laki itu dari Bani Makhzum. Faja'ala yasma'u sautahu sallallahi salatu wasalam, kan tetapi pemuda itu mendengar suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yarahu, akan tetapi tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti tetap Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraja ila ashabihi, dan seorang laki-laki dari Bani Makhzum itu kembali kepada teman-temannya. Falam yarahum, dan sampai tidak bisa melihat mereka, hatta nadu, sehingga teman-temannya memanggil pemuda itu. Faqalu, dan dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, ma sona'ta, apa yang kau perbuat wahai pemuda? Qala, maka dikatakan oleh pemuda itu, ma ru'aituhu, aku tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin sami'tu sautahu, akan tetapi aku hanya mendengar suaranya saja. Wa hala baini wa bainahu syai'un, ya, yaitu ada, ya, sesuatu yang menghalangi antara Nabi dan aku. Kahiatil ajli yanfuku bidhanabihi walau danautu minhu lakalani, seperti yaitu diumpamakan, ya, anak sapi yang ketika itu ditiup, ya, buntutnya sapi itu dan bergerak-gerak, ya, kalau dia mendekat takut, ya, di ala akalani memakanku, ya, jadi enggak, aku takut, ya, menghindar dari itu. Wa ba'da dzalika, setelah itu, kullama aradu Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wassalam la yaqdiru ayyarahu, dan Abu Jahal menghendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia Abu Jahal tidak kuasa, tidak mampu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat daripada asbabun nuzul ayat yang ke-9. Kemudian diceritakan lagi di riwayat yang lain, nazalat hadhil ayah, ya, sebabnya turun ayat ini, ayat yang ke-9 di surah Yasin, fi ta'ifati min Quraisy, ada sekelompok golongan Quraisy, wa dzalika anna an-nabiy alaihi salatu wassalam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi dan beserta sahabat-sahabatnya, kanu jalisina yauman, sedang duduk-duduk, ya, pada suatu hari, ingda babil Ka'bah, di depan pintu Ka'bah. Faqalat Quraisy, maka berkata, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ta'alau na'khudhu, ya, apa namanya, orang-orang Quraisy atau ya, pemuda-pemuda Quraisy, ya, bermusyawarah, bermufakat dan merencanakan, ya, membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya pada waktu itu, dan akan dibawa ke gunung atau Jabal Abi Qubaysh. Fanaqtul Muhammadan, yang merencanakan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabihi, ini adalah kelakuan kafir Quraisy pada saat itu. Wa man la yardu dinahu nukhalli, barang siapa yang tidak ridho, artinya dia nurut kepada keinginan kafir Quraisy, maka akan dibebaskan, ya. Wa illa, dan kalau masih tetap ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanaqtulu qullahum, maka akan kami bunuh mereka semua. Itu rencana daripada kafir Quraisy. Fajalallahu ta'ala bain aydihim saddan wa min khalfihim saddan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, perlindungan, ya, di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dinding, ada penghalang, ada yang menutupi, ya, tidak kelihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min khalfihim, dan juga di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama, ya. Lam yarau, sehingga orang kafir Quraisy itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga selamatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rencana-rencana yang akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga riwayat yang lain, wa fi riwayatin nazalat hadhil ayah, ya, sebab turunnya ayat ini, fi haqqil musyrikin, ada cerita orang-orang kafir, orang musyrikin, karena di kafir Mekah ada kafir, ada musyrikin, ya, wa ada munafik, ya, jadi lengkap. Wa dzalika annahum kanu mujtami'ina fi majlisin wahidin, mereka orang musyrikin yaitu sedang kumpul di satu majlis, satu, ya, perkumpulan mereka, obrolan mereka. Qala ba'duhum, maka berbicaralah sebagian dari mereka, fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wasalam syai'an, membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ya, merencanakan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Qala, mereka berkata, in ru'aitu Muhammadan, bila mana aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, fa'altu kadza wa kadza, maka akan aku lakukan seperti ini, seperti itu, ya, punya rencana, punya apa namanya, taktik, mungkin punya siasat ingin merencanakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrikin ini. Faja'an Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, wa qama indahu, dan berdiri di sampingnya musyrikin, wa qara'a surah Yasin. Nah, ini padilah daripada membaca surah Yasin ayat pertama sampai ayat ke-9. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 'ala siratim mustaqim, dan seterusnya sampai fahum la yubsirun, ya. Wa ba'da dzalika, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Yasin dari awal sampai ayat 9, akhadha Nabi alaihi salam, Nabi mengambil, ya, satu genggaman qabdatan, satu genggaman minaturab, daripada, ya, pasir ataupun tanah, waroma ila wujuhim, dan dilemparkan ke arah wajah, ya, mereka orang musyrikin, walihahum, dan jenggot mereka, wa dhahaba min bainihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi dari mereka, ya, depan mereka, ke depan mereka, falam yarahum, akan tetapi tidak kelihatan Rasulullah, padahal lewat kepada orang-orang musyrikin. Subhanallah, itu fadilah daripada membaca surah Yasin, sehingga apapun rekayasa, rekadaya orang-orang yang ingin berbuat jahat, menzalimi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu surah Yasin ayat 1 sampai ayat 9 untuk keselamatan kita. Maka wa yaquluna, dan mereka orang musyrikin berkata, wallahi ma ra'ainahu wa sami'nahu sautahu alaihi salatu wasalam, demi Allah, ya, aku tidak melihat Rasulullah Nabi Muhammad, ya, wa ma sami'na, dan aku juga tidak mendengar suaranya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, itu daripada riwayat-riwayat sebab turunnya ayat yang ke-9. Kemudian ayat yang ke-10, wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un, dan sama saja, 'alaihim, atas kaum Quraisy, a anzartahum, apakah engkau Muhammad akan memberi peringatan kepada mereka, am lam tungzirhum, atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka sama saja tidak akan beriman kepada kamu. Li'annahu thabata fi ilmillahi ta'ala. Dalam penjelasannya ayat ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui, Allah punya ilmu, dalam ilmu Allah, annahum la yu'minun, orang-orang kafir tidak akan pernah itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal yamutuna 'alal kufri, sampai mereka mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Fa yadkhuluna an-nar, kemudian orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Fa 'ala hadza taqdir yakunul 'indzaru ta'kidan bil hujjatil inkarihim. Ini adalah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya menyampaikan tabligh, adapun mau dan tidak mau urusan mereka. Oleh karena itu, tugas kenabian adalah sebagai tabligh, ya. Kemudian ayat yang ke-11-nya, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sungguhnya peringatan itu, yaitu untuk orang manittaba az-zikra, untuk orang yang mau mengikuti az-zikra, yaitu Al-Quran. Nama lain daripada Al-Quran, az-zikra, yaitu petunjuk, pitutur, ataupun peringatan. Wa khasyar rahman, dan orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha rahman, maha welas asih, bil ghaib, kelawan yaitu Allah yang maha ghaib, ya. Baik keadaan tidak kelihatan itu, Allah, kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja, ya. Fabashirhu, maka berilah kabar gembira kepada orang yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bi magfiratin, dengan magfirah, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, ya Muhammad, lapad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya, inzaruka, peringatanmu bil Quran, dengan Al-Quran, la yufidu, tidak memberikan faidah, tidak memberikan manfaat, ya, illa man, kecuali kepada orang, amana billah, yaitu kepada orang yang sudah beriman kepada Allah, wa bi risalatika, dan iman kepada risalahmu. Famanittaba ahkamal qur'ani wal hadis, barang siapa yang mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an dan hadis, wa dzakarullah, dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, baik bil qalbi wal lisan, baik dengan hati dan lisannya, fil halil ghaibati, dalam hatinya, dalam kesendiriannya, ya, minal khalqi, dari makhluk, ya, tidak ada yang melihatnya, ya, hanya sendirian, wa khafa minal azab, dan takut kepada siksa Allah subhanahu wa ta'ala, ghaib, yang siksa akhirat yang belum kelihatan. Alladhi akhbaru bihil Qur'an wal hadith, yang mana sudah diceritakan itu oleh Al-Qur'an dan hadis, dalam Al-Qur'an dan hadis. Faman kana fihi, barang siapa orang yang terdapat dalam hadhil awsaf, orang yang memiliki sifat-sifat ini, fabashirhu, maka berilah kabar gembira. kabar gembira kepada orang tersebut bi annallaha ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru, akan memberikan ampunan, jami'al dhunubihi, semua dosanya. Jadi ada orang yang dulunya masa kelamnya mungkin ya sangat apa namanya melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan hidayah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, insyaallah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, kabar gembira bagi mereka yang mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan ampunan, semua dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita semua, masa yang lalu kita perbaiki dengan masa yang sekarang yang lebih baik lagi, yaitu banyak beramal soleh, banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudakhiluhu, dan akan diberikan, akan dimasukkan orang tersebut, orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu ke dalam al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tihi, dan akan diberikan orang tersebut thawaban aziman, ganjaran pahala yang sangat agung, ya, nanti di akhirat insyaallah bagi orang

itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa meniru daripada perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dicaci maki dan sampai ingin dibunuh sekalipun beliau tetap dalam keadaan memaafkan, dalam keadaan perilaku akhlak mulia, mendoakan orang-orang supaya mendapatkan hidayah. Adapun mereka masih dalam kekafiran, tidak mau, itu adalah urusan mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan Macapat untuk Anda.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Ya, selamat malam pendengar dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya kami hadir ke ruangan Anda pendengar dalam program Macapat ya. Selamat malam dan kita buka Macapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk malam hari ini pendengar kita dapat berjumpa kembali dalam program Macapat untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan mengetengahkan tema tentang membedah perjuangan rakyat Cirebon sebelum kemerdekaan ya. Tentu bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, ada Kang Akbarudin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Akbar.
1: Waalaikumsalam Kang Isai.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Akbar sudah hadir di RRI Cirebon malam hari ini. Ini tanggal 13 Agustus 2026 ya. Kalau kalender kalender Islamnya sudah masuk itu belum?
1: Yang jelas kemarin Rebo Wekasan.
0: Rebo Wekasan.
1: Sekarang Kamis Wekasan. Nah.
0: Tapi bulan Agustus ini nanti ini Maulid Nabi ya?
1: Iya. Agustusnya kemungkinan Maulid Nabi.
0: Maulid Nabi
1: tanggal
0: ya.
1: Tanggal 25.
0: 25 kalau kalender nasional.
1: Iya.
0: Ya,
1: betul.
0: Iya ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas mengenai membedah perjuangan rakyat Cirebon sebelum kemerdekaan ya. Dan pendengar RRI Cirebon, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Seperti biasa kita live ya melalui YouTube channel RRI Cirebon. Selain Anda bisa mendengarkan kami di program Macapat ini melalui radio Anda masing-masing, yaitu melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Anda juga dapat menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Ya, Kak Akbar, ini membedah perjuangan rakyat Cirebon sebelum kemerdekaan. Kenapa nih? Ada kalau dulu apa namanya? Apa sih sebetulnya yang menjadi pemicu utama perlawanan rakyat Cirebon nih dulu nih, terhadap penjajah jauh sebelum era kemerdekaan mungkin ya?
1: Betul sekali.
0: Ini bisa cerita-cerita nih gimana Kang?
1: Ya baik, saya ingin menyapa saudara pendengar dulu Kang Isai.
0: Ya, mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Wengi wiljeng dalu Kang Kyai sedanten mawon saudara pendengar tangpun dimawon wontene di mana bae ayana. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa bersua di studio.
0: Iya. Ya.
1: Mm-hmm. Dan kita malam hari ini berbincang tentang membedah
0: perjuangan rakyat Cirebon.
1: Kalau judulnya membedah perjuangan rakyat Cirebon, memang itu harus kita ketok tularkan kepada siapapun, kaitannya.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa rakyat Cirebon pun ikut berjuang. Ya,
0: mm-hmm.
1: Di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sampai kemudian kita merdeka ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena ini sebelum kemerdekaan, Aisyah. Uh-huh. Maka saya mulainya dari tahun 1945.
0: 1945.
1: Kita merdeka kan 45 kan?
0: Betul. Ya. Iya.
1: Jadi timeline-nya atau periodisasi kejarahannya, Kandailo sing awit tahun 45 ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Yeah. Karena kita tahu bahwa kita ini konon katanya merdeka 17 Agustus,
0: mm-hmm,
1: 1945. Nah, saya mau ngomong sebelum itu.
0: Sebelumnya ya?
1: Sebelumnya.
0: Yeah.
1: Nah, yang paling dekat saja.
0: Sebelum karena saya juga ingin tahu
1: ya,
0: ini
1: yang paling dekat aja.
0: Mm-hmm.
1: Sebelum tanggal 17 itu kan didahului oleh tanggal 16 ya.
0: Yeah.
1: Tanggal 15 kan gitu kan.
0: Mm. Yeah.
1: Nah, Cirebon lebih dulu merdekanya kayak saya. 15 Agustus 1945.
0: Oh.
1: Ya, mm-hmm. Naskah kemerdekaannya dibacakan oleh Dr. Sudarsono.
0: Mm-hmm.
1: Tempatnya di Tugu Pensil, perempatan alun-alun Kejaksaan.
0: Oh, Kejaksaan.
1: Nah, ada tugu berdiri
0: Tugu
1: itu.
0: Tugu Pensil, kan? Betul.
1: Nah, itu apa?
0: Itu namanya Tugu Pensil.
1: Tugu Pensil kan bentuknya kayak pensil.
0: Tugu Pensil. Nah, ya. Jadi bagi pendengar yang belum tahu itu tugu apa? Ya, itu Tugu Pensil.
1: Jadi ya, di situ lah dibacakan proklamasi 15 Agustus. Karena Cirebon ini andap asor. Ya kalau bahasa gurunya ya dihandap ya ningsor. Akhirnya di EC. Tapi enggak, itu bukan soal konteks itunya, nggak saya. Jadi saking tawadunya, saking apa hormatnya kita kepada negara, ya nggak saya. Akhirnya walaupun kita memproklamirkan tentang kemerdekaan itu misalnya lebih dahulu, itu bukan berarti akhirnya Cirebon menjadi negara, Kang Isai. Karena ketika padahal sebelum ada negara, wilayah ini kan wewengkon kesultanan. Jadi kalau di lamun Najeh ditakoni, oh sultan kian, sultan kian, sultan itu, sultan ini, bangapunten mak, hari kesultanan mama ku wilayah pundi. Nah kalau bicara konsepsi negara, yang namanya negara kan ada wilayahnya, kan Jai?
0: Ada.
1: Nah tetapi semangat beliau-beliau ini dalam rangka mendukung perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kemudian menyatakan bergabung kepada Republik ini. Jadi proklamasi 15 Agustusnya tuh orang dipikir-pikir, orang-orang dipikiri kan. Ya jare wong tua Cirebonnya Kang Wis ya Wis. Karena memang setting peristiwa pada masa itu ketika bicara perjuangan rakyat Indonesia jelang kemerdekaannya, Kang Ijai. Nah kalau bicara sejarah kan pasti banyak tafsir nih, banyak klaim-klaim dan tafsir, dan itu biasa. Jadi ada faksi militer di bawah Jenderal Sudirman, ya. Ada faksi diplomatik politiknya di bawah Insinyur Soekarno, kan. Dan juga ada gerakan bawah tanah. Yang kemudian itu tokohnya di antaranya ada Sultan Syahrir, ya. Ada Tan Malaka dan sebagainya yang ya arahnya kayak gerakan bawah tanah nih, soal umpet-umpetan.
0: Umpet-umpetan ya.
1: Beli kecatet ya, beli papa kan gitu kalau namanya gerakan bawah tanah. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, itu terdekat. Ya, terdekat dengan 17 Agustusan, guys.
0: Iya, karena itu tanggal
1: 15 Agustus.
0: Ya.
1: Nah, melangkah lebih jauh lagi. Melangkah lebih jauh lagi itu nanti kita ketemu dengan setting peristiwa ketika di era 1818 itu puncak perlawanan rakyat Cirebon. Ada yang menyebutnya Perang Kedongdong, ya. Karena puncaknya itu di Desa Kedongdong, wilayah barat Kabupaten Cirebon, ya. Ada yang juga menyebutnya Perang Santri atau Perang Rakyat Cirebon. Nah, kok ini ada yang menyebut Perang Santri, ada yang juga menyebut Perang Rakyat Cirebon. Kang bener deh Kang Dimas, ya kan gitu kan?
0: Iya.
1: Yang berjuang itu siapa, santri atau rakyat? Nah, semuanya. Jadi di Cirebon itu semuanya terlibat, Kang Icai.
0: Semuanya terlibat,
1: nah,
0: ya.
1: Lantas keratonnya bagaimana? kan pertanyaan pasti gitu ya. Bahkan nyebut-nyebut rakyat, nyebut-nyebut santri, maka pasti bertanya pemangku wilayah atau apa pada masa itu. Nah kita tahu pada era itu yang terjadi adalah namanya juga manusia. Keluarga keraton, ya, para bangsawan Cirebon juga manusia, Kang Icai. Pasti ada perbedaan pendapat.
0: Betul.
1: Yang pro kepada republik, ya, pro pada purun, ya meluan. Ngerewangi, ya, para pinangeran yang turun ke gelanggang ikut membantu. Bahkan strateginya ada yang kemudian menggunakan nama-nama samaran. Padahal dia pangeran, Kang Icai. Tapi namanya tiba-tiba jadi nama warga sipil. Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Serit, ya, Bagus Jabin, Arsitem, ya. Jadi namanya berubah.
0: Padahal pangeran
1: kan itu.
0: Nyamar, ya.
1: Karena kalau ketahuan pangeran pasti diimpleng sama diuber sama kolonial, kan gitu.
0: Dicari, ya.
1: Dicari. Nah, ini untuk mereda. Jadi bagian dari taktik yang sangat luar biasa, Kang Isai. Nah, itu dalam catatan laporannya Van der Kemp saja misalnya. Ketika bicara Perang Kedongdong ini menarik, Kang Icai.
0: Menariknya gimana, Kang?
1: Jadi tentara Walandi, tentara Belanda itu.
0: Belanda.
1: itu sampai digeguyu, sampai di apa, diomong kang beli-beli lah dari wong terburu. Ning siapa? Ning Parlemen Eropa.
0: Oh.
1: Jadi pihak penjajah ini kan kesesek kang aja ya. Artinya perlawanannya beli mari-mari. Jadi sistem kolektif perlawanan rakyat semesta atau strategi perang gerilya itu terjadi betul di era itu. Nah, nanti di obrolan ini kita saya akan sampaikan dulu tentang bagaimana strategi-strategi yang akan dilakukan, guys. Nah, jadi strategi yang dilakukan itu diantaranya misalnya yang tadi saya sampaikan, ada juga para pinangeran-pinangeran dari keraton yang kemudian menyamar ya, masuk ke ranah perjuangan rakyat ini, ikut bahu membahu mengusir penjajah, dan kemudian beliau-beliau populernya bukan nama-nama gelar kebangsawanannya. Kalau di Perang Jawa 1825-1830 waktu maghrib, nggak sih? Ya 1825-1830 kan waktu maghrib.
0: Waktu maghrib. Waktu maghrib.
1: Itu kita pasti ingat ada Perang Diponegoro. Ya. Pahlawannya siapa? Pangeran Diponegoro. Nah, kalau kasus Cirebon, para pinangeran yang pro terhadap perjuangan rakyat ini, mereka ketika keluar dari keraton itu menggunakan nama-nama baru, sehingga perjuangannya tidak kedetek. Namanya juga kan lillahi ta'ala, ya kan?
0: Yeah.
1: Ketika bicara cinta tanah air, bahkan sampai berkorban, itu kan dalam rangka apa, mengamalkan iman Islam, ya. Karena cinta tanah air, membela bangsa dan negara itu termasuk uji keimanan kita. Jadi kalau sekarang tiba-tiba di berita manapun ya, ada saudara-saudara kita yang tiba-tiba tidak hanya lalai, tapi awalnya ini tidak kelalen, tapi kemudian kelalen, akhirnya lumayanan ya, jadi koruptor ya, atau menjadi perusak negara lah, ya keimanannya diragukan. Kalau kita berkaca pada bagaimana Cirebon di masa lalu, bahwa iman di dada itu bisa mendongkrak semangat berjuang, mempertahankan dan nah, tentara-tentara Belanda ini ketika minta bantuan ke Parlemen Eropa itu sampai tertawakan. Kenapa ditertawakan? Bahasa gurauannya gini, ini bahasa saya bukan bahasa naskah ya. Ente lu perangnya karo siapa? Kata Parlemen Eropanya tuh. Ente ke musuhnya siapa? Kan tuan, kan gitu kan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ya ambu ji, yang lawannya beli karton.
0: Lawannya beli karton.
1: Lawannya beli karton itu sebetulnya bukan karena kita melawan bangsa makhluk halus atau apa, karena kalah strategi. Di perang Dongdong itu ada strategi misalnya mengumpulkan banyak kunang-kunang, Kang Icai. Kunang-kunang sampai karungan lah ya, kalau malam yang kelap-kelip gitu tuh ya.
0: Betul.
1: Di kuburan atau apa kan ada kunang-kunang.
0: Kalau dulu banyak ya.
1: Iya, banyak dikumpulkan jadi satu. Nah, ketika kemudian berperang apa melawan apa Belanda pada saat itu di wilayah Kedongdong atau di Ciwaringin dan sebagainya, Kang, kalau bahasa gurau, yang melepaskan kunang-kunangnya sih paling cuma satu orang ya. Dipikul ya gitu tuh ya. Di karungnya kemudian dilepas. Perang saya penjajah,
0: kunku apa?
1: Wah, musuh pirang-pirang nggak?
0: Oh. Mata katon,
1: ditembakin.
0: Oh,
1: dari kunang-kunang yang segitu banyak itu diberondong senjata. Ya senyum aja yang ngeculakannya sih, karena tidak ada yang mati, yang kunang-kunang ditembak, kan gitu.
0: Menghabiskan amunisi.
1: Menghabiskan amunisi, dan kemudian setelah amunisi habis baru diserang sama pejuang-pejuang kita yang pakai bambu runcing. Maka jangan heran walaupun pakai bambu runcing ya, semangat bajanya itu ngundak, kalau kau bicara kejujuran itu ngundak-ngundak linggis ya. Semangat bajanya itu melampaui kapasitasnya. Bisa dibayangkan brand ya atau senapan mesin kok tiba-tiba kalah sama bambu runcing. Ini teori perang konvensionalnya langka. Nah ini karena pejuang-pejuang kita serius kan kita
0: ya,
1: mempertahankan bangsa dan negara ini seperti yang juga ada di Cirebon. Nah, termasuk juga ada misalnya strategi tutup kembu. Tutup kembu, tahu kan kembu, keramba.
0: Oh ya.
1: Untuk nyari ikan di apa? Di sungai.
0: Di sungai ya, keramba.
1: ketika kembu ini dibuka, ya kan saya, ikan-ikan kan masuk tuh.
0: Ya.
1: Ya macam-macam iwaknya tergantung selera kuliner. Ya. Ikan-ikannya pada masuk. Nah setelah kerumbunya penuh, kembunya ditutup kan saya. Nah ini terjadi di Kedonong pada saat puncak perang rakyat atau perang santri ini adalah ketika tiba-tiba di desa itu tidak ada laki-laki kan saya. Kan desanya ngetembak itu dar dar dar dar dar.
0: Enggak tahu perempuan semua.
1: Begitu masuk jikin lah ke wong lanang ja. Embok-embok kabeh
0: ana wado
1: cilik ya. Ya. Akhirnya tentara kan masuk semua. Nah, ketika masuk tentara perangkap. Masuk semua, gerbang desanya ditutup ngecai.
0: Oh.
1: Ayo pengen melayu-melayu mendi kan gitu ya. Pengen ngetan kali ya. Pengen ngalor ngulon sawah, katon ya, melayu yang kelibatannya kan katon. Habis ngecai. Dihabisi dengan panah, dengan senjata-senjata yang berhasil dikumpulkan. Nah, strateginya seperti itu.
0: Ya.
1: Nah, pada sisi lain, misalnya kekurangan alutsista, bedilin tong peluru aja, atau panahnya, anak panahnya habis,
0: iya, entok,
1: ya. Atau tombaknya kurang. Ya. Nah, ada lagi yang ini kemudian terjadi ketika itu berangkat dari inspirasi menghantarkan layon atau jenazahnya Pangeran Suryanegara ketika akan dimakamkan. Jadi sosok Pangeran Suryanegara yang ada yang sekarang makbarohnya ada di Wanacala, Penggung, dekat SMP 12 kan itu ada makam Pangeran Suryanegara. Nah itu yang menjadi menarik ketika beliau akan dimakamkan, kan mengikuti sinyal beliau, bakal ngubur kita, karena mungkin ini kawruh tingkat tinggi nggak aja ya, jadi para sepuh saja yang mungkin mengetahui, bakal pengen ngubur isun, turu tanah, orang geisen mendi,
0: apa tuh?
1: Orang tuh bergeraknya jenazah. Jadi kalau dirasa jenazahnya belok kiri ya belok kiri, itu ketika Pangeran Raja Kanoman atau Pangeran Suryanegara ini dimakamkan, dimakamkan. Nah, perjalanan mengiring jenazah itu mengikuti gelimpang-gelimpungnya sang layon di katil kan gitu. Sampai kemudian berhenti di Wanacara. Nah, itu kemudian diadopsi oleh pejuang-pejuang kita gitu. Nah, salah satu yang kemudian akhirnya terlihat sangat cerdas lagi nggak saya. Nah, kalau kemudian kita kekurangan persenjataan, seolah-olah bawa katil nggak saya. La ilaha illallah, la ilaha bawa katil kan gitu ya, memikul keranda. Nah, begitu lewat Kelayan, kan ada tangsi. Tangsi itu markas militer, markas militer kolonial. Belandanya kan langsung sigap, wah ini apa yang lewat nih, bawa apa nih?
0: Iya, nah, ketika, uang. Nah,
1: ketika di brand stop kan gitu ya, stop oleh penjaganya kan. Kamu bawa apa kan gitu ya?
0: Yeah.
1: Oh, jawabannya sederhana kan saya. Ini tuan, kami sedang membawa jenazah korban penyakit menular.
0: Wah.
1: Bangsa Eropa yang konon katanya bersih-bersih ya. Lantai blok pakai didilat kan, kalau di lab di pelmaning kan ya. Ini riwayat rumah sakit paru-paru Sidawangi aja. Kalau rumah sakit kan begitu, kalau ada kaca atau yang ber apa di cara meriksa itu dilap pengin saya. Oh, bakal
0: ada debu.
1: Debu kon ngepel mani.
0: Iya, kon dipel.
1: Jadi standar kebersihannya sangat tinggi.
0: Betul.
1: Jadi ini yang kemudian menakutkan mereka ketika mendengar ada penyakit menular. Bahkan sampai meninggal ya. Ya entah batang apa yang diolesi atau namanya juga
0: strategi
1: intelijen ya, tingkat tinggi gitu ya. Ini nggak kedetek. Begitu dilihat baunya minta ampun. Kita tahu harus pakai masker atau apa gitu kan. Ya siro cepat pergi. Padahal katil ya, lu isinya panah, tombak.
0: Jadi masuk gitu ya.
1: Masuk semua, pemasok ya.
0: Iya, pemasok ya.
1: Jadi itu yang kemudian karena kita memiliki banyak trik
0: ya,
1: strategi perang gerilya, maka ada beberapa pengamat sejarah yang konon punya versi lain bahwa di Perang Jawa atau Perang Diponegoro, veteran-veteran Perang Kedongdong atau Perang Rakyat Cirebon itu juga terlibat dalam rangka memberikan kontribusi perlawanan melawan kolonial. Artinya entah pendidikan militernya atau apa juga Cirebon ikut andil Kang Ecai.
0: Ya.
1: Jadi itu sekedar sekilas dulu Kang Ecai, nanti kita nyambung ngobrol lagi.
0: Baik. Pendengar RRI Cirebon, silakan untuk Anda yang akan bergabung boleh ya, bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259 ya. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 9935. Oke, untuk malam hari ini kita sedang hadirkan ya Macapat bersama Kang Akbarudin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon. Kita sedang membedah perjuangan rakyat Cirebon sebelum kemerdekaan. Nah, tapi Kang Akbar, sambil kita menunggu pendengar yang akan bergabung, untuk figur atau tokoh-tokoh lokal baik dari kalangan istana, ya, ulama, pesantren mungkin maupun rakyat biasa nih.
1: Ya.
0: Nah, yang memimpin gerakan perlawanan di wilayah Cirebon dan sekitarnya nih, mungkin bisa disampaikan siapa aja sih, Kang?
1: Jadi kembali kalau melacak jejak ketokohan, saya kita tahu bahwa di era 45-an itu kan ada Pak Mahmud Pasha, ya, Cirebonnya kan Pak Mahmud Pasha. Nah, kemudian di era atasnya ada, makanya ada Jalan Dr. Sudarsono yang apa mau ke arah Rumah Sakit Gunung Jati.
0: Yeah.
1: Jadi nama-nama tokoh yang ada di Cirebon, apakah jalan
0: ini sebetulnya masih ada kaitannya,
1: dengan
0: pejuang-pejuang kita ya,
1: atau perjuangan beliau-beliau kan.
0: Oh,
1: cuma terkadang kitanya nggak tahu kelalen, nggak tahu NJ beli baru. Ini sekedar kritik buat saya sebetulnya, kan saya ini tidak kelalet ya, emang ya beli weru kan. Karena jujur sampai dengan sekarang secara regulasi saya masih di ini tahun 2026 nih, kan saya.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Ya.
1: Kita merdeka sudah 81 tahun.
0: 81 ya. Tahun.
1: Mungkin-mungkin pada sehat para rencang atau para sepuh kantong balai kota atau gedung DPR atau di kedinasan ada ya.
0: Ya, amin.
1: Mungkin-mungkin pada sehat waras, amin, rezeki ye, boleh menggawe pada wekel.
0: Amin.
1: Semangat kemerdekaan,
0: kan. Betul. Nah, 2026 ya.
1: Nah, 2026. Nah, 2000 sampai dengan 2026 saya Kang Icai yang kasarnya ngomong bolak-balik mancing metu balai kota, mancing metu gedung DPR ataupun dinas jajarannya. Dereng pernah mireng

0: atau para pihak terkait, monggo sami-sami cek. Apakah di pemerintahan kota Cirebon ini sudah ada peraturan daerah tentang kepahlawanan? Lamuna boten wenten, Kang Ajay, ya Kang Ajay, jangan salahkan sejarah. Lamuna Cirebon beli dua pahlawan. Lah, siapa ya pahlawan yang butuh? Lah kakang usul nang ya. Jin, teka lah kakang usul nang. Ya gubruknya baru sedulur dewek je. Pengen usul nang pada bayi sini gua. Padahal kalau bicara mengusulkan kepahlawanan itu kan harus komprehensif, semua terlibat. Termasuk pemerintah daerahnya harus punya perda itu kan. Ini prasyarat. Nah, artinya jasa para sepuh dahulu ya, apakah para, kalau di istilah umum ya, para sesepuh kita, para yang mulia, para veteran kan aja ya. Jangan sampai kula-kulaannya Kang Irup, Kang, yang hidup di era sekarang kelalen ngomong kesuwun kan aja. Ya, lupa dengan jasa-jasa beliau-beliau kan. Saking lupanya dikongkon upacara bendera bae momongan. Ya kan? Upacara 17 Agustus tuh kan.
1: Iya, setahun sekali padahal.
0: Pada bae kantore, pada bae hierarki strukturalnya ternyata begitu di ocek ya, dibuka. Oh, anggaran pintennya, Pak.
1: Oh, beda-beda kan. Ya kan? Berarti jalan-jalan ini, nama-nama jalan yang ada di Cirebon tuh berarti ada ininya semua ya kan?
0: Iya. Nah,
1: ada filosofinya
0: saya,
1: ya.
0: Satu-satu nih guys ya. Artinya kalau di kota kan jelas itu apa? Kompilasi dari semua.
1: Iya, kompilasi.
0: Ada jalan Dr. Wahidin, ada
1: Dr. Muhammad Toha ya. Muhammad Toha.
0: Termasuk jalan Samadikun. Kapten Samadikun itu gugurnya di Teluk Cirebon guys saya. Gugurnya di Teluk Cirebon. Ada 3 kapal yang saat itu sedang patroli di Teluk Cirebon, tiba-tiba berpapasan dengan kapalnya Belanda. Nah, kebetulan salah satu dari 3 kapal itu buyut saya, Kang Jai.
1: Oh,
0: makanya saya agak semangat ngomongnya.
1: Iya, iya.
0: Bukan minta tagih apa, bukan menuntut apa jasa atau apa, bukan. Ini segera membacakan riwayat ya.
1: Iya.
0: Nah, Kapten Samadikun yang daripada kita semua gugur karena kalah senjata sih kan,
1: iya
0: kan,
1: dia lebih lengkap
0: kan,
1: ya?
0: Dia lebih lengkap pasti karena semua nih ketembak semua. Udah saya yang maju, hitung-hitung jadi umpan, kata Kapten Samadikunya, maju kan menyergap apa kapal penjajah Belanda. Nah, yang duanya lolos kan saya.
1: Jadi tiga itu tuh ya, tiga kapal
0: kan? Satunya menghadapi kapal perang Belanda yang modern itu ya, pun kita yang duanya
1: dihadapi itu, oleh satu kapal
0: itu
1: yang di
0: makanya
1: nakodai oleh itu ya,
0: Kapten Samadikun ya, dengan kapal-kapalnya tenggelam. Nah, itu sekitar tahun 45-an artinya 46 atau 47 kalau bicara periode sejarah. Nah, hari laut Cirebon kecetek Kang Cai.
1: Iya.
0: Wah, mukang kiang siapa ku Kang gelem ngangkat kapalnya Kapten Samadikun tuh. Ya kan? Sebagai museum ya, atau sebagai diorama, bukti bahwa kita punya pejuang ya, yang berani mengobarkan jiwa dan raga. Ya moga-moga pada sugi duit ya. Gelem apa duit ngangkat kapal. Dan itu jadi cermin. Bahwa yang namanya mempertahankan jiwa dan apa mempertahankan negara ku sampai mengkono. Zaman ini uangnya kapal-kapal itu kakerem ya, kayak saya. Kapal-kapal itu tenggelam ya, sampai gitu ya. Nah, jadi Kapten Samadikun, kemudian diabadikan juga dari nama jalan. Nah, Bagus Rangin, kalau Bagus Rangin itu di Bandung. Di Bandung ada jalan Bagus Rangin. Nah, tapi di beberapa wilayah kabupaten juga ada kan. Nah, kemudian ada Pangeran Suryanegara atau Pangeran Raja Kanoman gitu tuh ya. Juga kemudian juga ada Pangeran Abu Hayat Surya Kusuma. Nah, kalau Pangeran Raja Kanoman ini yang beliau ini adalah Sultan Kacerbonan pertama yang di Jalan Pulo Saren.
1: Pulo Saren ya.
0: Iya, Pulo Saren. Nah, beliau sempat dibuang ke Ambon, Kang Izai. Dia dibuang ke Ambon dan akhirnya dapat julukan juga Pangeran Ambon. Nah, ini bicara Pangeran Raja Kanoman, menariknya begini Kang Cai. Kalau kita membaca sejarah kepahlawanan para sepuh lainnya

0: di Nusantara ini yang dibuang ya, ke Manado, dibuang ke Makassar, bahkan Ibu Cut Nyadin dibuang ke Sumedang ya. Nah, beliau-beliau kan tidak pulang lagi, Kak Ecai. Ya, ya kan?
1: Betul. Nah,
0: tapi ketika Pangeran Raja Kanoman ini ketika dibuang ke Ambon, ternyata perlawanan rakyat Cirebonnya orang mandeg. Jadi kan pemerintah kolonialnya kan bengokin kejar bakal komandannya ditangkap, perlawanannya mari.
1: Tapi ini malah
0: tapi di Cirebon sih masih umum baik juga
1: gitu. Masih bisa melawan lah ya.
0: Jadi gimana tuan? Ya balik nang maning lah, balik nang maning.
1: Tapi bohong ya.
0: Jadi seperti itu. Okay, sampai dapat gelar Pangeran Ambon, nguning balikin lagi. Jadi kita butuh banyak tinjauan sejarah, butuh kajian. Bahkan semoga teman-teman akademis ya, kampus-kampus yang ada di Cirebon kayaknya ya, itu juga tertarik dengan mengkaji sejarah kepahlawanan. Artinya
1: jangan lupakan sejarah.
0: Jangan lupakan sejarah itu memang betul. Betapa susahnya kita untuk pergi ke Singapura misalnya. Karena apa? Harus pakai paspor.
1: Iya.
0: Padahal itu tuh tadinya Tumasik, salah satu wilayah Kerajaan Majapahit. Yang ketika Inggris datang, tukeran jajahan dengan Riau, dengan beberapa wilayah Sumatera. Inggrisnya minta Tumasik dan kemudian diganti jadi Singapura. Wilayah-wilayahnya diserahkan ke Belanda. Makanya di perjanjian konferensi Meja Bundar, wilayah yang kemudian diakui sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah yang diduga bekas jajahan Belanda. Nah, itu sedikit catatannya.
1: Oke. Baik, kita ajak kembali pendengar yang akan bergabung, silakan ya. Bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519135. Ya, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali Macapat di malam hari ini, pendengar. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali pendengar untuk Macapat malam hari ini di hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan kita sedang membedah perjuangan rakyat Cirebon sebelum kemerdekaan bersama narasumber kami, budayawan dan seniman Cirebon, ada Kang Akbarudin Sucipto Esos ya. Oke, Kang Akbar, kita lanjutkan ya, Kang.
1: Ya,
0: nah, tadi dari awal sampai sekarang ini, tadi Kang Akbar sudah cerita banyak lah ya mengenai perjuangan rakyat Cirebon sebelum kemerdekaan
1: ya, ya, ya.
0: Tapi sebetulnya baru sedikit lah ya, Kang.
1: Sedikit,
0: ya. Itu kan di tanggal 15-nya ya, Kang ya, yang ya, Kang Akbar ceritakan betul. Itu kan ya. Nah, tapi Kang, sebetulnya kalau kita lihat nilai filosofis atau spirit Cirebonannya sendiri dari perjuangan masa lalu yang paling relevan nih, Kang, untuk diwariskan kepada generasi muda saat ini nih, seperti apa, Kang?
1: Jadi kalau bicara spirit ya, Kang Isya, contoh di keluarga besar pemerintahan Kabupaten Cirebon, kan di logonya kan ada sepi ing pambrih rame ing gawe. Jadi itu juga bagian dari bagaimana spirit kepahlawanan, spirit kejuangan yang ada, yang diwariskan oleh para sepuh kita dahulu itu sampai ke kita kayaknya. Namun bahasa gue ini ku ari menggawe ke aja beribin bae ya, kayaknya ya. Jadi anak-anak kerjaan kin itik-itik tukaran, itik-itik tukarannya. Ya kapan beres? Kapan kita akan bisa membangun kota atau membangun kabupaten? Kalau sedikit-sedikit rame kan gitu. Jadi itu yang pertama katanya. Terus kemudian yang tidak boleh kita lupa lagi, warisan spirit kejuangan yang ada di Jerman itu kan juga didukung oleh spiritualitas dan religiusitas yang itu notabene sudah disampaikan oleh Kanjeng Gusti Sinuhun Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi dorongan agama itu harus tetap dijaga, Kang Ijai. Jadi sesuatunya itu misalnya karena Allah ya, bukan karena orientasi lain atau harapan lain. Memang betul bahwa manusia itu punya cita-cita, punya keinginan dan yang lainnya lah misalnya. Tapi ketika bicara sesuatu yang bersifat publik, sesuatu yang kemasyarakatan dan sebagainya, seyogianya kalau kita berbuat sesuatu untuk manusia, maka kita bergantungnya kepada sang pemilik manusia. Ajakan apa berlindung jaring sorwiwitan ya. Wiwitannya rubuh.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ya
1: jadi berlindung. Malah jadi korban. Iya. Kecelakaan tunggal. Kan gitu ya, kan ya.
0: Betul.
1: Jadi sesuatunya agama harus tetap kita jaga bersama. Dan kemudian juga sisi sosialnya, sisi kemanusiaannya, Kang Ijai.
0: Ya.
1: Jadi apa yang kemudian selama ini misalnya di Cirebon kita mengenal istilah unggah-ungguh ya, sopan santun, menjaga adat istiadat dan sebagainya, itu juga bagian dari ikhtiar mempertahankan kedirian kita, Kang Ijai. Lunganing Jepang, lunganing Amerika, ya lunganing Eropa, beli bakal nyakseni. Ana wong lagi rubungan, tahu-tahu ada kita kedengar ngomong punten. Lagi pada duduk kan itu.
0: Iya.
1: Ongko-ongko wae kae cai. Tahun 95 saya termasuk pendamping kedatangan rombongan pelajar mahasiswa Jepang di Cirebon. Kan pinter-pinter kan saya. Ya kalau bicara negara apa Sakura ya, negara Sakura kan pinter-pinter ya. Tapi ketika belajar adab dan etika, anak-anaknya itu yang waktu itu ada di depan saya, soan ke balai kota dan sebagainya, itu yang menarik begini ya, kan saya. Cara duduknya sikile guna yang keren kan saya. Kakinya tak ada yang naik ke atas. Itu tuh di forum-forum resmi. Jadi berarti kan mereka tidak mengenal pelajaran itu ya. Tetapi kita pun juga jangan lupa mereka juga unggul dalam kedisiplinan.
0: Betul.
1: Ya. Nah, jadi barter-barter itu kita tetap harus jaga, Kang Icai. Jadi memang yang lebih prinsip lagi tentunya di jelang apa peringatan 17 Agustus 45 ya,
0: hari kemerdekaan RI ya.
1: Besok 14 Agustus hari Pramuka ya. Teman-teman Pandu, teman-teman Pramuka ya. Artinya jangan lupa untuk menjaga dasa dharma dan trisetyanya.
0: Betul.
1: Jadi hari dasa dharma dan sebagainya itu duduk padu nganggu upacara bae ngo jejak-jejak ngisi SKU atau bukan.
0: Tadi dasa itu, dharma pramuka. Iya,
1: itu harus diterjemahkan dalam implementasi kehidupan kekinian, Kang Ijai. Jadi nanti kan akhlaknya terkontrol ya, baktinya juga terasa. Nah, itulah bahwa jelang kemerdekaan ini memang kita harus berjibaku melakukan inovasi dan beragam kreativitas untuk bagaimana agar bangsa dan negara ini bisa kita kawal dan kita jaga. Ari mikiri, wah zamannya lagi keder mas, lagi serba angel.
0: Zamannya lagi keder
1: kan gitu kan? Kalau ngomong di lapangan kan gitu ya. Ini zaman lagi angel mas, luruh duit be angel aja mikirin negara kan gitu tuh ya. Itu harus kita sabari. Kita saking nggak tahu saja ya bagaimana mumetnya orang tua kita mencari nafkah, ya kan? Yang jadi anak,
0: saking nggak tahunya.
1: Kan yang jadi anak ya,
0: iya,
1: tahunya kan kalau pagi sarapan.
0: Terus mangkat sekolah
1: ada uang saku,
0: ya sangu.
1: Ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak ya, pengennya diberi,
0: pengennya tuku.
1: Iya, tidak sadar bahwa sang ayah atau sang budaya mumetnya minta ampun.
0: Ngeliatnya mendimanin.
1: Kalau curhat-curhat ke siapa ya? Nah, menjaluk tulung, tulung ni siapa? Nah, seperti itu kan saya. Jadi begitu pula dengan urusan negara ini, urusan bangsa negara ini. Jadi jangan terjebak bahkan ngomong oh angel mas urip ku angel jaman segini ku kangelan ngono ya kan itu aja. Aja dirungu jare saya sih. Ku di kang keder ku kita bae ta. Dulu bapak kita keder kita enggak tahu sebagai anak.
0: Iya.
1: Mestinya dulu ketika orang tua keder ya kita bantu dong. Kan gitu jadi anak. Iya. Kan gitu.
0: Iya.
1: Jadi artinya sesuatu yang serba relatif di usia kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 ini

0: Orang ngobrol. Ya akhirnya prasangka buruk Kang Icai.
1: Iya.
0: Nah, ketika diajak ngopi, diajak ngobrol ya pasti komunikasi terjalin.
1: Hmm.
0: Nah, itu. Jadi ya semoga saja yang Kang Icai ya di jelang apa? Peringatan atau ketika memasuki peringatan kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 ini, artinya segala apa yang mungkin itu jadi pengalaman Cirebon di masa lalu, menjadi pengalaman berharga bagi kita. Cukup raup Cirebon mawon Kang, kayak kehilangan negara. Ini bicara sisi lain nggak sih?
1: Sisi lainnya.
0: Yang dipecat sih Ning Raffles. Para sultan-sultannya. Jadi cukup raup pengalaman Cirebon mawon. Yang artinya kemudian masyarakatnya terpisah dengan negaranya, dengan para pemimpinnya. Cukup raup Cirebon mawon lah. Nah, kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mbok yao tidak seperti itu.
1: Ya.
0: Silaturahim tetap terjaga, baik antar pemerintah ya, semuanya lah, para apa pimpinan apa daerah gitu ya, dan semua tokoh masyarakatnya harus tetap bersatu ya kan saya.
1: Ya.
0: Bahu membahu, saling sama-sama kerja dan kerjasama untuk memuliakan kota kita ini. Jadi okay, itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan, Kak Icai.
1: Baik. Ya, Kak Akbar dan juga pendengar Radio Cirebon, Kak Akbar terima kasih ya.
0: Oke, Kak Icai.
1: Tidak terasa nih.
0: Betul. Maklum, kemerdekaan, Kak Icai.
1: Kemerdekaan. Tapi emang
0: harus terus digelorakan.
1: Ya. Harus terus digelorakan, betul. Baik, pendengar Radio Cirebon, terima kasih. Hanya sampai di sini kami dapat hadirkan Macapat untuk edisi Kamis 13 ya. Agustus 2026. Mudah-mudahan perbincangan kita di malam hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya.
0: Ya, Kak, ya. Merdeka.
1: Merdeka. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu Cirebonan selanjutnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga

terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kini saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama kali ini dengan judul Langkah Kecil Untuk Ibu, produksi RRI Padang ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya bagus dong, terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
3: Takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
1: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
1: Selamat ya, Nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
1: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
1: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
1: Raka, terima kasih, Anak.
2: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Смерть не

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di hari Jumat, hari Kamis ya. Hari Kamis 13 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya, iya.

0: sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon, kini saatnya kami hadirkan Renungan Malam.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Cirebon, Programa 1.

Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Jumat tanggal 14 Agustus 2024.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan Brigjen Harsono Bypass Cirebon, saya Pian Alwansyah didampingi pengarah teknik Bung Obi dan juga Samara akan bersama-sama Anda mendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Cirebon pagi ini akan kami awali rangkaian kebersamaan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Untuk kesempatan pagi hari ini, RRI Cirebon akan bersama Anda dan juga bersama para pendengar yang ada di RRI Bandung dan juga RRI Bogor. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan.
2: Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini RRI Cirebon akan bersama Anda, khususnya bagian yang saat ini sedang bersama kami dalam siaran berjaringan Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan tentunya saat ini RRI Cirebon akan bersama Anda yang nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan pagi hari ini untuk pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan dengan mengusung tema mengenang ataukah mensyukuri kemerdekaan. Dan bersama yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Andes Sulhan Khair yang insya Allah akan bersama-sama Anda menjawab pertanyaan Anda melalui line telepon kami di 0231-849-3259 ataupun juga di 0231-486-374 dan di nomor WA kami di 0813249515. Dan Anda juga pendengar bisa bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan juga komentar Anda ataupun juga pertanyaan Anda silakan Anda bisa tulis di live chat RRI Cirebon pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami di kesempatan pagi hari ini Al-Ustaz Sulhan Khairi akan bersama-sama Anda dalam tema mengenang ataukah mensyukuri kemerdekaan. Namun kita akan sahabat terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah.
1: Lama tidak berjumpa. Semoga sehat selalu Pak Ustaz ya.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Amin, amin. Silakan Pak Ustaz untuk para pendengar RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon akan bersama Pak Ustaz dalam rangkaian Mutiara Pagi berjaringan. Kami persilahkan untuk memberikan tausiahnya terlebih dahulu ataupun juga rangkaian tema mengenang atau mensyukuri kemerdekaan. Silakan Pak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. واشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إنا مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهى عن المنكر walillahi aqibatul umur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, asy-syukru huwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ila ma khalaqa li ajlihi. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI dimanapun berada kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah. Kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan ini bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu mengenang ataukah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Mengenang kemerdekaan adalah mengingat kembali yaitu sejarah jasa dari para pahlawan dan peristiwa masa-masa lalu. Sementara itu mensyukuri kemerdekaan berarti wujud terima kasih nyata dengan cara merawat, mengisi dan memajukan bangsa saat ini. Mengenang bersifat reflektif pada masa lalu. Sedangkan mensyukuri adalah berorientasi pada tindakan di masa kini dan yang akan datang. Perlu kita ketahui bersama bahwa perbedaan utama fokus waktu mengenang yaitu melihat ke masa lalu atau sejarah perjuangan. Sedangkan mensyukuri yaitu melihat ke masa kini dan masa depan, bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu sendiri. Bentuk kegiatan dari bentuk kegiatan mengenang berupa upacara, ziarah atau diskusi sejarah. Sedangkan mensyukuri berupa kerja nyata. Jadi kerja nyatanya belajar dengan giat, menjaga persatuan, dan yang paling utama lagi adalah berbuat jujur. Ini yang ketiganya sifat responnya. Kalau yang namanya mengenang adalah mengingat, sedangkan yang namanya mensyukuri adalah merawat, memanfaatkan nikmat dengan ketaatan serta amal soleh. Mensyukuri kemerdekaan adalah wujud pengakuan bahwa kebebasan dari penjajahan merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini harus diwujudkan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga persatuan serta mengisi pembangunan bangsa melalui amal soleh dan perbuatan-perbuatan yang membawa kemaslahatan bagi kita semuanya, bukan untuk sendiri atau golongan-golongan tertentu. Ini yang jadi catatan bagi kita semuanya. Sekarang bagaimana sih cara nyatanya mensyukuri kemerdekaan? Cara nyatanya itu meningkatkan ketakwaan. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya sebagai bentuk balas budi atas nikmat dan keamanan. Ini bahkan sering diingatkan oleh para khatib, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dalam setiap minggu selalu diingatkan dan diingatkan. Monggo, dengan diingatkan, sering diingatkan, berarti harus kita diusahakan, harus kita jalankan. Dan yang keduanya yaitu menjaga persatuan bangsa, menghindari perpecahan, menjaga kerukunan antar sesama anak bangsa, dan memperkuat kebersamaan. Di sini titik fokusnya adalah kerukunan antar umat beragama. Dan di sini tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Bagaimana seorang kaya menghargai si yang miskin atau sebaliknya? Ini jangan gila hormat. Jadi kita untuk menjaga kerukunan. Kerukunan di mana? Paling kecil dari dimulai dari rumah tangga. Ada namanya kita juga dan setelah rumah tangga rukun tetangga, rukun warga. Jadi kerukunan semuanya. Apalagi kita di negara Indonesia yang beraneka ragam penganut agamanya, makanya ayolah kita jaga. Walaupun di lingkungan kita ada yang muslim, maaf ada yang non muslim, tetap kerukunan dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiganya yaitu mengisi kemerdekaan secara positif, yaitu berkontribusi dalam pendidikan. Nah ini pendidikan pun kita tingkatkan. Jadi jangan asal berangkat ke sekolah, tapi sampai di sekolah kadang-kadang tidak nyampe ke sekolahan, anak-anaknya itu nongkrong di jalan inilah. Nah kalau kita sebagai generasi muda, kalau waktunya sekolah, jalankan sekolah. Jalankan sekolahnya dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk masa depan kita semuanya. Yang berikutnya yaitu meningkatkan keadilan. Keadilan di sini jangan dibeda-bedakan. Karena seorang yang berduit terus keadilannya berbeda. Ini sama rata. Sebetulnya hukum kita semuanya di hadapan hukum sama. Ini yang namanya baik, terutama hukum akhirat. Itu tidak ada yang namanya karena uangnya banyak terus dipisahkan langsung masuk ke surga, tidak. Bahkan kalau kita pertanggungjawaban di akhirat lebih detail antara si miskin dengan si kaya. Contohnya apa? Yang namanya kalau orang kaya misalkan dapat kendaraan, uangnya dari mana? Apakah dia uang yang halal ataukah asal-asalan atau yang penting dapat uang? Kita harus bisa. Jadi makanya di akhirat nanti pertanyaan orang kaya dengan orang yang miskin atau orang yang tidak kurang berada, itu lebih banyak orang-orang yang kaya yang akan dipertanyakan dari hartanya, dibelanjakan dari mana, diperoleh dari mana. Ini jadi sekali lagi mangga, baik si kaya si miskin, ayolah sama-sama kita menjunjung kerukunan antar beragama, antar umat beragama, antar lingkungan. Yang berikutnya yaitu mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran manakala di lingkungan kita ada hal-hal yang sekiranya tidak senonoh atau tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan juga tidak sesuai dengan apa aturan negara kita, diingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Mangga, kita di yang namanya mencontohlah dari siapa? Wali Songo. Kita Wali Songo bagaimana sih? Dari sedikit demi sedikit, alhamdulillah akhirnya bumi Nusantara ini menjadi rukun. Karena apa? Kecanggihan daripada ilmu para Wali Songo itu sendiri. Kalaupun dia otoriter karena dia berkuasa, tapi atau mengingatkan sedikit demi sedikit. Yang penting orang itu bisa ngikutin. Jadi kalau mengingatkan itu bagaimana caranya, insya Allah Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian lebih memahami bagaimana di lingkungan itu sendiri. Nah ini yang terakhir yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul. Dengan adanya pendidikan ini, pendidikan menciptakan apa? Untuk para generasi yang berkualitas dari segi ilmunya maupun akhlaknya. Kenapa? Ilmu tanpa didasari dengan akhlak akan menimbulkan kesombongan. Ini loh, saya itu sudah S2, S3, tapi kalau tidak diterapkan akhlaknya, itu menimbulkan sombong. Jadi sekali lagi, marilah kita jaga akhlak kita, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang selalu diingatkan dan diingatkan antar kerukunan, persatuan ini, yang awalnya semuanya orang di Indonesia adalah dengan dasar apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, cara mensyukur kemerdekaan yaitu dapat dilakukan dengan mengingat jasa para pahlawan, menaati hukum-hukum negara, menjaga persatuan bangsa, serta belajar dan bekerja dengan giat untuk membangun negeri. Ini kalau di kita ada yang namanya mungkin semua di kantor ada laporan SKP. Namanya SKP kadang-kadang ya kita disesuaikan dengan keberadaan kita lah. Jadi jangan kadang-kadang lapor-lapor tapi kenyataan kadang-kadang masih penyelewengan. Artinya apa? Foto tapi tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sedang di sini padahal dia hanya ambil fotonya saja. Misalkan dalam ditugaskan untuk mengisi majelis taklim atau apa di masyarakat atau yang lain, ya kita disesuaikan. Oh iya, saya tugas negara. Ini harus kita disesuaikannya juga. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengingat bahwa yang namanya kita sebentar lagi mau mengadakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita mengambil sebuah tema yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini kita bisa lihat pada alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Yang berdaulat. Berdaulat berarti merdeka dan mempunyai kekuasaan penuh atas wilayahnya. Artinya apa? Bebas dari penjajahan, punya kuasa penuh atur negara sendiri, dihormati oleh negara lain di dunia. Ini jangankan tingkat negara, kita pengen dihormati orang lain, ya kita juga harus menghormati. Jadi jangan hanya pengen dihormati tapi tidak mau menghormati orang lain. Yang keduanya yaitu adil. Adil berarti tidak ada beda antara tebang pilih di depan hukumnya. Hukum berlaku untuk semua orang. Tidak ada beda antara si kaya dan si miskin. Hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang. Yang ketiganya yaitu makmur. Berarti rakyat hidup sejahtera secara materi maupun batin. Ini kebutuhan hidup rakyat tercukupi, hidup layak, tenang dan sejahtera, kaya hasil bumi dan merata hasilnya. Ini cita-cita daripada momentum perayaan HUT kemerdekaan ke-81. Marilah kita bersama-sama dari atasan sampai bawahan atau dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi pun, ayo bersama-sama. Ini momen ini yang namanya ambil tema ini, mari kita yang namanya laksanakan, wujudkan dengan nyata. Mudah-mudahan kalau kita wujudkan dengan nyata, insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Ini pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat disayangkan bila hanya sekedar kemerdekaan hanya sekedar dikenang, bukan disyukuri. Kenapa? Semangat juang nyaris sekarang terlupakan. Terlupakan, kemerdekaan akan kemerdekaan itu perlu kita raih dengan jalan kemenangan. Kemenangan yaitu akan diraih manakala adanya perjuangan. Perjuangan akan diraih juga adanya kebersamaan. Jadi dari rakyat jelata sampai pejabat, ayo bersama-sama. Ini kebersamaan, persaudaraan, dan persaudaraan ini tanpa adanya ketulusan. Dan ketulusan tidak berfaedah manakala tidak didasari dengan ilmu. Apapun harus didasari ilmu, ilmu juga disertai dengan akhlak. Insya Allah, kalau dengan didasari ilmu dan akhlaknya, insya Allah kita akan tercapai cita-cita negara kita, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian. Monggo, selanjutnya kita tanya jawab.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Baik, saudara pendengar, Anda sekarang bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231849 3259, dan juga di nomor WA kami 0813249519. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA. Kami akan sapa terlebih dahulu pendengar yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu. Kita akan menyapa Anda. Assalamualaikum, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Halo. Ya, silakan dengan siapa Ibu? Mohon maaf.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tia.
1: Baik, silakan Ibu Reni.
4: Mangga. Iya, waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, betul Pak. Negara kita memang sudah merdeka ya Pak, dan sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakannya.
1: Okay.
4: Yang ke 81. Idealnya seperti yang tadi sudah Pak Kiai jelaskan, harusnya seperti itu. Yeah. Tetapi nampaknya yang kita lihat keadaan kita sekarang itu mungkin agak ironis lah, karena masih banyak anak muda yang masih tawuran, geng motor, perkelahian, bahkan juga mungkin perusakan lingkungan ya. Belum lama kan terjadi banjir, ditemukan beberapa kayu gelondongan yang hanyut begitu saja. Mungkin itu kan hasil ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dan merusak lingkungan untuk tujuannya kepentingan pribadi. Nah, apakah itu yang dikatakan merdeka atau harus seperti apa? Karena mereka merasa mungkin kurang, merasa belum sejahtera, sehingga yang tidak seharusnya dilakukan sepertinya mereka lakukan gitu untuk kepentingan pribadi.
1: Okay.
4: Mungkin juga ada pejabat-pejabat yang seenaknya sendiri, tidak melihat rakyat yang masih menderita.
1: Yeah.
4: Nah, bagaimana sikapnya menurut Bapak para pejabat untuk lebih baik lagi agar betul-betul negara kita ini merdeka dan mensyukurinya? Itu aja Pak Ustaz pertanyaannya, mohon penjelasannya. Mas Fian, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni, dan kita sama pendengar kembali di line telepon. Assalamualaikum, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Alwansyah.
1: Ibu Indra, silakan langsung saja.
5: Iya, kenapa tidak pakai baju merah atau baju pramuka, Bung Pian?
1: Oh.
5: Bung Pian kan pramuka ya. Hari ini hari pramuka.
1: Oke, okay, ya. Mohon maaf. Satu tidak punya, kedua udah kekecilan kayaknya. Silakan,
5: Widra,
1: silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Suhon khairi. Iya. Iya. Kemerdekaan, apakah itu diperingati atau disyukuri? Ya, kita mensyukuri kemerdekaan kita. Karena bangsa-bangsa asing itu sudah kita penyahkan dari bumi pertiwi ini. Tapi presiden pertama kita, Soekarno, juga mengatakan itu kita sudah bisa ketahui musuh yang nyata, bangsa asing. Tapi nanti di zaman kemerdekaan ini kita akan menghadapi musuh-musuh itu dari bangsa sendiri, itu akan lebih menyulitkan lagi. Kalau tadi Pak Ustadz mengatakan kita dengan tulus ikhlas akan mengisi kemerdekaan ini untuk membangun negeri ini, bagaimana caranya kita menghadapi para pecundang yang justru ingin mengambil keuntungan dari keadaan negeri kita yang sudah merdeka ini? Mohon penjelasannya. Baik. Pak Ustaz Zulfon Khairi. Dan terima kasih Bung Diana Alwanza. Salam Pramuka.
6: Wah, salam Pramuka. Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung saya pakai pakaian agak kecolot-colot dikit ya Pak Ustaz ya. Ya Bintra, terima kasih sudah bersama Pak Ustaz. Kita sapa satu pendengar, kemudian kita dijawab ya Pak Ustaz ya. Satu pendengar lagi melalui telepon, karena udah banyak juga yang bergabung melalui WA nih Pak Ustaz ya. Kita sapa pendengar satu lagi. Assalamualaikum, silakan. Dengan siapa Bapak?
7: Dengan Pak Hobir di Cimahi.
6: Oke Pak Hobir, apa kabar di Cimahi?
7: Sehat selalu. Alhamdulillah.
6: Ya, alhamdulillah baik, Pak. Silakan langsung saja Pak Hobir.
7: Ya, assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam.
7: Pak Kiai, ini dalam mengisi kemerdekaan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemerdekaan. Tapi ini dalam mengisi kemerdekaan ini nampaknya terlalu merdeka itu untuk
6: untuk siapa
7: rakyat Indonesia. Kenapa di zaman medsos ini ya, waduh, itu kata-kata yang disampaikan, kritik-kritik yang disampaikan kayaknya tidak berakhlak yang mulia itu. Nah, bagaimana Pak Kiai untuk menjaga hal agar masyarakat kita ini tidak terlalu merdeka lah, tidak terlalu bebas untuk menyampaikan pendapatnya sehingga tidak tahu tata cara kesopanan-kesopanan untuk menghargai para pejabat atau para pemimpin. Hatur nuhun.
6: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, terima kasih Pak Khobir dari Cimahi. Hatur nuhun Pak Khobir ya. Pak Ustaz silahkan dijawab. Ya. Sementara kita akan menyapa terlebih dulu yang pendengar yang sudah bersama kita ya Pak Ustaz di line YouTube kita. Ada Pak Sumadi Sumadi, terima kasih Pak Sumadi Sumadi. Pak Haji Asrori dari Leleya juga terima kasih. Dan Aki Gazi juga sudah WA ya Pak Aki Gazi, terima kasih. Silakan Pak Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari para pendengar yang sudah
3: bergabung. Yang pertama dari Bu Reni,
6: Ibu Reni
3: di
6: betul.
3: Plumbon ini. Merdeka tapi di masyarakat pemuda masih ada tawuran.
6: Dan pejabatnya juga seperti nah, apa
3: ini,
6: gitu.
3: Bagaimana ya. Yang namanya kita ini yang namanya semuanya itu kita bermuara atau berpedoman pada Al-Qur'an, yaitu bisa kita lihat pada surat Al-Hajj ayat 41. Okay. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalawata wa zakat wa amaru bil ma'ruf. Ini yang ketiga, yaitu wa amaru bil ma'ruf. Apa yang namanya mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Lah bagaimana adanya tawuran? Tawuran makanya di awal juga tadi di kita sebutkan adanya kerukunan. Kerukunan dimulai dari rumah tangga. Jadi manakala orang tua dari lingkungan rumah tangga sudah rukun, sudah menerapkan akhlak, insya Allah tidak ada tawuran. Dimulai dari mana? Di rumah tangga itu sendiri. Misalkan anak kita sekolah, sekali-kali sebagai orang tua cross check ke sekolah, apakah anak kita itu nyampe di sekolah atau tidak. Adanya wali kelas itu bukan hanya nulis rapot saja, tapi ada menerima, menerima adanya konsultasi. Benar enggak anak kita nyampe ke sekolah? Bagaimana akhlak kita? Karena lingkungan pendidikan ada tiga. Lingkungan keluarga, di keluarganya baik. Ternyata di sekolah urakan. Artinya apa? Kayak harimau keluar dari kandangnya. Ini perlu makanya adanya kita konsultasi. Sekali-kali orang tua jangan konsultasi saat menerima rapot saja. Tapi alhamdulillah walaupun terima rapot ada sekali setahun dua kali atau itu. Tapi minimal lah kita datang ke sekolah nanya, bagaimana Pak Guru, bagaimana Bu Guru, anak saya ini bagaimana prestasi keseharian di sekolahan.
6: Ya, apalagi insya sekarang Allah, ini sudah ada WA grup lah katakanlah begitu ya
3: WA
6: Pak.
3: WA grup, tapi WA grup bisa di bohongin. Kenapa? Seperti tadi, misalkan kita foto dengan anu, padahal hanya kita kabur kemana ya, atau apa.
6: Maksud kami WA grup dengan para guru-gurunya sekarang itu kan
3: sudah ada ya Pak. Baik itu minimal ya mengurangi dari ketimpangan itu sendiri. Baik, jadi tadi apa kita timbulnya tawuran karena kurangnya koordinasi antara atau kurangnya kerjasama antara rumah, sekolah dan masyarakat. Insya Allah kalau ketiga-tiganya lingkungan pendidikan, insya Allah tidak akan adanya tawuran. Baik. Jadi kena bisa keluar tawuran karena jam-jam sekolah, di luar sekolah kadang-kadang kita bolos. Ini tugasnya kita bersama. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dari diri kita sendiri nggak mau merubahnya. Baik. Kita pengen baik ya dari ayo kerjasama di antara semuanya.
6: Baik, kalau masalah pejabat dan juga masyarakat harus seperti apa nih Pak?
3: Nah, masalah pejabat apa? Kesadaran. Okay. Kita sebagai pejabat tak amanah. Kan namanya kita sudah disumpah demi Allah. Ingatlah. Oh iya, jam kerja. Ya jam kerja, ya jam kerja. Jangan hanya jam kerja nongkrong di warung kopi. Nah ini jam kerja ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Okay. Insya Allah, siapapun pejabat apapun, mungkin pejabat manakala dengan didasari keimanan dan ketakwaan, pasti baldatun thayyibatun warabbun ghafur akan tercapai.
6: Baik,
3: nah ini nah yang berikutnya yang dari Bu Indra Pelayanan. Kemerdekaan diperingati atau disyukuri. Kalau hanya mengenang, memperingati aja seperti upacara saja. Nah, bagaimana? Nah, kita sebagai rasa syukur kita yaitu kita dengan meningkatkan ketakwaan kita. Nah, itu Al-Qur'an sudah sebelum merdeka sudah ada dasar Al-Qur'an. Sudah diingatkan la wa amaru bil ma'ruf. Ini aqimus shalah wa atu zakat itu intinya kalau kita mau mengamalkan dari Al-Hajj ayat 41 insyaallah. Ini jawaban daripada kita di negara Indonesia.
6: Nah, ini. Kalau terkait dengan prediksi ataupun juga dari ucapan dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, Pak Ustaz, terkait dengan apa nih, Pak Ustaz, yang harus dilakukan ataupun juga musuh dari negeri kita sendiri, gitu, Pak Ustaz.
3: Yang namanya kalau musuh dari luar udah jelas kelihatan, tapi yang paling berat adalah musuh dari diri kita sendiri, dari bangsa kita, dari apa nafsu. Musuh dari kita diantaranya apa? Yang paling-paling dekat itu adalah korupsi. Itu bukan hak kita, itu penjajahan lebih berat daripada kalau kita dulu namanya para pejuang mengangkat senjata, meriam, nah dan lain-lain. Sekarang yang diangkat apa? Pola pikir, pola pikir bagaimana? Bisanya ada tawuran karena pola pikirnya sudah negatif. Insya Allah kalau benar-benar menguasai, makanya Insinyur Soekarno, presiden yang pertama, sudah mengingatkan lebih berat mengatasi para penjajah dari diri kita sendiri. Ini yang lebih parah adalah mengatasi dari bangsa kita sendiri, penjajah kita sendiri.
6: Baik, Ustaz.
3: Yang berikutnya Pak Khobir di Bandung.
6: Terlalu merdeka dalam medsos.
3: Terlalu merdeka di medsos. Inilah akhlak yang diterapkan kena akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia menyempurnakan akhlak. Bagaimana? Dalam hadis sebutkan salamatul insan fi khibdil lisan, selamatnya seseorang karena lisannya. Sekarang sudah di adanya media sosial, keselamatan seseorang karena tutul jari jemarinya. Bagaimana kita memanfaatkan jari jemari kita? Apakah untuk kebaikan? Makanya sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, manakala ada dapat aplikasi, dapat share-share, kita lihat, dibaca dulu.
6: Kita lihat, disaring dulu ya, Pak.
3: Disaring dulu. Apakah itu menyelamatkan kita ataukah tidak?
6: Ya.
3: Padahal diingatkan, salamatul insan, selamatnya seorang karena lisannya. Ini walaupun jari jemari, kenapa? Bermula daripada lisan itu sendiri.
6: Baik. Kita ke WA Pak Ustadz dari Aki Gasi di Padalarang Majalengka. Jika para suhada, assalamualaikum Pak Ustadz. Jika para suhada pada yang gugur di dalam memerangi penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan, sudah jelas surga baginya. Bagaimana bagi para lansia yang seusia dengan Aki Gasi katanya, bahkan lebih ingin memperoleh nilai pejuang dan meninggal dalam keadaan wa antum muslimun. Turun jawabannya pencerahannya dari Aki Gasi. Terima kasih Aki, sehat-sehat selalu Aki Mangga.
3: Ini yang nanya Aki Gasi di Padarek Majalengka, bagaimana yang nanya para pejuang masuk ke insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di zaman sekarang seperti Aki Gasi? Lah bagaimana? Ya kalau kita bisa berusaha menjalankan aqwamus shalah wa tauz zakat wa'mur bil ma'ruf. Pertama, kita menjalankan salatnya dengan baik. Karena apa? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang keduanya wa tauz zakat, berbagi kepada sesamanya. Jadi kalau punya harta sudah berlebih atau apa, jadwalnya atau jatahnya ada zakat fitrah, zakat mal, itu kita keluarkan. Tujuannya apa? Manfaat dari situ apa? Berarti kita diingatkan oleh negara dan oleh agama dan juga negara bahwa kita harus adanya kebersamaan si kaya dan si miskin, antara kerukunan juga itu ada di situ. Yang berikutnya, wa'amur bil ma'ruf. Wa'amur bil ma'ruf ya apa? Mengatasi ketimpangan di masyarakat, bukan tugasnya para pejabat, bukan tugasnya tentara atau polisi saja, tapi tugas utama adalah kita bersama. Jadi kalau kita mengandalkan segala polisi, polisinya pergi atau tentaranya pergi, nah kita siapa? Ya kita semuanya. Ayo dijagalah kerukunan, dimulai dari kerukunan rumah tangga, para RT-RT-nya. Demikian juga di lingkungan kita yang nanya menghadapi peringatan namanya kemerdekaan, yuk loh kita bikinlah acara-acara yang sekiranya sesuai dengan tuntunan, bukan hanya tontonan.
6: Baik, Aki Gasi. Ya, terima kasih Aki Gasi yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan intinya kalau yang seusia Gasi, Aki Gasi, banyak-banyak berdoa ya Pak Ustaz.
3: Ya, bukan Aki Gasi saja. Jadi yang berdoa, namanya ya. Kematian, mohon maaf, kematian itu tidak ada tua dan tidak ada miskin atau muda. Yang penting kita sebagai umat Islam berusaha, ya Allah, jangan namanya kita bosan-bosan memohon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berbuat yang terbaik. Baik.
6: Apalagi sebagai orang tua mendoakan anak cucu ya. Iya. Paling mustajab Aki. Semoga sehat selalu.
3: Baik. Semoga Aki Gasi selalu diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan ila yaumil qiyamah nanti husnul khotimah.
6: Amin. Baik. Dari Pak Anoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor, izin bertanya kepada Pak Ustadz, pertanyaannya, kemerdekaan sudah disepakati bagi negara, kemerdekaan itu artinya bebas dari penjajah, kebodohan, dan bisa mengelola sendiri untuk bisa mandiri. Begitupun juga dengan arti kemerdekaan untuk diri sendiri, walaupun secara logis dan realisasinya sedikit berbeda, namun intinya kemerdekaan itu artinya bebas dari segala hal buruk dan bebas mengatur dan memperbaiki adanya bentuk syukur arti bebas ini. Namun tugas yang paling sulit bukan hanya mensyukuri, tapi juga merawat, menjaga, dan mempertahankan. Itu perlu kekuatan yang besar. Bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai hal itu bila dihubungkan dengan dalil atau dalil atau mana nih? Oh iya, dalil sesuatu itu bertolak belakang agar bisa harmoni dan selaras. Contohnya miskin dan kaya mensyukuri dan kufur merawat menghancurkan dan lain sebagainya. Apakah fenomena titik akumulasi akan kembali ke titik nol atau bagaimana seharusnya memahaminya? Yang terakhir, setiap individu berbeda-beda merasakan arti merdeka. Lalu bagaimana menurut Pak Ustadz merdeka yang bisa dirasakan oleh semua manusia? Penjelasannya terima kasih. Wah, ini aja dan terakhir Pak. Ya. Silakan.
3: Yang namanya Pak Onoy di Bogor, bebas penjajah, yang namanya kebebasan penjajah artinya bebas dari penjajah. Penjajahan dari kita yaitu apa? Nafsu. Ya. Itu yang paling berat mengatasi adalah nafsu dari diri kita sendiri. Bagaimana semua orang kadang-kadang nafsunya lebih didahulukan daripada keinginannya. Mm-hmm. Semuanya orang berkeinginan, semua orang, tapi kita disesuaikan dengan kemampuan kita. Okay. Ya, seperti hanya para, mohon maaf, misal gaji golongan 3, pengen punya, cita-cita pengen punya Alphard. Kalau punya Alphard harus cicilan berapa? Jangan, kan harus disesuaikan. Semuanya orang ingin, tapi bagaimana kemampuan? Kalau keinginan disesuaikan dengan kemampuan, insya Allah tidak adanya selewengan, tidak adanya korupsi-korupsi yang itu. Penyebab dari adanya korupsi atau apa, karena apa, merasa merdeka udah bebas, saya udah jadi pejabat, bebas kok mau bagaimana, yang penting kuasa saya. Tapi nggak ingat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan pertanggungjawaban hanya di dunia saja, ingat pertanggungjawaban akhirat. Jadi kita kembali bahwa kebebasan, kemerdekaan ini bukan sebebas-bebasnya. Artinya apa? Masih ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Ya. Itu diingatkan dalam hadis juga, asyukru wa syurful abdi jami'a ma'an amallahu alaihi ila ma khalaqa li ajlihi. Bersyukur adalah tindakan seorang hamba untuk mengarahkan segala nikmat yang diberikan Allah kepada tujuan yang dikehendakinya. Ini namanya kita kembali bahwa namanya kemerdekaan ada nikmat. Nikmat itu harus disyukuri, bukan nikmat dibebaskan sekarep dewek, bukan. Ya, tapi baik. Apa? Ngikuti aturan apa? Dikehendaki oleh Allah. Bagaimana aturan yang dikehendaki oleh Allah? Yaitu untuk kemaslahan makhluknya. Artinya apa? Kemaslahatan untuk semuanya. Hmm. Bukan kemaslahatan untuk diri sendiri saja, keluarga saja, golongan saja, tapi kemaslahatan, diusahakan kemaslahatan untuk kita sebagai warga negara Indonesia.
6: Baik. Intinya tadi yang ditanyakan Pak Ono tadi, bahwa saya terkait dengan memahami individu yang berbeda dan merasakan arti merdeka, memang harus seperti itu Pak Ustaz.
3: Ya, ya. Harus kita dengan dasar apa? Dimulai dari nafsu kita sendiri. Okay. Bagaimana mengerem, mengendalikan nafsu kita sendiri.
6: Baik, Pak Ustaz. Dari Ibu Supriyatin di Bogor, terima kasih Ibu Supriyatin di Bogor. Dan assalamualaikum Pak Ustaz, maaf bertanya, bagaimana cara menjaga keimanan kita supaya bisa menjaga kemerdekaan ini? Bisa digabungkan dengan kelakuan seseorang yang berbeda-beda keyakinan. Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya.
3: Bu Supriyatin yang ada di Bogor, menjaga keimanan. Semua agama, insya Allah semuanya juga berdasarkan ketuhanan. Okay. Kita sebagai umat Islam bersyukur kita hidup di negara Indonesia. Walaupun Indonesia dasarnya adalah Pancasila dan undang-undang, itu apa yang namanya tetap menjaga ketuhanan. Yang pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua negara, semua agama yang di Indonesia berdasarkan Tuhan. Semuanya ketuhanan, berarti menjaga keimanan. Kalau keimanan apa? Kita kerukunan antar beragama, saling menghormati antar tetangga kita, walaupun tetangga kita misalkan agamanya Buddha, Konghucu, ataupun Protestan. Nah, ini kita sama-sama. Nah, diingatkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Ini sudah diingatkan dalam Al-Quran, diingatkan dalam, marilah kita realisasikan apa yang nanya kita itu, kerukunan di dalam lingkungan rumah tangga kita jaga. Jadi bagaimana keimanan kita, dia punya keimanan, kita keimanan, kita sebagai umat Islam seharus sebagai contohnya, sebagai contoh bahwa Wali Songo bagaimana menerapkan. Yang utama adalah contoh kita, suri teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana banyak cerita-cerita dari Nabi kita, kisah-kisah Nabi kita, dari orang yang buta dan yang lain-lain, sampai yang orang yang tadinya jengkel ataupun benci sekali dengan Rasulullah, akhirnya memasuk Islam. Karena apa? Kerukunan. Karena keimanan kita, menjunjung tinggi keimanan kita, bahwa keimanan, bahwa percaya, yang ingat iman pada Allah, ingat percaya pada malaikat. Ya. Inilah, jagalah keimanan kita. Baik. Dengan keimanan, insya Allah adanya kerukunan pasti akan tercapai.
6: Baik, Ustaz. Kita menyapa pendengar yang sudah bersama kita di channel YouTube kita. Ada alhamdulillah bisa hadir Timaliha CBD. Wah, CBD saya belum tahu apa Cipadung umpamanya. Assalamualaikum Aki Letik Cidaun Manco katanya. Dan alhamdulillah Aki Letik Manco di Cidaun Cianjur Selatan Kang Bian. Mangga turun Aki-aki gitu ya. Baik, dan Ibu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya merasa sedih bahwa Merdeka tahun ini kayaknya masyarakat khususnya di lingkungan lah, katakan di lingkungan saya, katanya pada bilang merdeka apa, kita belum merdeka karena kita banyak yang masih kekurangan katanya gitu. Padahal kalau kita melihat banyak kekurangan juga banyak sekali keberkahan yang ada di Indonesia. Apakah memang ini, apakah memang sudah menjadi takdir kita ataupun juga sudah menjadi sifat karakter manusia selalu kekurangan katanya Pak, tidak mensyukuri apa yang kita dapat, terutama yang tahun-tahun ini ataupun tahun ini banyak sekali yang ngomong ataupun berbicara di medsos ataupun di tetangga, ah kita mah belum merdeka katanya begitu Pak Ustaz. Mangga Pak Ustaz, silakan bagi rangkaian terakhir kita Pak Ustaz. Mangga silakan.
3: Ya, ini masalah kemerdekaan. Bu Sari yang ada di Kedaung mengatakan merdeka apa, yang nanya kemerdekaan. Makanya ini di momen hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 mengambil tema yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini cita-citanya. Monggo ayo kita berusaha perjuangan bareng-bareng. Semoga kita berdaulat. Berdaulat apa? Biar merdekanya mempunyai kekuatan yang penuh. Bukan merdeka untuk golongan-golongan tertentu. Yuk merdeka buat semuanya, semua bangsa Indonesia. Dimulai apa? Dari rakyat jelata sampai pimpinan tertinggi. Yuk kita bersama-sama. Ini momen yang seperti ini kita wujudkan. Jangan hanya slogan saja, tapi tempel tapi tidak mau diusahakan. Ini kalau misalkan berdaulat, adil dan makmur. Makmur itu bukan makmur bagi mereka yang kaya saja, makmur yang berduit saja. Adil pun bukan hanya adil bagi mereka yang kuat bisa membayar hakim atau di kejaksaan saja, maaf. Tapi kalau yang nanya namanya keadilan di akhirat, makanya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulan ro'yati. Kalau di sana tidak ada pengacara, tidak ada yang namanya mediator, di situ di hadapan Allah dipertanggungjawabkan kita sendiri. Bagaimana tangan kita untuk apa? Oh, kaki kita untuk apa? Ini makanya kalau misalkan ini slogan yang namanya tema yang tahun ini Indonesia berdaulat, adil dan makmur bisa dilaksanakan bareng-bareng dari rakyat jelata sampai pejabat, insya Allah ini akan menjadi kenyataan. Jadi misalkan yang nanya ini dimulai dari kita yang paling gampang di sini, kita adanya MBG, bergizi gratis. Bergizi berarti apa? Pemerintah sudah mengarahkan untuk apa, masyarakat menjadi sehat. Tapi sehat di situ bukan hanya sehat secara fisik saja, sehat mental juga. Mentalnya bagaimana? Ya ekonomi, kegiatan keagamaan ditingkatkan melalui apa, majlis taklim, pengajian dan lain sebagainya. Intinya apa? Mari kita antara jasad, antara sehat rohani dan jasmani kita bersama-sama. Manakala kita jasmani dan rohani bisa bersatu, bisa maju bareng-bareng, insya Allah kemerdekaan akan benar-benar merdeka. Bukan hanya kalau sekarang emang betul apa yang dikatakan Bu Sari. Merdeka yang bagaimana? Ini kadang-kadang katakan apa, kenyataan di lingkungan kita sendiri masih ada ketimpangan. Makanya ini saya sangat mendukung dengan tema berdaulat, adil, makmur. Ini mari kita, saya mengajak, mari kita wujudkan bareng-bareng. Jangan hanya slogan tapi tidak mau dijadikan. Tidak mau dilaksanakan.
6: Pak Ustaz, waktu yang usahakan kita untuk kesempatan pagi hari ini Pak Ustaz, ada sesuatu yang ingin disampaikan, singkat saja Pak Ustaz, silakan.
3: Ya, intinya dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 diingatkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di sini apabila dalam ahli kita, dalam negara kita didasari keimanan dan ketakwaan, insyaallah terciptanya negara yang makmur, damai dan segalanya. Ini karena apa? Didasari keimanan. Dengan dasar keimanan ini, dengan dasar menjalankan keimanannya dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya, ini tidak adanya penyelewengan, tidak adanya tawuran, dan tidak adanya yang namanya keributan-keributan. Dengan dasar apa? Menjaga keimanan, baik kita sebagai utamanya sebagai umat Islam, jagalah keimanan. Bagi yang non-Islam atau non-Muslim, mangga yuk kita bersama-sama jagalah kerukunan umat kita bareng-bareng. Ini mari kita wujudkan cita-cita yaitu berdaulat, adil, dan makmur ini. Mudah-mudahan di tahun kedepannya bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
6: Amin, amin.
3: Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sehat-sehat selalu Ustaz. Amin, amin. Terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bersama kami dalam siaran Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung dan juga RRI Bogor serta Cirebon. Terima kasih. Mohon maaf tidak semua telepon yang bisa kami udarakan dan tidak semua WA yang bisa kami baca. Kami akhiri kebersamaan bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung RRI.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami akan hadirkan berita daerah pagi.
1: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
1: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
2: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
1: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Ingin mengibarkan daerah putih yang sedikit berbeda, yang pada umumnya biasanya diadakan di lapangan upacara atau di sekolahan. Saya ingin yang berbeda, yaitu di puncak Gunung Ciremai, karena puncak Ciremai lebih dekat dengan masyarakat Cirebon dan sekitarnya.
2: Kalau bicara tentang orang yang men-share juga harus tahu bahwasannya apa yang di-share itu isinya apa gitu. Iya, apa harus mengetahui seperti itu. Lalu yang kedua, dalam hukum pidana itu ada yang dimaksud dengan penyertaan. Artinya orang yang ikut turut serta.
0: Sebelum kami hantarkan seluruh

0: Merah Putih 1000 meter di puncak Gunung Ciremai.
1: Yang diadakan di lapangan upacara atau di sekolahan yang berbeda, yaitu di puncak Gunung Ciremai.
2: Gabungan pelajar Cirebon melalui Kaldera dan Sispala menyiapkan aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 1000 meter di puncak Gunung Ciremai untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komandan Kaldera Fahri Azam mengatakan aksi tersebut dirancang sebagai bentuk pengibaran bendera merah putih yang berbeda dari seremoni pada umumnya, karena dilaksanakan pada puncak gunung tertinggi di Jawa Barat.
1: Kita ingin mengibarkan bendera putih yang berbeda, yang pada umumnya biasanya diadakan di lapangan upacara atau di sekolahan. Kita ingin yang berbeda, yaitu di puncak Gunung Ciremai, karena puncak Ciremai lebih dekat dengan masyarakat Cirebon dan sekitarnya, dan ikonik dengan atap Jawa Barat, gunung tertinggi di Jawa Barat.
2: Fahri menyebut persiapan aksi ini telah mencapai sekitar 80% dengan meliputi latihan fisik, persiapan, dan logistik. Sementara pelatih aksi, Amir Bikih, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang tahun lalu menggunakan bendera sepanjang 50 meter dan kini ditingkatkan menjadi 1000 meter.
3: Tujuan mengadakan kegiatan ini sebenarnya bukan hanya sekedar pengibaran bendera saja, tapi itu untuk latih anggota dari Kaldera khususnya dan di sekolah yang lain. Jadi ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap mereka semua, dan mereka tahu cara prosesnya bagaimana, bertanggung jawab terhadap kegiatan bagaimana.
2: Menurut Amir, aksi tersebut tidak hanya ditunjukkan untuk membentangkan bendera, tetapi juga menjadi proses pembinaan bagi anggota Kaldera dan Sispala agar memiliki tanggung jawab serta rasa nasionalisme yang tinggi. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu mendorong semangat gotong royong warga menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
4: Maka dengan pemberdayaan masyarakat desa ini dan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita mendorong bahwa ada upaya kegotong royongan yang dilakukan oleh masyarakat.
5: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Indramayu mendorong semangat gotong royong warga menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut imbauan Bupati Indramayu, Luki Hakim, agar kemeriahan kemerdekaan dirasakan hingga ke tingkat desa, RW, dan RT. Sekretaris DPMD Kabupaten Indramayu, Kadmidi, menyampaikan pihak Pemda menyerahkan kebebasan berkreasi kepada tiap-tiap desa sesuai potensi wilayahnya.
4: Imbauan dari Pak Bupati Indramayu, Pak Luki Hakim, bahwa dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, kita semarakan bersama-sama pelaksanaan hari ulang tahun ini semeriah mungkin, sampai ke desa-desa, sampai ke RT/RW, dan itu sudah disampaikan melalui surat himbauan dan juga ke camat-camat agar menyelenggarakan sesemarak mungkin.
5: Kadmidi menjelaskan, semangat perayaan ini diselaraskan dengan visi misi Indramayu untuk memperkuat tradisi kebersamaan antar warga. Menurutnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi, terlihat dari maraknya pemasangan umbul-umbul, bendera, serta digelarnya berbagai perlombaan kemasyarakatan hingga pelosok desa. DPMD Indramayu berharap momentum perayaan kemerdekaan ini dapat memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat desa menuju Indonesia Emas 2045. Sabilan Rul Fadilah melaporkan.
0: Abrasi pantai mengancam keberlangsungan usaha petani garam di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Cirebon. Puluhan hektar lahan produksi garam yang menjadi sumber penghidupan warga kini hilang akibat terus tergerus air laut yang membuat para petani garam kehilangan lokasi produksinya. Kuwu Desa Melakasari, Sohibi, mengatakan sebelumnya wilayahnya memiliki sekitar 50 hektar lahan garam. Namun dalam beberapa tahun terakhir, lahan tersebut terus menyusut hingga sebagian besar tidak lagi dapat digunakan. Menurutnya, hilangnya lahan produksi berdampak langsung terhadap kehidupan warga dan banyak keluarga yang sebelumnya bergantung pada usaha garam, kini kehilangan sumber pendapatan serta kesulitan mencari lahan baru untuk kembali berproduksi. Untuk mengatasi persoalan, pemerintah Desa Melakasari mencoba menghadirkan solusi dengan memanfaatkan aset

0: desa seluas 1 hektar yang sebelumnya dikelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang dialihkan untuk mendukung pengembangan budidaya garam masyarakat. Persoalan abrasi membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam penyediaan lahan, sarana produksi, serta perlindungan kawasan pesisir agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan. Masyarakat diminta bijak bermedia sosial agar tidak terjerat persoalan hukum.
1: Dalam hukum pidana itu ada yang dimaksud dengan penyertaan, artinya orang yang ikut turut serta.
2: Masyarakat diminta tidak sembarangan membagikan atau meneruskan informasi di media sosial, terutama informasi yang belum diketahui kebenarannya. Pasalnya, orang yang turut menyebarkan informasi bermasalah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mengetahui bahwa informasi tersebut salah. Hal tersebut dijelaskan dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, sekaligus Prodi Magister Hukum UGJ Cirebon, Dr. Sanusi. Ia mengatakan pengguna media sosial harus memahami isi informasi sebelum menekan tombol share. Menurutnya, seseorang tidak dapat begitu saja beralasan hanya untuk meneruskan informasi dari orang lain. Ia menjelaskan dalam hukum pidana, dikenal konsep penyertaan, yakni seseorang dapat dianggap turut serta dalam suatu perbuatan pidana.
1: Kalau bicara tentang orang yang men-share juga, harus tahu bahwasannya apa yang di-share itu isinya apa gitu. Iya, apa harus mengetahui seperti itu. Lalu yang kedua, dalam hukum pidana itu ada yang dimaksud dengan penyertaan, artinya orang yang ikut turut serta. Kalau sudah tahu posisinya itu salah, bisa ditindak pidana, bisa dikenakan pidana, ya jangan ikut-ikutan gitu. Okay. Nah, kalau ikut-ikutan jadinya turut serta.
2: Ya, juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap informasi yang sudah viral sebagai informasi yang otomatis benar. Banyaknya orang yang membagikan sebuah informasi tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Menurutnya, sebuah perbuatan baru dapat dikenakan ketentuan pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Aura Aulia melaporkan.
0: Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon memperkuat koordinasi dengan sekolah untuk memastikan pelaksanaan bias di Argasunya berjalan secara optimal.
3: Kebetulan kita mempunyai SD, ada 8 SD, kemudian ada SMP kita 2, yaitu SMP 9 dan ada MTS Rohimia.
4: Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon menyiapkan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di wilayah Kelurahan Argasunya. Persiapan dilakukan dengan mendata sasaran serta berkoordinasi bersama sekolah agar pelaksanaan imunisasi berjalan sesuai jadwal. Kepala Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon, Dr. Eko Dewantoro, mengatakan terdapat 8 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah pertama yang menjadi sasaran bias di wilayah Kelurahan Argasunya.
3: Memang sebelum melaksanakan bias ini, kita akan kumpulin data sasaran anak-anak sekolah yang ada di Kelurahan Argasunya. Kebetulan kita mempunyai SD, ada 8 SD, kemudian ada SMP kita 2, yaitu SMP 9 dan ada MTS Rohimia. Dan sebelum melaksanakan imunisasi ini, kita kumpulkan guru-guru AS, ya, kita kumpulkan untuk persamaan persepsi dan meminta bantuan kepada sekolah agar diberikan waktunya agar kita dari pihak puskesmas bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan imunisasi. Setelah kita melaksanakan rapat dengan petugas puskesmas dan petugas ustaz sekolah, maka kita menentukan jadwal.
4: Dr. Eko menambahkan, setelah jadwal pelaksanaan bias disepakati, puskesmas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing sekolah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk koordinasi lanjutan, sekaligus memastikan sekolah mengetahui jadwal pelaksanaan imunisasi yang telah ditetapkan. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Sebanyak 37 program akan dihadirkan dalam Trikarsa Fest 2026 di Grage Mall Kota Cirebon pada tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026 nanti. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat UMKM, digitalisasi ketahanan pangan, ekonomi kreatif, dan pengembangan talenta di Ciayu, Majakuning. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan, Trikarsa Fest 2026 memiliki cakupan lebih luas dibandingkan Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival atau CEF sebelumnya. Menurut Menurut Wihujeng, seluruh program tersebut dirancang untuk mendorong penciptaan peluang ekonomi, termasuk melalui business matching, impactpreneur program, pengembangan profesional barista, edukasi cinta bangga paham rupiah, serta kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Ia mengatakan rangkaian kegiatan diarahkan untuk mengembangkan talenta dan menghubungkan peserta dengan dunia industri agar manfaat Trikarsa Fest dapat dioptimalkan usai kegiatan. Trikarsa Fest 2026 hadirkan 37 program penguatan ekonomi Ciayu Maja Kuning.
5: Sebanyak 37 program akan dihadirkan dalam Trikarsa Fest 2026 di Grage Mall Kota Cirebon pada tanggal 14 sampai 17 Agustus 2026 untuk memperkuat UMKM, digitalisasi, ketahanan pangan, ekonomi kreatif, dan pengembangan talenta di wilayah Ciayu Maja Kuning. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan Trikarsa Fest memiliki cakupan yang lebih luas dibanding Ciayu Maja Kuning Entrepreneur Festival sebelumnya.
6: Apa sih yang membedakan Trikarsa Festival ini dengan kegiatan-kegiatan yang lama

0: proses kurasi, seleksi, dan yang lainnya.
1: Menurut Nanisur, program tersebut dirancang untuk mendorong penciptaan peluang ekonomi, termasuk melalui business matching, impact trainer program, pengembangan profesional barista, edukasi cinta, bangga, paham, rupiah, serta kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Ia mengatakan rangkaian kegiatan juga diarahkan untuk mengembangkan talenta dan menghubungkan peserta dengan dunia industri agar manfaat Trikarsa Fest dapat berlanjut setelah kegiatan selesai. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon menyiagakan personil untuk antisipasi kebakaran.
3: Antisipasi kebakaran permukiman para penduduk yang memang antisipasi sekali.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon menyiapkan puluhan personil untuk mengantisipasi peningkatan resiko kebakaran selama musim kemarau. Kesiapsiagaan dilakukan melalui penempatan personil dan armada di sejumlah titik yang dinilai rawan. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon Nur Jaman mengatakan personil pemadam kebakaran disiagakan selama 24 jam, dalam setiap periode 12 jam terdapat 10 regu yang bertugas dengan masing-masing regu terdiri dari 6 personil. Dengan komposisi tersebut sekitar 60 personil disiagakan dalam satu kota dalam setiap periode tugas. Selain personil, DPKP juga membagi kesiapsiagaan armada berdasarkan wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Untuk wilayah selatan timur yang berfokus pada kawasan Harjamukti, DPKP menyiapkan 2 unit armada dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sementara di kawasan Bima, sebanyak 5 unit disiapkan untuk mengantisipasi kebakaran di pemukiman padat penduduk.
3: Kami kan ada kantor juga di selatan timur, itu lebih ke fokus ke sama-sama jenis. Jadi kita 2 unit disiapkan kenapa? Dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Di Bima juga, kita di Mako juga menyiapkan 5 unit antisipasi kebakaran pemukiman pada penduduk yang memang antisipasi sekali. Kami rutin 24 jam itu, setiap 12 jam itu ada 10 regu. Satu regunya standar operasional pemadam kebakaran kan 6 personel satu unit.
4: Kesiapsiagaan juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. DPKP berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, pihak swasta hingga PDAM untuk mendukung ketersediaan armada dan sumber air ketika terjadi kebakaran. Ia mengatakan deteksi dini turut dilakukan melalui koordinasi dengan Babinsa, Babinkaptibnas, dan Kerantip Linmas, serta unsur kewilayahan. Informasi mengenai potensi kebakaran juga dapat diteruskan melalui Command Center 112. Aura Aulia laporkan.
2: Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat, tidak hanya mengandalkan Polri semata. Perang terhadap kejahatan jalanan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Kapolda Jabar Irjen Polisi Pipit Rismanto menegaskan, fenomena kejahatan yang terjadi di wilayah Jawa Barat tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor pemicu sosial yang harus ditangani secara bersama. Kapolda menghimbau warga aktif melapor apabila mengetahui adanya gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Semangat kepedulian bersama ini sejalan dengan tagline baru Polda Jabar, yakni Jawara, yang dirancang sebagai semangat kolektif untuk menjaga dan merawat Jawa Barat. Generasi muda FKPPI Kota Cirebon dorong pemuda untuk menguasai ilmu dan teknologi.
5: Kewajiban kita juga kepada generasi muda kuasai ilmu dan teknologi.
6: Generasi muda Kota Cirebon didorong tidak hanya memahami nilai perjuangan para veteran, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dinilai penting agar semangat nasionalisme tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri GMFK PPI Kota Cirebon Muhammad Dhani Jailani mengatakan nilai perjuangan perjuangan para veteran dapat diwujudkan melalui kedisiplinan, kejujuran, kerja keras, gotong royong, serta penerapan nilai-nilai Pancasila.
5: Yang perlu kita pahami dan perlu kita dorong tadi disampaikan dengan dinas-dinas terkait, instansi pemerintah, maupun BUMN, maupun lembaga swasta adalah nilai-nilai disiplin ya. Apalagi dengan pemimpin tadi disinggung, ya tentunya pemimpin yang amanah, jujur, kerja keras, gotong royong, dan nilai-nilai 45 saya rasa sepanjang negara Republik Indonesia masih ada, masih relevan nilai-nilai juang 45. Nah, sekarang kewajiban kita juga kepada generasi muda, kuasai ilmu dan teknologi.
6: Dengan demikian, penguatan semangat perjuangan generasi muda di tengah perkembangan zaman perlu dilakukan dengan memadukan nilai-nilai nasionalisme, karakter dan sejarah dengan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Upaya tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda Kota Cirebon sebagai agen perubahan yang berdaya saing dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Berita terkait FKPPI Kota Cirebon yang dorong pemuda untuk menguasai ilmu dan teknologi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
4: Benar juga ya. Ngeri.

seperti yang diceritakan ataupun yang diungkapkan oleh Ibu Indra pendengar RRI Cirebon pada Mutiara Pagi Interaktif tadi pagi mendengar bahwa hari ini adalah hari Pramuka. Dan salam Pramuka tentunya bagi Anda yang merayakan hari Pramuka untuk kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan tentunya Pramuka dalam kegiatan Pramuka banyak sekali kenangan-kenangan indah masa sekolah dulu, masa-masa di mana kita memakai mengenakan pakaian Pramuka dengan berbagai atribut yang ada dalam pakaian tersebut, mendengar ya. Kalau saya ya sampai bantara kalau nggak salah ya SMA itu ya, dan itu pun dalam rangka itu mohon maaf agak sedikit ya kurang kurang bergairah untuk kegiatan Pramuka. Gak tahu kenapa ya. Ya, dan juga tentunya juga pendengar terkait dengan masa ketika seragam Pramuka masih melekat di badan, kemudian ada tas yang terasa begitu berat di punggung atau di pundak kita ya pendengar ya. Tetapi hal ini justru dengan semangat, justru dengan hal itu kita menambah kesemangatan dan keceriaan kita dalam melakukan kegiatan Pramuka. Seperti saya tadi katakan, walaupun saya tidak begitu rajin berpramuka, mungkin seperti halnya Ibu Indra ataupun Anda pendengar, namun kalau pas kegiatan keluar mungkin camping, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu atau persami Sabtu dan Minggu, wah saya paling semangat gitu mendengar ya, semangat semangat untuk bisa berkumpul bersama teman-teman di tengah-tengah alam, di tengah-tengah lapangan begitu mendengar ya. Dan itu mungkin sebagai kenangan yang tidak terlupakan ketika mengikuti kegiatan Pramuka berkemah di tengah alam begitu mendengar ya, dan mendirikan tenda. Dan yang paling ikonik dari kegiatan Pramuka menurut saya adalah membuat api unggun. Belajar tali menari, saya tidak lulus. Kemudian mencari jejak, wah saya paling lulus ini mencari jejak gitu pendengar ya. Dan bernyanyi bersama, kemudian hingga tidur beralaskan tikar di dalam tenda. Wah, itulah kenangan-kenangan yang terindah tentunya pendengar dari kegiatan Pramuka. Anda mempunyai pengalaman indah dalam kegiatan Pramuka tempo dulu? Boleh dong share dan komentar Anda di 081324951935 pendengar ya. Dan tentunya juga sekali lagi selamat hari Pramuka, salam Pramuka. Baik, selamat menikmati suasana momen hari Pramuka ini pendengar. Dan tanggal 14 Agustus menjadi peringatan momentum penting untuk mengenang sejarah lahirnya gerakan Pramuka Indonesia, sekaligus memperkuat semangat pendidikan karakter bagi generasi muda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Masih di hari Pramuka ini pendengar, salam Pramuka bagi Anda yang tentunya aktif di Pramuka ataupun juga masih berseragam Pramuka alias Anda masih mengenang masa-masa lalu. Semoga saja masa-masa lalu ini bisa ditularkan ya. Dan saya yakin juga kegiatan-kegiatan Pramuka ini tentu bukan hanya sebatas camping, membuat api unggun dan lain sebagainya, tetapi menjadi tempat belajar tentang kemandirian, kedisiplinan, persahabatan, keberanian, tanggung jawab, dan kebersamaan. Itulah tentu pendengar kepramukaan ataupun pramuka yang hari ini diperingati. Dan siapapun bagi Anda yang mungkin mendengarkan siaran kami pada kesempatan pagi ini, pasti pernah merasakan, mengikuti, dan juga merasa kangen terkait dengan kegiatan-kegiatan pramuka. Dan itu masih terbayang, sekali lagi masih terbayang ya, membawa perlengkapan dari rumah, entah itu panci, entah itu sendok makan, garpu, dan sebagainya. Ada juga yang membawa selimut, pakaian, senter, peralatan masak, ya, panci dan lain sebagainya, sampai perlengkapannya sebenarnya tidak diperlukan. Tapi sekali lagi, ini persis seperti anak saya, bawa ember, bawa botol air galon dan lain sebagainya. Sampai di lokasi perkemahan, tugas pertamanya adalah mendirikan tenda. Nah, disitulah tentu mendengar biasanya cerita dimulai ataupun kenangan-kenangan indah terukir. Ada yang sudah merasa paling ahli memasang tenda, ada yang juga tendanya justru miring dan sebagainya, ada yang sibuk memegang tali, sibuk gitu ya mendengar. Karena biasanya satu tenda itu, kalau dulu, nggak tahu kalau sekarang, mungkin tendanya sudah modern gitu mendengar ya, satu tenda itu bisa diisi oleh 4-5 orang. Zaman SD, SMP, SMA. Ada yang sibuk memegang tali, ada juga yang mencari pasak. Anda tahu kan pasak kebenar ya, untuk mengkaitkan tali daripada tenda tersebut. Dan juga sementara lainnya malah ya hanya sebatas melihat dan menjadi mandor, katakanlah begitu. Tapi justru disitulah tentu mendengar kebersamaan muncul. Dan telah tendanya berdiri, biasanya kegiatan lanjutkan dengan berbagai permainan atau perlatihan. Ada juga latihan-latihan kedisiplinan baris berbaris, semapur gitu ya, dan morse, tali temali, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya sebenarnya mencari jejak di alam dan kegiatan jelajah alam. Dan mungkin semua itu kita anggapnya sebagai permainan, hanya sebatas having fun. Ya, tapi ketika dewasa baru kita menyadari bahwa ternyata banyak sekali pelajaran yang diberikan melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kita belajar bahwa sebuah pekerjaan akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Alias segala sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama tentunya akan lebih mudah dan akan lebih cepat selesai. Dan sebuah pekerjaan tentu pendengar, kita belajar menjadi pemimpin bukan berarti memerintah, tapi juga harus mau mendengarkan dan bertanggung jawab, ikut nyemplung, katakanlah begitu pendengar ya, ikut nyemplung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kepramukaan. Dan kita juga belajar bahwa mencari jejak ataupun ketika kita tersesat dalam perjalanan, jangan panik, berhenti sejenak, berpikir, membaca petunjuk, kemudian menentukan langkah berikutnya. Dan itu adalah sesuatu hal yang prinsip yang sangat berguna dalam kehidupan kita sekarang. Bukan begitu pendengar? Anda sekali lagi mempunyai pengalaman-pengalaman indah di waktu kepramukaan, boleh dong berbagi pengalaman Anda melalui line WA terlebih dahulu di 081324951935. Dan Mas Bian, saya punya, atau Bung Bian, saya punya pengalaman pramuka, langsung ditulis, nanti kami akan hubungi Anda ya pendengar ya, sampai pukul 8. Dan pukul 8 nanti, mohon maaf, kami tidak dialog pagi tidak bisa berlangsung pada kesempatan pagi hari ini, karena kami akan bersama Pro 3 dalam menyiarkan secara langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI bertempat di gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada pukul 8 lebih 15 menit lah.
nanti ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, terkait dengan api unggun ini, kita tidak hanya sekedar menyalakan api unggun atau demi kehangatan bersama gitu pendengar, terkait dengan api unggun tersebut. Dan juga ini filosofinya, ada yang menyala di tengah kegelapan. Suara teman-teman menyanyikan lagu Pramuka, tepuk tangan, tertawa ria dan sebagainya. Dan mungkin saat itu tidak menyadari bahwa suatu hari nanti semua itu akan menjadi kenangan-kenangan yang indah dalam kegiatan kepramukaan tersebut. Oke, lagi pendengar, mungkin bagi Anda, ada di antara Anda yang masih ingat nama teman satu ataupun regu apa. Saya dulu di SD regu badak, kalau nggak salah ya, regu badak. Kemudian kalau di SMP harimau, kalau di SMA, kalau nggak salah apa ya, lupa, kalau di SMA malah lupa. Karena di SMP, kan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, saya jadi KM, alias ketua murid, paling bandel. Terima kasih juga pengalaman-pengalaman indah semasa SD, SMP, SMA dalam kepramukaan. Kali lagi, walaupun saya tidak begitu rajin aktif dalam kegiatan pramukaan, tapi saya yakin suatu hari ataupun kenangan-kenangan indah ini masih bertengger dalam pikiran Anda. Sekali lagi, salam pramuka. Semoga semua kegiatan pramuka bisa menjadi suri teladan kita dan mempunyai berbagai hal yang kita bisa ambil hikmahnya dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Baik pendengar, kami akan bersama Anda hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Sekali lagi, pada pukul 8 lebih 15 kami akan bersama dalam siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI bertempat di gedung DPR RI atau DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan pada pukul 7 kami akan bersama Pro3 dalam rangkaian Warta Berita.

Luar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.